0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: Ring aka pengarap pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: Sejalai sejalai dengan kami bad. Trio.
0: Trio pagi Y.
1: Duo ko tadi.
2: Trio. Kan ma bunyi ko lagu hari ternyata tadi aku tengah mai pajak jak mai singkang kita ya ke pagi tu. Kalau pagi ngagai bala ya ke kini betul bisi disappointed me meta.
1: Apa nama halnya cak? Nama
0: di
1: bunyi aku dah putih ada pagi tu.
2: Lepas bunyi aku tu cak World Cup. Oh, oh. Kita mesti dari buka sih kena sih World Cup semua pagi.
0: Pagi tu nengah World Cup.
1: World Cup, okay.
2: Lepas tema World Cup kita ke pagi tu star yang kalah dulu cak.
1: Oh iya biasa lah nyampe kita tampilnya me cak.
2: Ya lepas nanti di prati ke Mayu kita tu tadi kamatnya bisi pengarap bah grup ya ke underdog. Uleh nyingkang tang ujung ya nama besar mega ya kemujur nyadi star yang alah dulu. Kalau nanti kita muda pagi main pagi tadi pemadu temu ya cak. England bertemu dengan Republik Kongo. Kalau tadi tajapan kena tinggal 1-0 minit ya ke 7 England minit ke 75 dengan 86 mujur kena jumpa tadi menang bak match ke sekali tu sampai hero ya Harry Kane, cak.
1: Wow, mesti kenyang kuat aku nak.
2: Mesti gagal ni, cak. Aku nombor ni sih gagal aja benda tu. Aku benda minit ketujuh ayat Kongo, aku gasak Kongo, gasak Kongo. Ni, lu Kongo, hujung. Aja tadi match ya ke terubah lalu. Pihak mega pukul 4 dini hari itu tadi, cak. Senegal, mana-mana, first half. Dah leading 2-1 dunia. Baru main bah second half. Leading 2-0 tang ujung-ujung alah ganyak menyekorang star yang alah dudi. Siapa hero Lukaku ngapemga Tasman. Minit yang ke 86 ngol 89 3 minit aja. Sidak equalizer. Atas kan nyebut bunyi bateri radio. Lalu buat minit yang ke 120 extra time boleh peneti sidak ternyata tadi. Belgium. Ujung ke Belgium menyingkang ngagai round of 16 lalu pajak ke singkang meh ngagai sida Senegal ke pulai ke menua.
1: Ya. Yeah. Lalu match ke Brunei pagi itu baru ba minit ke 13 US terumah ngau Bosnia Herzegovina.
2: Bersebut ngau Bosnia Herzegovina tu cak. Aku teringat main lagi menua tu cak. Dia berarti menua tu dalam tahun 90-an sebab tidak menua ya ke krisis perang cak.
1: Carut
2: jadi mayo megak balas tidak tu tadi. Adi baik berlindung bagi pelarian kita di Sarawak gitu cak. Tang di muda saja pendunia orang tu dunia perang. Dunia syarat dia tu dah tahu World Cup.
1: Ya. Yeah.
2: Kita tu lama nak perang lu nak ngani gua World Cup. Esok kapan nanti nya punek tahun tu.
1: Ah belum ubah mengharap ke namanya menua kita tidak boleh dia ke singkang. Namanya lebih lagi ba lomba ngomahian tu neh main bol.
2: Ya, main bol lebih lagi abe bintang ni buah ke ban sausuah ke kita tu bisi menang salah ke.
1: Ya.
2: Yeah. Tak main bol tu ke suah melah. Dah tim aku.
1: Yang saja pihak prestasi namanya pencapaian bunyi kurang menua kita Kuching City boleh namanya jingkang ngagai Asia Cup nah.
2: Asia Cup jadi ya tau ringang mimin meca pama meh kira nanti tim Sarawak ke Subah pama menung lepas ke sini jemput tu bang lengau kita ngagai stadium negeri ya ke lama udah sunyi cak. Jadi ngarap ke season ya ke dekat atas tu sampal me kita nyukung Kuching City kelebih lagi lebih main sudah bermain bah home cak.
1: Yeah.
2: Bah Asia Cup kelebih lagi cak. Aku kamera yang lawan Polistero aja.
1: Polistero.
2: Nemu mana Polistero aja.
1: Ini baru ni ngah aku.
2: Aku lawan kamera bah Facebooknya tim member talenta namu bisa dah ngor masuk. Dijemput apa?
0: Gagal mas doa ini. Me time mas doa madanya.
1: Me time orang laki asal main bola tu segi me time yang ada kacau ya sih.
0: Ya, maka aku tadi kau kunci lepak ngan nyadi kan? Enggak kan? Lain teko aku lagi lain tekus dua ni.
2: Kau mau lepas bisi cobaan ni lepas sebab tu mau pulai kengai main squash cak. Kari main bola.
1: Cobaan ni lepas.
2: Cobaan melepas minggu ni kemari. Oh jadi bersebut kawal ngau me time tu tadi ni sih. Jadi me time tu bah kami bulan laki kira terima kasih ngaji RTM. Laban dah jadi yang ketiga slot me time ngaji bala laki bah bulan 7 atau kelebih lagi ni cak.
0: Oh banyak ke buah ya topik pagi tu bisik pansut ni laban ngenang ke habisik kita ke nang yang rindu ke main bol nang yang maya tu mai kita me time ni.
2: Jadi sebut dengan uji kami kena nyak kita induk tu sih deh. Nanti bah kita patut kena orang soalnya induk tu tadi bisi me time yang pun tang. Baku induk me paling banyak me time ni cak.
1: Ya, ya ngaun ukai.
0: Nih nih bagi hari deh.
1: Tengah-tengah aku.
2: Laban di pada aku tiga berarti ke orang induk tu me time sudah banyak sudah manikio penikio kio kio nya deh. Hanya pun terpada ke me time sudah ya. Jadi jarang kita muda laki sudah kediri. Nah, pihak megalubuh banyak sudah yang ngeges salon yang dibuat. Hanya pun terpada pada ke me time balas sudah induk. Jadi kita itu tadi me time sudah ya kini tu nyak me time tu kesekinya patut tadi gagak kita induk sih.
0: Nanti ni tiba aku nak segi patut. Laban nyak siti hari cara baka bala kami ke induk tu tadi endur kami tu relax. Lantang. Mayanya mega nanti baka kena ke kena ngurang ke penangguh bo ruang bilik.
1: Nanti hidup ke dah beruang bilik lah.
0: Beruang bilik. Eka single nyapan patut bisik me time kat laban. Mayuah mega pelabak aku ke induk ke mayar itu dan segi ya induk eka berkejaya. Ke gawa. Jadi bisik gak cara sedap ya. Kena cara sedap me time dream pun nak nemu meh. Tang nang segi patut bisik.
2: Tak majoriti pada aku induk ya ke bekerja ya lalu beda mesti rumah tangga atau me time pan kerja ada baik ke rumah ke?
0: Aku nemu.
2: Jadi kemanya aku mesti me time.
1: Oh, jadi reti ya me time tu bayang kita itu dari limpang hari namanya norma rutin biasa kita lah.
0: Ya, sepatutnya dia berkenyak meh. Patut dia berkenyak.
2: Bahkan dia kemarin cakap pada aku me time dia muka-muka itu mau main menu sabung resepi lain. Mawak dia di tengah.
0: Menu sabung? Mawak pegawai deh.
1: Mereka makai.
2: Oh, mereka makai. Aku nangis lah dia yang muda kita diimpu-impu dari Filipin. Yang muda bulu-bulu manu lah. Mereka pegawai dia lah.
1: Hobi baru aja.
2: Hobi baru. Me time yang baru dah World Cup ni lah. Oke, cerita kita ke pagi itu berkawal dengan me time patut kena bak sida ia ke Indo. Tinggal komen kita di atas sebelumnya nasi. Kita ya berperinang dulu ngau lagu kembali jajanan pagi tu.
1: Terus boleh ngau kami bak trio pagi SSL.
2: Semua salah lelaki.

0: собирай.
1: W-A-I-Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
1: Kan?
2: W-A-I-Y-F-M.
3: Ketahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat merebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Hari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Semua salah lelaki pagi hari 4 bakal selamat.
1: Oh, me time orang Indo randau kita ke pagi tu. Jadi peningat kita keterubah si anganyo komen pagi tu. Semua pagi ngagai Yen Will. Jadi abak ya me time si ungkup orang Indo nya si wajib kelebih lagi ngagai Indo ya kagi darah rumpas go single mingle.
0: Kati ya. Lelaki deh.
1: Laban ku ya cak. Me time nya Siti Arisef reward nak ngira meh ngecuak buatnya pan kira me time ngadu kukuat lawak pan me time ngadu bulu mata persupan me time go mayuh agi nanya nanti ya ke dah belaki ke nak salah ke induk kak ngemi time ke diri tang pada dulu ke belanja cukup kena nanti bisi nya nade salah yang ngemi time tang ni maya ke kurang-kurang kena tat dulu meh me time tuanya ya. Mak penting ruang bilik di kelebih ke dulu tu tadi perlu ngira teti guna anak kita.
2: Ya, Ahmad. Sigi Ahmad, buat aku tu dah tu nak me time tu ketika ni pun berguna ke duit nak sesuai kena duit me time tu boleh jadi tua tu tadi berjalan berjalan ke diri deh, berjalan ke diri window shopping pan boleh punya korang dia tu
0: berjalan sebelah market belah tamu dia pun me time
2: pun me time Ahmad punya kena tanda berasai ke jari nyingkau
1: penyingkau jadi cara paling selamat ngagai sila induk me time kena terbuai ke duit ni cara menah kita tu tadi temu berjalan belah perumahan dia jauh
0: pan ni manah sekali ja ni buah pasal di rumah ni anang pasal gay pintu pintu anak
2: kelalu pintu nyu ke mitam dalam
0: pangkiangnya ja
1: ya perita buku ruang kita selalu cantik buka mitam di jalan bapak rumah ana tahu dikira enggak mengabri suang tang tu tadi na tahu diatur menya lemah ri ja leban mitamnya top pulanya dai ngagai gosip time ngagai belas di indo
0: gosip time
1: melo melo mari siko kena kini de yo lalu lo sikonya udahnya lagi eh demo de yo sikonya
2: punya si dari mitam itu anak menang
1: ya kategori me time gak?
2: Me time.
1: Aku ngumai me time tu di siku-siku orang besar kita ribu. Nemunya ya ke pengawal kita berkerat ke bawangnya pun me time gak beda Indonesia. Baru nemu aku.
2: Bisa bekerja gaya tu.
0: Laban bunyi kau siku peninggalan kita itu koni ya madah ke me time aku ianya lebih maya aku bergerak ke kue ke cake ke biskut baking time kue ianya pun me time ke
2: ianya pun me time amat
0: dalam biliknya tadi ni berkeluarnya keluar aku
2: ingin luar tadi berdalam bilik ya
0: dalam
2: pangkir dalam pangkir nganyadi nyoka me time
1: ianya gila time ianya makul
2: ianya setusut girun dia nak mana ke pengerai ke nuan kan
1: jadi ya nanti nuan pusi deh Siti ari kategori me time buat nuan pun
2: buat aku pun nanti bisik awak tuan
1: tanpa duit kau nak guna duit
0: nak masuk ke belanja
1: nak masuk belanja
2: mana movie
0: nak movie
1: movie free pia oh my
2: free tanya meh cukup meh pelabak aku nanti ya sejam kenyak diungkup ke gaya aku pun amat bahagia punya kurang tanah dia aku ngau ke nantinya mau bisik ke mimitnya masuk nadanya lalu mami
1: hanya ke aku tadi Siti cabaran tu kamu yang kayak balas tidak yakin tu lebih lagi ke bisik udah beruang bili ya kelebih lagi anak lagi berkermitnya
0: yang menggunakan anunya lah pemandai yang ngatur jam rimpu nak time management ya lebih banyak nak tinduanya mehnya kita ngambil uli hao ngambil hawa ya nak
1: entah aku kadang-kadang aku iran nembiak tu cak aku memang dah bukan saya ke bangku boleh maya dia mendaya bakal ke jenak tinua bakal ke oh nyawi tau dia kan kerja kita ke kan gagal untuk me time spend masa untuk dia pun cak baru jangka cia tu bakal ketemu bau dia nadai dia
2: sigi amat tuan
1: maksud jadi hari pangkiang dia dekat kini bah kalau temunya bah bakal ketemu kita ini dia mata dia pejam enggak
0: ya ya makanya ngedenya ca pelan dua bersaikal terkurak ke tipu kenyaknya
2: cun mana
1: misal mamanya aku kadang-kadang ba cabaran rindu deh ba sepek aku ngasai ke meda makku ke ngibun anak ku kelebih gede bakal ketemu ya ini nah di agi me sebab dia tu ada yang perlu ini lagi lagi sebab mimi aja ini pasal nenek Pokoknya aku stres aku. Baik apa itu boleh. Boleh nanti pernah dalam masa 2-3 sekian.
2: Awaknya meh Siti Ari cabaran munyi ke dia tu dan laban nanti baka induk kenang sikit ABC ruang bilik nang mayuh patut di ketika mayuh rundiang meh nanti ke ngigak me time di rimpunya. Tang tanya apa bekanya dan bekeni katipan nang me time yang patut bisik kita kinduk. Iba aku lebannya Siti Ari cara nuan ngurang ke tusuk rundiang nanti don tusuk rundiang lagi abe orang kampok nang.
1: Nyanya ya ke baru rumah tangga nemu aku paham kita jamnya cukup limited kelebih lagi yang ngurang rumah tangga ya bekerja.
2: Aman.
1: Cukup limited tentang ketika ba induk ya ke single mingle tu cak.
2: Ke single tu ya ke tuan.
1: Ketika istilah me time bersida dekat aku dah.
2: Nanti ku aku patut sedak tu ngagak kan kita madah ne
1: human resource ke
2: human resource selalu patut sedak ya pansut hari kena ke
1: circle pompong
2: circle sedak ya ke suah bekerja nanti orang kegawak ni ku aku nanti bakal ya ke suah bisik ke ya bisik tangguh pengawak yang pun buat ruang bilik tajak apa ya ndak kena kita ndak
1: berumah tangga
2: ndak berumah tangga pada bisik laki pada bisik anak tangka ya bisik tangguh pengawak kebuka bakal gintu apa indai kini menjadi kaget memet kini hanya setiap hari acara patut ya ngigak me time ya
0: Dapat nama gila lah sih dah ya ke single nya nak.
2: Nanti dia ke nyama gay, nanti dia ke.
1: Ya, dapat cerita itu tadi nade jam dan natu terikat.
2: Ya man.
1: Jam sih atau fleksibel nung atur dirimu. Ya. Sebenarnya kadang-kadang fail bah setengah orang dia ke lagi single tu nol yang atur jam yang pula punya terbaik ke budaya ke nanti pengawak disik ngau kerja.
2: Ya man.
1: Nanti pengawak disik kerja ngau yang mungkin ngau disik ngau pengawak ya kepatut digagak kena ya rilek.
2: Mana nanti buat ya tu nanti yang nyamai orang sekeliling.
1: Oh sekalinya nyanyi banyak kayak mak.
2: Nyanyi ngau kita sekali ngau ya.
0: Kena rampir.
2: Bukan time, we time.
1: Kita nge-me time untuk yang jadi ke-we time. Okay, satu lagi. Mayu lagi komen kan di kedatangan kita yang bahas tentang me time bagi orang induk pagi tu, Cak.
0: Ini kan ke lagu Riket Jelema tu dulu.
1: Nah, Twist Pak Bang.

0: kayak laju main lain tu nih. Download dulu mengerjakan dari tu. Cerita Robocop Yaku Cina. Download. Nama gini. Cerita kati kaku tau bentua kedai. Download. Nama gitu. Metallica Live in Concert. Tetap main download. Download. Download tu. Download tu. Download tu.
1: 5 minit udahnya.
2: Ken, akai PC tu, akai PC tu kan ngena ngai menjadi hari tadi telegging tu. Sapa ngerja tadi tu? Mayo ma tu download tu. Tu downloadnya gambar tu, lagunya Metallica mana namanya dia?
3: Ni Jess,
2: bedak dinya.
3: Apa sapa ambu pegawai tu lah.
0: Segi amai ngena reta company download utai. Yo. Bukannya ada bayar nih company kemayar. Tang ingat company nyedia ke PC, nyedia ke line internetnya. Kena kita yang ngerja pengawal. Ukai kena kita download. Pesan anan download ngena reta company. Bakar reta kita yang putuh hari kami. Bahwa YFM.

0: nó thấy cái comment đi tớ sẽ xem cái này cái nhớ xem
1: yo mày khen ngô xem thấy không có thắm tiếng là khó khen ngô em cháu em
0: khen ngô tuần ok mà đã tớ đi Rika Hargrave Ali apa yang nama yang buat Facebook nanti inai tak ke abini ke gawak ke sigi patut me time tu lebih lagi nanti laki sedaya gawak offshore ke lebuah laki turun ke kerja ke taksi aku tu nya di superwoman ke beli ke barang nya dia ke pemakai ngintu garik ngintu rumah lalu beranjung ke anak sekolah ke okay, mata jadi puji Tuhan Nur ya ke gawa dia tu fleksibel ke ya lebuah laki ya ke pula ritasi ya sigi wajib ya bisik me time ke ya that's must ya me time tu ngantak ke diri tak ganti buat ya ke ya ya spend maya jam itu tadi pansuk makai tak ke berjalan enggak balas kabar 2-3 jam cukup meh ke ya tak nak sabar ya nganti me time hujung tahun tu ke ya banyak konsert
2: wow Bukan konsert eh?
0: Konsert BTS
1: ke ya. Dapat nanya tadi apa sudah ya ke kumpul kita long distance relationship perhubungan jarak jauh takut kabar aku sebab PJJ ke cak
0: sikit banyak pematuan nanti PJJ tu
2: kalau nak suruh ini mesti pengalaman pernah lembak experience PJJ
0: PJJ
1: aku ni pun tanya je aku kan PJJ je PJ udah mah potong orang
2: kini tengok
1: J nya ni kini ke J belakang ni lama PJ lu pulang kiri kalau jauh adanya tinggal PJ
0: oh memahami
1: lepas nak tu
2: memahami
1: komen dia ke dia sebut tadi si atau sama mengganggu hari peningan kita Syasha mana lah bantu pan orang ke PJJ hubungan jarak jauh lawan laki ya tasi tentang ya puji ya agak laki ya ke cukup-cukup sporting ke lebih lembu amai ya tadi pula air tasi lalu ribu ya ke dia di rumah benar nurun kira mayanya mai laki yang meri kebebasan ngaji ya untuk me time mayanya laki ya megaya tanggung pengawal ba rumah sebelah itu nurun jadi mayanya ya mengetu me time karena adanya sampai 2-3 hari me time. Ya benar me time macam.
0: Ya berama-ama me time.
1: Total me time.
2: Mami ini bagi itu ala bagi tai bersiar tu nemu lelak kadang boring kadang stres ko ya. Jadi patut ngiga 2 hari atau ke jam ia kengam ala kita berjalan lepak kedok ya ni jauh berjalan ke tepi yang tasik apa benda namanya gelombang tasik apa me time enggak ko ya.
1: Aman.
2: Habis nak naik setahun sekali meh ko ya.
1: Aman. Entang sebut berkawal dengan entang bisi ke sekedar induk tercaba kiri dia bapak level umur tak keparas umur yang tadi. Namu ketika ngombai yang me time tu aku mendak ba indai kapan ku dicak. Jadi ya tu tadi kau main indai enjoy me time ku tadi. Baik ke resort cak.
2: Okey.
1: Baik ke resort. Dan ya ke resort namun pengawal indai ke resort cak. Masuk gari nyapu.
2: Ya ku me time gini.
1: Ya ku mana?
2: Indai ke jadi ya kena mah.
1: Nah indai bayar aku.
2: Oh ya indai bayar aku.
1: Gagal balas sida cleaner dia benda indai dia cak. Mi laman daun dia tu sapu indai ya.
0: Kayaknya Siti Ari ya cara ya me time ke detun.
1: Ya ku mai me time aku nak mu laman anak tu tadi ya menghargai indai ya. Kamu ini rawon main ya, air relay main ya. Resort
0: ni semuanya kerja
1: pengawal tu pernah nama papa pagi dah gerak ya anak ya lepas anak tadi time malam tadi cak lah kalau anda ni nak beli lawak kita jangan ke lawak kita tengah hari lagi ya. Restoran bisa berisot baik kalau beli lawak nah saya lepas itu si perut saya aku si meberau
2: yang orang tua enak selalu kenyak lah
0: si
1: kenyak ketika Hunde yang me time sudah. Kadang kenyataan tadi me time bersiatunya serasi ngopo kedah dadu sudah sehari.
0: Kau bekenya gatun. Lamanya umur punya kena tadi umur sedaknya majak tua engkau. Rundiang sedaknya kelalu berundiang ke pengawal ninti yang harinya nyentuh ke penghujung pan. Pengawal ninti harinya emas nyadi ke
1: me time. Me time. Ya kerja dah harus kita lekat by se ya kami aku pengawal tadi nyong kau ya tadi nanti bakal nak ngerja pengawal tu utainya tadi nyong bisa penimpang dalam penghidup sehari engkau kami kau tang kami aku kah ketawa bisa aku kenang kaban punya punya kerja apa sebab salah baik di rawon salah gitu tadi nak bayar rawon ngai ke salah gak
0: ngai ke manjat tu surut undi yang ke rumah nyekitai kena anu
1: tangnya menyumnya rawon nyong nyong nolong bola clean up sapu
2: Saya cleanernya untung lah nak.
1: Ya untung. Relax. Dah orang kecil. Udah sampai aku tadi bosnya.

0: Kelam dream punya. Tu hari Jacqueline semua pagi tu amada ke bak ya nanti kita kinai atau ke bini tajak pan bak rumah nanti yang hari ke wajib mah ko ya patut bisik me time nak ibu suah mai sebulan sekali ke laki buat lama ndak lama ke ya ngelak ke kami ke inai ke induk tu ngiga amaya sidak ya healing.
1: Lepas tu kak ku cara maknya orang ni mak challenge sebenarnya orang nanya kita boleh nak laki tu buat dalam masa sari yang nanti nanya aku aku dia tu dan itu si penanggul cak nanti kita itu buat kamar nyantang asal aja kita nanti mesti gangguan dari luar.
2: Gangguan dari luar reti ya
1: reti ya bahasa grup mesti mute megang. Lepas orang nak sikit nak ngangau dia cak entah orang sengaja matai gambar kena provok dia cak. Contoh tu tadi deh maka nuantu si kaki angle deh kamai tadi nada ini kan ngintai sehari itu deh si kamu spend santang kaban tu nak mukai-mukai depan tayar ST Sport lalu gambar ikan tu kena mantai ke mama kita bola hati dia nak sesengit kaki deh ya kemudah jadi kita ya ke laki kita lebih lagi cak kita tu ukainya nak ulehnya gana entahnya iman kita tipis mah.
0: Nanti bekanya nanti bisa ngembuat laki ke bekanya apa tu baik nge handphone-handphonenya mah.
2: Lalu tambahan ke lalu
0: main me time kerja main me time aku madam kena aja lah.
1: Nanti dia nyomai handphone ya privacy ya kan nyomai privacy.
0: Nah aku dah pernah ada yang nama telefon ya.
1: Okay jadi saya aku nyajak dekat komen yang sempat dibaca kita ya. Ya kan banyak mayu lah tempatnya dikirim abala peninggal kita kalau bagi bala laki pan mayu bersuara tak kita ketat kerja.
2: Ya.
1: Lama ingat hari 4 tu kita anak kelalu ngelaman ni dah. Beri peluang me time ngagak sidak ya hari 4 tu ni cak.
2: Tak dapat beras kita melai.
1: Ya.
2: Okay, kita ya ke nyangkanya ngelamat tu bedau kalah beri me time ngagai bini ngagai girlfriend kita ke tak perundian ke mana
1: me time ke sidak ya nak tu kalau lama apa beri 5 minit pemau main me time ya
2: ya
1: cukup 5 minit
0: tidak cukup nyatu tidak cukup 5
1: minit tidak cukup tidak cukup
0: lamanya ngacau pengerai rundian pengerai tubuhnya
1: makam 5 minit
0: makam 5 minit ya lagi ke ngerja pengawal tegedek rindu deh nyonya batu waktu
2: sirang nang
1: dia orang nang tang tanya apa punya ku kita meh nyam Siti Aria cara nur kita itu dari nyaga hubungan rumah tangga kita
2: iya betul ya,
1: me time pangan diri lalu dia tahu lapan cerai induk dia semua nyebut kita lagi laki jadi nyerumbah FIFA 2005 tu pukul 12 nak kacau belah laki tahu itu memang me time kami terkasih mama-mama anak so laki yang kata suhu ketinggal ke kita dari kata ini anak dia kata kandung suhu kakak
0: Siti ada cara me time banyak
2: lelaban ya bisi namanya sepama kepada nanti bini gagah luar bilik ya pan sigi lantang
0: ya seribu kali sukuang ke nyukuang ke
2: campat di sini
1: nyak tadi nyak tadi pesan menuju darah nyak punya darah kita ini kalau rumah tangga me time nya patut dikira kita.
0: Sige patut. Okay. Dah kita punya kita.
2: Okay, buka kami 3 pagi tu.
1: Bye-bye.
0: Bye.

0: Kita ni kan, kadang kita tak sedar kita sedang membawang. Mulut nampak biasa, tapi kata-kata boleh jadi luka. Hari ini kita bercerita tentang orang, esok mungkin kita jadi cerita orang. Jadi diam itu lebih matang, bercakap biarlah beradab. Tak semua yang kita tahu perlu kita sampaikan. Ingat, mulut tak dijaga, hidup pun tak ke mana. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miria FM.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
2: Shakira, we are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We

0: Okey, assalamualaikum, salam sejahtera, salam hari Khamis, 2 hari bulan 7 2026. Demam bola ke tidak anda hari ini? Apa khabar? Bertemu kembali lagi kita di Geng of Pagi Mira FM. Kali ini Aswan keseorangan. Pasangan Aswan dalam Geng Pagi. DJ Mu kita masih lagi ada urusan yang tidak dapat dielakkan. Jadi Aswan solo lagi lah. Sedih Aswan. Selalu kalau ada mul, ada ibak-ibak kami dua. Bak kata orang, ada mul, ada penyeri Aswan di konti Mira FM tu. Okey, jadi untuk kita orang pendengar-pendengar setia Mira FM, apa khabar kita orang pagi tu? Untuk kita orang teruskan bersama dengan kami orang. Sebab pagi tu, Aswan kata Aswan seorang nak. Tapi kali tu, lain daripada yang lain. Hari tu kita nak kongsikan berkaitan dengan info sukan. Maklumlah ketika tu Aswan tadi bukakan dengan bola nak. Kita bersama dengan DJ L to the E to the O, Leo. Hello Leo.
1: Hello, apa khabar Aswan?
0: Nyala mikir aku. Okeylah, assalamualaikum Leo, apa khabar?
1: Bukan apa, sebab dah biasa dengan pasangan masing-masing.
0: Betul. Okey Leo, apa khabar pagi tu Leo? Adakah masih demam bola?
1: Masih demam bola. Mantap, makin cepat tu. Sebab dah masuk pusingan ke-32.
0: Betul Leo. Apa-apa pun kita nasihatkan lah. Musim bola-bola juga. Tapi kesihatan kena jaga anak Leo. Jadi Leo, apa yang Leo nak kongsikan dengan pendengar-pendengar kita pagi tu Leo?
1: Okey, Sewan. Okey, info sukan hari tu. Okey, pusingan 32. Piala Dunia. FIFA 2026 terus menyajikan sepenuh dramatik apabila England dan Belgium mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik menerusi dua kemenangan yang mendebarkan. Dan England dipaksa bekerja keras sebelum menewaskan Congo 2-1. Skuad kenalian Thomas Tuchel dikejutkan dengan gol pembukaan Congo. Namun pengalaman yang dan ketenangan pasukan itu membolehkan mereka bangkit menjaringkan dua gol pada hujung perlawanan yang melaka kemenangan. Keputusan memastikan England mara ke pusingan 16 terbaik dan bakal berdepan Mexico pada satu asi mendarik. Dan sementara itu Belgium mencipta antara kebangkitan paling dramatik dalam kejuangan selepas menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Ketinggalan 0-2 pada awal permainan, Belgium bangkit menerusi jaringan Lukaku sebelum Tielemans menyamakan kedudukan. Dan Tielemans kemudian muncul wira apabila menyempurnakan sepakan penalti pada penghujung masa tambahan untuk menghadiahkan kemenangan yang cukup berharga. Dan Belgium kini menanti pemenang antara Amerika Syarikat dan Bosnia dia Herzegovina di pusingan 16 terbaik. Dan ketika ini Wan serang berlangsung, Amerika Syarikat serang mendahului Bosnia Herzegovina 1-0 ketika Kento dan hasil jaringan Folarin Balogun dan perlawanan masih berlangsung di RTM Klik. Okey, dan jadual perlawanan pusingan 32 Piala Dunia gitu, Spanyol akan menentang Austria, Portugal akan menentang Croatia dan juga Switzerland akan menentang Algeria. Okey, dan Piala Dunia FIFA 2026 tu terus menyaksikan pusingan sikit apabila setiap pasukan berusaha merebut tempat ke suku akhir. Dengan beberapa perlawanan pusingan 32 masih berlangsung dan berbaki lebih kurang ada 8 lagi perlawanan. Dan peminat bola sepak di seluruh dunia pastikan menantikan lebih banyak aksi dramatik dalam usaha memburu gelaran juara dunia di RTM Klik. Dan turun hati balik sekarang segalanya percuma. Itu saja info sukan Mira FM. majulah sukan untuk negara.
0: Ya, itu dia info daripada DJ L to the E to the L, DJ Leo. Kita berkaitan dengan info sukan. Jadi demam-demam bola ketika ini, pastikan anda ikuti perkembangan bola sepak di RTM Klik. Kalau saya ada malas nak tengok di TV nak, di rumah nak, nak lepak dengan kawan-kawan, di RTM Klik pun dah ada. Di telefon pun dah boleh, di PC pun dah boleh, di laptop pun dah boleh. Di seni-seni lah kita orang boleh bawa. Janji kita orang ada RTM Klik.
1: Dan yang paling bagusnya RTM Klik tu, Wan, sebenarnya kita ada tambahan 3 saluran lagi untuk khas Piala Dunia. Sebenarnya untuk ulangan ataupun asyik-asyik peranan yang telah pun berlaku. Maksudnya segala klip-klip, klip-klip yang jangan gol ada dimuatkan di dalam 3 saluran tambahan itu.
0: Okey, itu dia tadi. Selepas ini kita akan ikuti pula perkongsian kita akan bersama dengan rakan kita di rakan mate kita untuk info cuaca. Jadi jangan tukar siaran anda, terus layan dulu lagu daripada Sabah ini, Helikopter Turun ke Padang Idol Idol. Yang ini lagu permintaan DJ Shaz kita, pasangan Leo.
1: Biasalah kita orang pergi dapat.
0: Dia pakai helikopter. Dia mau pergi tengok bola katanya. Jadi tidur selayar. Jalan-jalan. Pagi.

0: Info cuaca di Min FM.
1: Okey, baiklah kita nak kongsikan info cuaca di Miri FM bersama dengan rakan kita di Jabatan Meteorologi Bahagian Miri bersama dengan Dayang di sana. Hello Dayang.
2: Hello, selamat pagi.
1: Selamat pagi, apa khabar pagi tu?
2: Baik, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okey Dayang, boleh teruskan dengan perkongsiannya Dayang.
2: Baiklah, terima kasih. Ramalan disampaikan, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini cuaca baik. Pada sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Seterusnya kita tinjau keadaan laut di perairan Miri. Laut berombak setinggi 0.5 sehingga 1 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Bagi suhu bandaraya Miri 23 sehingga 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca.
1: Okey, terima kasih Dayang atas perkongsiannya tadi.
2: Terima kasih kembali.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri.

Info cuaca di Geng Up Pagi Mir FM bersama dengan rakan kita di Met, Jabatan Meteorologi Bahagian Miri, dan juga kita dah hiburkan anda dengan lagu daripada ST12, Fusion Jazz Puteri Iklan. Okay, semestinya hari Khamis, semalam hari Rabu, mungkin ada yang melangsungkan pernikahan di pejabat JAIS kita. Ada juga yang mungkin esok hari Jumaat ada yang ingin melangsungkan pernikahan, dan juga ada yang baru saja melangsungkan pernikahan. Jadi kita ucapkan tahniah kepada anda, selamat datang ke dunia perkahwinan ataupun selamat datang kembali ke perkahwinan. Semoga kita di geng pagi ini mendoakan semoga jodoh yang anda pilih, pasangan yang anda pilih, cinta hati anda itu kekal hingga ke jannah, bahagia hingga ke jannah, dan diberikan rezeki yang melimpah ruah seperti air yang sentiasa mengalir dan tak akan putus-putus. Okey, jadi selepas ini kita nak ikuti pula positif pagi terbitan di Jemul, iaitu berkaitan dengan besi baik tidak berkarat. Tetapi sebelum itu, Iswan katakan tadi bersempena dengan orang yang dah kahwin, orang yang ingin melangsungkan perkahwinan, yang baru-baru berkahwin. Tak lambat juga, tak cepat juga kita nak ucapkan tahniah lah kepada LY kita. Jadi lagu ini kita tujukan khas kepada LY kita, iaitu lagu daripada Kepulauan Sarkas, Oi Pengantin Baru. Kalau Aiswan lagu kena buat hari. Okay, jadi selepas ini kita akan ikuti positif pagi, dan juga kita akan beralih kepada berita dunia 10 pagi. Jadi terus layan geng pagi di Miru FM.

0: menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Positif Pagi 2B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Ada satu kisah yang menarik. Seorang pakcik tua yang sedang sakit tenat memerlukan pembedahan yang akan memakan belanja yang besar. Dia terpaksa meminjam dari rakan, jiran dan sanak saudara. Selepas berjaya pembedahan tersebut dan beberapa hari berada di hospital, maka dia pun dibenarkan untuk keluar. Sebelum keluar, dia dikehendaki membayar semua belanja perubatan. Ketika seorang doktor

0: dengan teliti dan berhati-hati. Alangkah terkejutnya dia apabila melihat di dalam kertas itu, rupanya ia adalah sehelai resit yang sudah dijelaskan semua bayaran. Eh, siapa pula yang membayarnya? Kata pakcik itu dalam hati. Pakcik tua itu pun mengangkat kepalanya dan melihat doktor muda itu di hadapannya. Doktor muda itu tersenyum. Pakcik, adakah pakcik masih ingat kepada saya? Pakcik itu menggelengkan kepalanya. Kemudian doktor muda itu meneruskan kata-katanya. Suatu masa dahulu, ada seorang budak lelaki berpakaian lusuh dan koyak bajunya datang ke sebuah kedai menjual burger. Dia sangat lapar tapi tidak mempunyai wang. Kemudian pakcik yang ada di situ telah berikan 2 biji burger kepada budak itu. Budak itu pulang ke rumah. 1 biji burger dipotong 2 bahagian. 1 bahagian dimakannya, 1 lagi bahagian diberikan kepada adiknya yang juga kelaparan. Manakala 1 biji lagi disimpan untuk dimakan pada waktu malam. Ayah budak itu telah tiada sejak kecil, manakala ibunya sedang menjalani hukuman penjara kerana mencuri. Kalau pakcik nak tahu, sayalah budak tu dan saya tidak lupa kepada wajah dan muka pakcik. Doktor muda itu mengalirkan air matanya. Pakcik tua itu terseduh-seduh mengesat kelopak matanya yang bergenang dengan air mata. Pakcik, saya telah dibawa ke rumah anak yatim dan saya sesekali tidak akan lupa kepada wajah pakcik. Anggaplah bayaran itu sebagai bayaran 2 biji burger yang pakcik sedekahkan kepada saya dahulu. Tuan-tuan dan puan-puan, besi baik tidak berkarat. Apakah maksudnya peribahasa ini? Peribahasa ini bermaksud perkara yang baik pasti tidak akan dilupakan. Dalam hidup ini, kebaikan yang kita buat kepada seseorang, walaupun bukan kita minta untuk dibalas, tetapi orang lain pasti akan kenang, pasti akan ingat. Walaupun kita lupa, tetapi kebaikan itu akan tetap kekal dalam ingatan manusia lain. Jadi, jom buat baik kerana kita yang menentukan hidup kita. Kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
1: Nantikan Posti Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mirai FM, Mesra, Bermaklumat.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Tahukah anda? Tahukah anda ketika Persekutuan Tanah Melayu menggantikan Persekutuan Malaya, sebuah pertandingan telah diadakan untuk mereka cipta bendera. Bendera

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Pihak berkuasa Palestin memberi amaran mengenai pelan penempatan baharu Israel yang didakwa melibatkan rampasan 100 lokasi strategik di seluruh tebing barat. Langkah itu disifatkan sebagai pengukuhan dasar pengilhakan serta usaha memusnahkan peluang keamanan dan penyelesaian dua negara. Sehubungan itu, masyarakat antarabangsa digesa campur tangan bagi menghentikan perluasan penempatan tersebut. Presiden Perancis Emmanuel Macron dan Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menggesa peraturan lebih ketat terhadap platform digital bagi melindungi kanak-kanak. Kedua-dua pemimpin itu menegaskan persekitaran digital yang tidak dikawal boleh mendedahkan golongan muda kepada kandungan berbahaya serta risiko penyalahgunaan data. Mereka turut menggesa kerjasama antarabangsa bagi mewujudkan ekosistem digital yang lebih selamat dan mesra kanak-kanak. Portugal mengeluarkan amaran merah di wilayah Lisbon dan beberapa kawasan lain susulan gelombang haba ekstrim yang dijangka melonjakkan suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula Khamis. Menurut Institut Laut dan Atmosfera Portugal, cuaca panas itu dijangka berlarutan sekurang-kurangnya seminggu dengan suhu waktu malam kekal antara 24 hingga 28 darjah Celsius. Kerajaan turut mengarahkan bangunan awam dan premis terpilih dijadikan pusat perlindungan sementara bagi golongan rentan. Kebakaran hutan dalam skala besar berlaku di selatan Perancis memaksa ratusan penduduk dipindahkan. Menurut Perkhidmatan Kecemasan, ratusan anggota bomba dikerah bagi memadam api yang masih marak di Hérault dan Audi. Kebakaran tercetus ekoran kemarau yang diburukkan lagi oleh angin kencang. Setakat ini, kira-kira 800 hektar kawasan musnah dijelat api. Sehingga lewat malam Rabu, kebakaran masih belum dapat dikawal sepenuhnya. Serangan peluru berpandu dan drone Rusia menggegarkan Kyiv awal pagi Khamis. Datuk Bandar Kyiv Vitali Krishko menerusi telegram mengesahkan pihak musuh sedang melancarkan peluru berpandu ke arah ibu negara. 11 orang dilaporkan cedera. Media asing pula melaporkan lebih 12 letupan kedengaran memaksa penduduk melarikan diri ke stesen metro yang dijadikan tempat perlindungan. Sementara itu, Poland mengarahkan pesawat pejuangnya bersiap siaga susulan serangan terbaru Rusia ke atas Ukraine. Angkatan Tentera Poland menerusi hantaran di platform X memaklumkan langkah tersebut bersifat pencegahan bertujuan memastikan keselamatan serta melindungi ruang udara khususnya di kawasan bersempadan dengan wilayah berisiko. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,295 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Jumlah kes Ebola yang disahkan di Republik Demokratik Kongo meningkat kepada 1,406 termasuk 438 kematian. Menurut data kerajaan, kes direkodkan di wilayah Timur Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Bola sepak Piala Dunia, Harry Kane menjaringkan dua gol untuk membantu England menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 sekaligus mara ke pusingan 16 terbaik. Dalam aksi lain, Belgium mencipta kebangkitan dramatik apabila bangkit dari ketinggalan 2-0 untuk menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan. Gol dijaringkan Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Sementara itu, Amerika Syarikat akan berdepan Belgium pada pusingan 16 sekiranya menang ke atas Bosnia Herzegovina hari ini. Perlawanan tumpuan itu dijangka menarik sehingga 30 juta penonton tempatan. Ketika ini, Amerika sedang mendahului dengan 2-0. Sementara itu, jurulatih Portugal Roberto Martinez menganggap aksi menentang Croatia di Toronto pagi esok sebagai permulaan kepada Piala Dunia kedua buat pasukannya. Beliau turut mengakui Croatia bakal memberikan tentangan hebat kepada pasukannya. Tumpuan perlawanan itu tertumpu kepada pemain senior seperti Cristiano Ronaldo dan Luka Modric. Dua pemain itu bakal mencipta sejarah apabila menjadi pemain outfield berusia lebih 40 tahun pertama yang beraksi menentang satu sama lain di Piala Dunia.
Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Hello Peminat. Hari tu kita orang bersama dengan DJ Rina Saraparti dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Tune kami di Cerah Radio Sarawak FM dan live Facebook di Sarawak FM. Cantik.
1: Info Ekspresi 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis. Info Ekspresi Sarawak FM dan Miri FM.
2: Info Ekspresi.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 Tablan 9 MHz.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Ekspresi
2: 10 pagi hingga 2 petang.
0: Ekspresi
2: memenuhi
0: hari anda. Ekspresi RTM. Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectiontvkuching@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
3: Info Ekspresi
4: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi Khamis. Info Ekspresi Sarawak FM dan Mini FM.
3: Info Ekspresi.
5: Menarik dalam Agrotech minggu ini. Dari ladang lada yang dipacu teknologi drone dan sistem fertigasi moden, keunikan warisan gula apung dengan sentuhan moden, sehinggalah keindahan agroplancongan satang biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Extra FM dan Miri FM. Okey, assalamualaikum. Kembali untuk bersiaran bersama kami dalam Import Ekspresi. Ha, yang pastinya kita hari tu kita bersama dengan tetamu khas sebenarnya. Tapi kita berhibur tadi dengan lagu sebuah lagu yang cukup orang kata nostalgia. Tapi kita simak ulaskan dulu benda ya. Sebab kita bersama dengan rakan kita di Miri FM bersama dengan DJ Iswan. Okey, kita bersama dengan Iswan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Rinas, apa khabar Rinas pagi tu? Ceria-ceria selalu Rinas.
0: Yang pastinya kita sentiasa ceria selalu.
1: Alhamdulillah. Macam ni cuaca di Kuching, ceria sih.
0: Alhamdulillah. Seceria kita yang ke udara. Betul. Begitulah cuaca. Semoga apa yang dirancang untuk hari tu dipermudahkan.
1: Amin. InsyaAllah. Rinas, tapi macam best sejak lagu tadi Rinas.
0: Kita tahu sih apa nama lagu ya. Potret Kasih.
1: Yalah,
0: bila aku bertemu.
1: Yeah. Mau jual jam lagu. Jangan macam-macam. Ada pendengar je di situ.
0: Oh, benar sih.
1: Bukan pendengar. Ada penyanyi je di situ.
0: Benar sih. Ya Allah. Kisalam.
1: Yeah. Kisalam. Okey, jadi untuk kali tu Rinas, kita rasa sangat bertuah. Kita sangat rasa beruntung sebab Datuk Khadijah Ibrahim bersama-sama dengan kita kali tu dalam IE Info Ekspresi di Mini FM dan Sarawak FM kali tu. Jadi kita nak dengar lululah suaranya tadi. Tadi suara lagu potretnya nak dah kacak. Bila kita nak dengar suaranya pula.
0: Kita nak dengar suaranya bila bercakap bersama dengan kita.
1: Assalamualaikum. Ya, si mok ditunggah Datuk sebenarnya. Ya, mok ditunggah sebagai ibu katanya.
0: Assalamualaikum. Padahal dengannya Rinas mok nunggahnya bonda je.
2: Assalamualaikum Rina.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
2: Apa khabar DJ Aswan? Alhamdulillah, syukur pada Allah dijemput di pagi yang mulia ini bersama-sama dua DJ yang begitu hangat. Masalah dengan suara yang begitu merdu.
1: Alhamdulillah.
2: Terima kasih Miri FM jemput ibu pagi ni.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah dia tadi macam Rina cakap tadi, bila aku baca suratmu yang lalu, aku terharu sungguh gembira. So ni dia gembira tak amat.
0: Dia ada apa orang kata lirik tu ada makna yang terselit yang cukup ceria sebenarnya.
2: Kalau
0: ada
2: cerita pasal lagu-lagu seperti dulu-dulu Rina, lyrics, music, arrangement lagu dan sebagainya tidak dapat kita nikmati sekarang ni pasal kita tidak dapat menikmati the full orchestration masa kita buat, waktu kita buat album masa dulu. Tak seperti dulu. Kegemilangan dia begitu besar, pemain-pemain muzik begitu gah waktu itu. Dan ibu itulah kerinduan yang selalu ibu fikirkan bila bekerjasama dengan Allahyarham Tan Sri Dr. Ahmad Nawab ni. Beliau adalah seorang legend yang begitu mengambil berat, titik berat tentang penyanyi dan arrangement lagu dan sebagainya. Seorang komposer yang begitu berkaliber. Alhamdulillah dapat bekerja dengan beliau.
1: Okey Rinas, bila dengar suaranya nak kacak nak Rinas. Jadi anong bertuah lah rasa dapatnya turun ke Kemiri. Datang Kemiri bertemu dengan kita di situ. Lepas siap bersama-sama lagi dengan kita ke udara Rinas.
0: Yang pastinya kita tahu ibu pun masih lagi aktif dalam bidang nyanyian. Sebelum ni kita dengar daripada keset dulu kan, daripada keset, lepas tu digital lagi, CD lagi. Dan sekarang ni kita secara langsung mendengar suaranya ke udara. Sungguh bertuah. Alhamdulillah. Terima kasih.
2: Alhamdulillah. Syukur panjang kau umur untuk menghiburkan semua rakyat Malaysia. Alhamdulillah.
0: Syukur.
1: Alhamdulillah. Okey, sebenarnya Rinas, kita bawa kita nak tanyalah sebenarnya dengan ibu nak. Apa sebenarnya tujuannya datang ke Miri tu sebenarnya? Bukannya hari tu rasanya dia datang, dalam minggu lepas punya ada datang juga ke Miri. Jadi apa sebenarnya tujuan ibu datang ke Miri ni sebenarnya?
2: Karyawan mengadakan konsert tiap-tiap tahun di seluruh Malaysia, di mana kami menggunakan konsert makan amal untuk mengutip dana membantu semua rakan-rakan seperjuangan dalam bidang seni suara ataupun yang berkarya. Seperti DJ radio, lighting man, sound man, penulis lagu, pemuzik dan sebagainya. Banyak sekali. Dan kebanyakan mereka adalah apa ni, orang kata ahli-ahli karyawan. Di mana kali ini kita memilih Miri, salah satu daripada sebabnya ialah selain daripada saya dulu lama di Miri, tinggal di Miri bersama dengan apa ni, arwah suami dulu dan bersama dengan mak mentua dan bapa mentua, semualah family dekat Wiri ni. Mm-hmm. Dan ramai juga peminat-peminat daripada Brunei yang selalu cakap, buatlah konsert di Miri, buatlah konsert di Miri. So ibu mengambil kesempatan tu tadi, kesian kata, kerana dia orang nak pasal dekat kan. Dan saya selalu juga di Brunei, di expo jual chili sauce ibu, dan selalu buatlah di Miri. So kata okey lah, kita akan. So saya berbincang dengan Dato' Freddy Fernandez, menanyakan boleh tak kita buat konsert amal ni di sini. Dan membawa rakan-rakan seperjuangan saya seperti Datuk Ramli Sarip, Datuk Jamal Abdillah, Datuk Zainal Abidin, Sheila Amin dan Safa Ghaffar daripada Sarawak juga, kawan lama. Dan Melissa, kita ada Sam, penyanyi Sam yang berasal dari Brunei juga akan bersama-sama kita pada malam tu. InsyaAllah dengan adanya konsert amal legend ini dapat kita membantu rakan-rakan seperjuangan yang memerlukan bantuan. Dan salah satu daripadanya ialah kami bersyukur kerana dapat bekerjasama dengan Mayor Miri, YB Adam, dan juga minister kita YB Datuk Sri Karim yang mengambil berat tentang apa ni, anak-anak seni. Dan ini yang buat kita rasa macam lebih terharu dan kita kata okey, ini bukan ada satu konsert yang berakhir di sini, tetapi kita ingin berterusan membuat persembahan-persembahan di sini tiap-tiap tahun, insyaAllah kalau diizinkan. Ya.
1: InsyaAllah. Ah, Rina, sehidup hati. Saya mau pergi sebenarnya, Rina.
2: Mesti. Saya alu-alukan kedatangan semua datang. Mesti datang.
0: Ya, untuk memeriahkan lagi suasana. Betul, kan. Betul. Jadi yang pastinya kita tahu kan, bak kata ibu tadi pernah bertapak ke Miri sebelum ni. Yang pastinya mungkin ibu dah pandai cakap Sarawak sedikit.
2: Bolehlah sikit-sikit. Sini kita tu. Si maunya.
1: Dia punya slang belum lagi masuk lah. Mungkin, mungkin
2: kalau anak-anak ibu semua boleh cakap. Boleh semua cakap Sarawak.
0: Semua dah boleh cakap.
2: Sebab dia belajar di sini. Anak-anak ibu semua belajar di Kuching.
0: Patutlah.
1: Okey. Jadi ibu, kalau kita tengok perancangan dalam mengadakan konsert ini, apakah yang diharapkan oleh ibu sendiri?
2: Yang ibu harapkan ialah salah satu daripadanya, seperti mana kalau melihat nama-nama yang dibawa ke sini, adalah nama-nama yang gah dan ramai peminat. Dan saya mengalu-alukan kedatangan semua rakyat Sarawak untuk membantu dan berhibur bersama-sama kami pada malam 4 Julai nanti di Pullman. Juga dengan semua pemindah-pemindah daripada Brunei, datanglah beramai-ramai kerana konsert yang di apa ni, yang kita adakan daripada naungan karyawan ni bukan untuk membuat duit. Kita hanya ingin memberitahu semua rakyat di Malaysia di luar sana, kami, kerja kami ialah untuk membantu semua rakan-rakan seperjuangan yang berkarya ni yang memerlukan bantuan. Bila kita mendengar rayuan dan rintihan hati mereka, kita dapat panggilan mengatakan, misal kata ada seorang pemuzik mengatakan, ibu, saya kehilangan penglihatan mata. Kita akan pergi dan kita akan cari doktor spesialis yang boleh membantu dia untuk dia dapat melihat balik. Tetapi saya selalu memberi nasihat pada mereka, hati kita, mata kita buta tetapi hati kita tidak. Kalau kita seorang pemuzik, kita tak memerlukan mata. Okay? So memberi encouragement di mana kita tidak mahu mereka berputus asa. Bila kehilangan kaki, tangan masih belum main gitar. Kita tak boleh risau pasal kita tak ada kaki, pasal kita ada tangan untuk main gitar. So inilah dia yang kita tahu ramai rakan-rakan daripada Sarawak juga yang memerlukan bantuan. Saya mengambil kesempatan ini untuk memberi yang terbaik buat mereka. Kita bawa dia orang masuk seramai 16 orang, Salih, 16 orang. Dan mereka juga akan menghiburkan kita seramai, kalau tak silap saya, 12 orang nanti waktu 6:30 lepas maghrib. Diorang akan menyumbangkan suara-suara diorang yang merdu tu nanti, insyaAllah. Ibu ni dah lama tak jumpa diorang, macam waiting and looking forward nak dengar diorang menyanyi. Itulah macam excited dapat berjumpa dengan kawan-kawan seperjuangan.
1: Okay, itu dia Rinas. Kita nak bagi ibu rehat kejap. Boleh. So kita nak beribu. Tadi Rinas dah pilih lagu Portrait. Aswan pun ada juga sebenarnya.
0: Ya, sebab kita tahu kan lagu yang popular daripada ibu ni sebenarnya lagu yang pernah popular yang kita dengar kan. Yang terniang-niang dalam kepala, ku gembira di sampingmu.
2: Banyak lagu dia.
0: Demi sebuah ikatan banyak lagi
1: sebenarnya. Banyak sebenarnya. Kan? Tapi Aswan suka lagu tu sebenarnya.
0: Yang
1: kadang-kadang
0: mana
1: sebab Aswan selalu pendam.
2: Cakap aja apa nak cakap.
0: Betul-betul lah. Saya setuju.
1: Kadang-kadang nak kita tak selalu berduka, selalu kesepian, selalu kesunyian. Jadi kita pendam perasaannya. Jadi kita,
0: tapi sekarang dah luah kan.
1: Kita dah luah. Okay. Jadi kita berhibur dulu kita dengan lagu daripada Datuk sendiri, iaitu ibu kita, iaitu Ku Pendam Sebuah Duka.

0: Okey, ya nyari Nas. Lagu tek apa dia melompat sekejapnya tek.
1: Ya taku.
0: Ya kata ke diri tek nyebut ku gembira di samping mu nah. Lepas tu kita berhibur dengan lagu ya. Sebenarnya dia tadi gaya. kita bersenih dulu. Lepas tu kita gembira nah.
1: Betul.
0: Jadi sebenarnya Rinas kita nak tanya dengan ibu juga lah. Kalau kita tanyanya pasal Sarawak, faham si ibu?
2: Faham.
0: Sikit-sikit. Okey. Jadi ibu, setakat ini macam mana perkembangan ataupun perjalanan kerjaya ibu dalam bidang seni sekarang ini?
2: Dah. Kira nak masuk 50 tahun dah.
0: Wah.
2: Wow. Orang selalu bertanya ibu macam mana
1: dekat.
2: Ibu, ya, orang selalu bertanya ibu macam mana ibu boleh bertahan selama begini lama. Berasa salah satu daripadanya ialah saya adalah seorang yang selalu beringat di mana bumi, di mana langit.
0: Ya.
2: Dan bila kita tahu kita punya position tu, kita akan sentiasa orang kata senang dalam kehidupan kita. Kita tak ada masuk dalam orang putih kata we don't have stardust in our head, di mana kita akan merasa yang kita ni adalah superstar dan sebagainya. Di atas pentas saya adalah superstar. Di bawah pentas saya adalah manusia biasa. Kerana saya suka kehidupan seperti itu, kerana ia memberi saya ketenangan. Saya boleh pergi ke pasar, saya boleh duduk kedai mamak, saya boleh duduk 6-star hotel, saya boleh naik first class ticket, saya boleh naik budget airplane. Pada saya, kehidupan tu mesti stable, neutralize benda yang sama, kerana itu adalah kita, jiwa kita dah macam tu. Dan saya selalu mengingatkan kepada anak-anak dan juga penyanyi-penyanyi baru, as long as kita tahu diri kita, di mana kita, mana bumi dipijak itu, saya rasa kita akan bertahan begitu lama dan juga berdisiplin. Waktu dan masa memainkan peranan yang penting. Bila kita biarkan waktu itu berlepas, waktu tu tak boleh ambil balik. Kita tak boleh ambil waktu tu. Dan nak-nak bila kita bekerja. Kalau S1 kata datang pukul 10, ibu 9.30 dah sampai.
0: Ya, awal sekali tadi.
2: Ini adalah salah satu prinsip ibu lah. Maknanya, time tu memainkan peranan yang penting. Dan bila yang ibu rasa sedih waktu nak buat konsert di Miri tadi, ibu sepatutnya datang 3 bulan yang lalu untuk buat persiapan, untuk membuat promosi dan sebagainya untuk konsert legend ni tadi. Kebetulan waktu itu ibu kena denggi. Lepas balik dari Kuching, lepas ibu buat perjumpaan dengan YB Karim, ibu kena denggi, masuk hospital. Masuk hospital, semua plan yang nak buat untuk promosi-promosi itu tadi tergendala selama sebulan. Banyak yang orang di Sarawak Bangkali tidak tahu tentang konsert legend di Miri ini tadi. Tapi tak apa, ibu tak pernah, ibu bukan manusia yang cepat putus asa. Life goes on and the show must go on. Kan? So ibu akan, kalau ibu terpaksa ketuk pintu untuk menyuruh orang beli table untuk membantu, ibu akan lakukan untuk mereka, bukan untuk ibu. Pada itu papa itu ibu tak malu. Memang ibu tak temu. Kalau ibu jumpa mana pun orang, datanglah konsert, nanti ada semua orang yang ibu jumpa akan bersuarakan tentang konsert ni tadi. So selepas kena denggi itu tadi, ibu sibuk pula persiapan untuk tribute kepada arwah Chef Aini di The One Philharmonic. So benda tu bercanggah sikit lah. So, tapi bila tahu-tahu dengan Salih, apa pun ibu mesti datang. Kita terpaksa jumpa dengan siapa yang kita boleh jumpa untuk membantu mempromosikan konsert ini. Alhamdulillah, pagi ni S1 dan Rina jemput ibu. Di mana kita menjemput semua peminat-peminat Zana Abidin, Jamal Abdillah, Datuk Ramli Salib, Syah Ahmad, semualah penyanyi-penyanyi yang datang ni, datang beramai-ramai, berilah kami sokongan. Macam ibu cakap tadi, kan, kita akan bagi special prize, datang ramai-ramai. Pasal kita mengalung-alungkan kedatangan mereka, kerana benda ni, macam ibu cakap tadi, kita akan berterusan membuat benda yang sama di masa-masa yang datang di Miri nanti ataupun di Kuching, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Okey, Rina, nampaknya bersemangat sebenarnya ibu tu.
2: Bersangat berkobar-kobar.
1: Jadi kita pun rasa tak sabar nak pergi ke konsert tu juga.
0: Rina, pergilah. Datanglah dari dari Kuching pergi ke situ pakai bas baru 8 jam.
1: Sekejap
0: je. Kalau pakai bilon kata orang sekejap aja. 45 minit.
2: Bilon 45 minit ya kan.
1: Sekejap aja.
2: Sekejap ya.
1: Betul. Jadi kita nak tanya juga kepada ibu berkenaan dengan konsert ni, apa perasaan apabila dijemput untuk menjayakan makan malam Amalin Jen ni?
2: Ini adalah usaha karyawan sendiri di mana kita menjemput rakan-rakan yang ingin membantu. Yang nama-nama yang ibu sebut tadi, semua ingin membantu mencahayakan ini. Pasal kita mendapat informasi yang mengatakan ada rakan-rakan yang memerlukan bantuan. Itu yang kita bermati-matian nak jual table, nak jemput orang datang ramai-ramai supaya menjadikan benda ini satu perkara meriah, supaya dia orang dapat melihat betapa meriahnya konsert itu pada malam itu nanti. Dan kita juga ingin ucapkan terima kasih kepada semua yang telah membeli meja, yang beli sorangan. Kadang ada yang tak dapat datang, ada yang boleh datang, ada yang boleh beli, ada yang tak boleh beli, ada yang mengatakan bangkali mahal dan sebagainya. Tapi bila kita melihatkan 5-6 orang legend di atas pentas, harga yang kita offer tu ibu rasa terlalu murah. Kalau dibandingkan kita melihat artis-artis daripada luar negara yang mereka harus membeli beribu-ribu ringgit. Ini adalah untuk orang-orang kita dan kita harus memberi perhatian pada mereka. Dan priority pada saya adalah untuk rakan-rakan artis-artis Malaysia. Itu pada ibulah. Itu pandangan mata ibu.
0: Okey, ibu, sebenarnya apa harapan ibu sendiri kepada pendengar-pendengar kita, selain daripada kita nak minta membeli tiket tadi kan? Jadi selain itu, apa harapan ibu kepada penyanyi-penyanyi legend ni sebenarnya?
2: Pada ibu, bila okeylah, kalau kita cerita pasal hall, dalam hall macam DJ juga, kalau suara sedap bercerita tentang, tapi tak ada pendengar, begitulah rasanya kami.
0: Betul.
2: Kita tidak menyanyi kepada empty hall. Kita memerlukan diorang datang. Pasal ni diorang tahu subjeknya, subject itu ialah untuk membantu. Kan? Untuk membantu. Dan kita dengan secara tak langsung, kita makan, kita minum, kita mendengar muzik, tetapi kita juga beramal. Kan? Pasalnya diorang kata, oh takkan kita nak beramal melalui muzik. Kenapa tidak? You boleh beramal dengan cara apa sekalipun untuk kita beramal. Niat kita, nawaitu kita, itu yang paling perkara yang paling penting dalam kehidupan kita seharian. Niat kita ialah untuk pergi, aku pergi ni dapat membantu seseorang, si si A, si B, si D dan sebagainya. Dan bila mereka melihat benda ni, sambutan yang berikan kepada mereka, kami macam daripada Kuala Lumpur, Bangkali Jamal ataupun Baramli dan Jaya, kami membuat banyak persembahan, sayang. Banyak show yang kita buat. Tetapi bila kita menyebut artis-artis daripada Sarawak ni tadi, mereka, kita diberi peluang pada mereka untuk showcasekan diri mereka kembali ke dalam bidang seni suara ni tadi. Inilah yang kita harus bantu dan memberi diorang harapan untuk terus berjuang, bekerja. Dan insyaAllah bila dapat melihat persembahan mereka nanti, bangkali dapat show lebih banyak. Ada jemputan-jemputan daripada corporate function ataupun government sector dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan.
0: Okey, Rinas, kalau kita nak tengok daripada perspektif tadi kan, Datuk sendiri, ibu sendiri, saya macam segan nak panggil ibu. Sebenarnya
2: ibu adalah ibu. Nama saya album ibu saya yang terbaru ini ialah Ibu Doa.
0: Ibu doa.
2: Okay, itu apa maksudnya? Pasal ibu selalu berdoa. Ibu doa untuk semua. Doa buat kasih, doa, ibu doa. So lagu baru tu menceritakan tentang doa kita ni untuk orang-orang sekalian kita yang kita kasih. Itulah dia.
0: Itu ada album baru.
2: Ya.
0: Bila akan dikeluarkan?
2: Ibu dah rekod, tapi ibu menunggukan masa yang ibu rasa sesuai, yang terbaik untuk ibu launch. Ibu rasa benda tu tenteram bila keadaan tidak kecoh, dengan konsert-konsert yang kita akan lakukan. Bila benda tu ibu rasa nyaman, baru kita keluarkan.
0: Rinas, ada peluang Rinas. Yang belum keluar lagi, Rinas boleh duit.
1: Boleh kan ibu?
2: Boleh, duit je lah.
0: Sebab Rinas ni ibu, kalau Rinas menyanyi ibu, confirm penuh hall.
2: Mari Rinas jemput datang, main nyanyi.
1: Dia ni kalau dah siram bunga tu memang berkembang ni ibu.
2: Nyanyilah sikit Rinas, bagilah.
0: Ibu mau dengar Rinas. Asyiklah Rinas.
1: Jadi buat apa, buat hal sangat dia ni.
2: Okey, ibu mula kawasan bong, okey? Sejarah

0: Ya, doa buat muka kasih kan, bro. Yeah.
1: So, doa kasih tu boleh overall. Kekasih kita kepada siapa? Banyak yang tidak tahu kekasih kita adalah one and only.
0: Betul. Betul. Jadi ibu, kalau kita nak tengok sekarang, dekat mana nak dapatkan, nak follow, nak dapatkan, nak tiket, pergi ke konsert,
1: dia boleh ke tepian sungai. Salih ada di sana. Memang kita orang semua nanti semua bertinggik kat situ. Dan tiket-tiket semua boleh beli melalui Salih, dan kita menjual table, tapi boleh juga membeli individual tiket. No problem. Nanti kita akan satukan mereka, letakkan dia orang. Ibu rasa kalau siapa datang konsert ni, ibu rasa dia akan membawa satu pengalaman yang begitu besar dalam hidup mereka nanti. Kerana dia rasa macam Masya Allah, kalau dia hidup selama 20 tahun tu, benda tu akan teringat, selalu diingatkan konsert-konsert yang dia pergi ni tadi. Si ibu rasa itulah saya selalu cakap. Barangkali diorang tidak pernah melihat konsert karyawan yang kita lakukan ni, legend sih tadi. Tapi bila siapa yang datang tu, diorang akan tahulah betapa bestnya ibu dapat menyanyi satu dua line dengan Datuk Jamal Abdillah. Dan satu dua lagu dengan Barang Beli. Barangkali dengan Zainal juga, dengan lagu Hijau dia. Kita dah berkawan begitu lama. Berdekad. Jamal dengan saya daripada dia muda sebelum menjadi seorang penyanyi lagi. Abang Ramli adalah kumpulan Sweet Charity, di mana ibu menjemput sebagai guest artist ibu, konsert ibu di Stadium Merdeka dulu. So benda ni nostalgia buat kami sebagai rakan-rakan di atas pentas. So benda tu ingin kami kongsikan bersama semua rakyat Sarawak bila dia orang ada nanti di malam tu nanti, 4 Julai nanti, insyaAllah.
2: Apa yang paling dinantikan pada malam tersebut nanti, ibu?
1: Untuk ibu? Ibu dapat melihat kawan-kawan ibu daripada Sarawak perform lah. Itu yang ibu nanti-nantikan. Pemain sape, dapat mendengar suara Malisa menyanyi lagu-lagu Iban. Ini juga kita ada seorang penyanyi baru, bernama Timur. Ya, dia mempunyai album tersendiri dan juga penyanyi daripada Brunei, Sam. Punya band sendiri. Ini adalah independent group kan. Tapi bila saya dapat mendengar suara dia, saya kata, alamak, sedap-sedap betul lah suara budak-budak ni. So saya ingin dia orang datang. Dan saya sampai cakap, Sam daripada Brunei, nyanyi je nak lagu Jamal Abdillah, biar bergegar sikit hall tu, biar nanti bila Jamal dengar, budak ni je lagu aku. Benda-benda macam ini, dan kita berkongsi lagu.
2: Betul.
0: Adakah ibu akan bawa lagu Datuk Jamal juga?
1: Barangkali Datuk Jamal akan nyanyi lagu ibu. Pasal ibu menyanyi dulu sebelum dia. Betul. Dan dia menang minta RTM melalui semua lagu-lagu ibu. Kalau dia tak nyanyi, ibu cubit dia.
0: Okey, sebenarnya ibu, kalau kita tengok masa pun tidak mengizinkan kita, jadi harapan ibulah sendiri kepada pendengar-pendengar kita di Miri ini ataupun di sekitar kawasan Miri ini.
1: Saya ingin menjemput seluruh Sarawak. Orang-orang dari Bintulu tak jauh, datanglah 2 jam aja. Begitu juga orang-orang Brunei, datanglah beramai-ramai. Pada ibu, yang kita ingin wariskan adalah kepada semua corporate sector yang dia CSR dan sebagainya, datang, belilah table. Tak kira, don't have to buy yang mahal, beli yang semampu mungkin pun tak apa buat kami kan. Dan semua yang ingin datang, macam students ibu bagi special prize, warga negara, warga emas ibu bagi special prize. So ada yang datang kata kat ibu, saya, mak saya minat dengan Datuk, minat bapak saya, bawa lah nak, nanti bawa, kita bagi awak special prize untuk mak bapak awak. Sampai ke tahap itu, pasal kita ingin diorang mengalami satu pengalaman yang tak dapat diorang lupakan. Kita kadang tak tahu berapa lama kita boleh hidup. So bila diorang kata mak bapak diorang suka, dia kata, mak bawa diorang, bawa diorang, biar diorang dengar apa yang kita lagu-lagu yang diorang nak dengar, kita nyanyi live. Makali yang diorang tak pernah dengar. Kan? Betul? Nyanyi live ni bukannya senang nak, bukannya senang, tapi kami akan cuba sedaya upaya memberikan yang terbaik.
0: Mungkin akan ada lagu baru tu nanti.
1: Lagu baru kena tunggu nanti bagi awak first. Macam jawab dapat dulu.
0: Sebab nak tunggu lagu baru tu tadi, doa tu tadi.
2: Betul-betul.
1: Doa.
3: Ada. Tiket baru.
0: Tiket baru.
1: Ada. Ibu doa.
2: Ibu doa.
0: Ibu doa. Okey Rinas, sebenarnya ya, kalau kita bercerita tadi kan, kita dah lagu yang ada Rinas dengan ibu nyanyi duet tadi nak. Kita nak putar lagi sekali.
2: Lagu doa membuat kasih.
0: Sebab dari tadi Kunangan Live tu nak orang minta doa buat kasih, doa buat kasih.
1: Bagilah peminat-peminat pilih lagu apa. Lepas tu kita boleh bagi diorang tiket.
0: Tapi diorang nak juga lagu doa buat
1: boleh,
0: kasih ni.
1: Boleh, nyanyi aja. Nyanyi ramai-ramai.
2: Okay. Nyanyi ramai-ramai. Sebelum putarkan S1 nyanyi satu rangkap dah.
0: S1 siap pada nyanyi. LY ada. LY pada menyanyi. LY ni merupakan kita punya bintang.
1: Dekat mana kita ambil bintang klasik tadi? Kan ada masuk bintang klasik mana? So nyanyi lekas.
0: Ni dia LY. LY sini lah.
2: Boleh menari.
0: Sini lah.
1: Sikit lah LY.
0: Bersama dengan
1: boleh nyanyi? Siapa boleh nyanyi? Boleh?
2: Boleh.
0: Nyanyi lagu doa buat kekasih. Ibu nak dengar. Mana tahu boleh jadi anak murid ibu lepas ni.
1: Boleh.
4: Lelaki ke perempuan dulu?
0: Perempuan
1: dulu.

0: Berapa bintang
1: ini,
0: ibu?
1: Ini ibu bagi 10.
0: Ah, 10 bintang. Ah. Okey, apa komen? Apa komen?
1: Komennya ialah teruskan yang perjuangan Anas sebagai seorang penyanyi. Suara bagus. Jangan disimpan bakat tu. Kerana besok bakat tu nanti Allah tanya, aku bagi kau suara, apa kau gunakan untuk tu? Apakah yang kau lakukan dengan gift yang aku beri kepada kau tu tadi? Itu kita selalu mesti ingat.
2: Itulah bakat kita.
3: Eluai membesar dengan lagu ibu kan, dari tahun Eluai lahir tahun 78.
1: Masya Allah.
3: So membesar dengan lagu-lagu ibu.
1: Betul.
3: Apa pandangan ibu kita tentang dunia sekarang AI ibu? Lagu-lagu ibu dinyanyikan dan disampaikan melalui AI.
1: AI mempunyai teknik yang di mana dia belum gunakan mengubah cara arrangement lagu tu. Tetapi pada ibu, dia masih belum punya soul, jiwa dia tak boleh menjiwai kita. Macam juga macam dia buat movie lah, muka-muka semua sama. Betul. Je muka. Tapi macam reaction mata, reaction tangan tu dah masih stiff. Dia tak boleh dan tidak dapat menyentuh hati kita. Itulah penambangan ibu. AI is good untuk kita bekerja, untuk membentukkan. Pada ibu, pandangan ibu AI ni, bila kita memerlukan sesuatu perkembangan di mana kita perlukan tunjuk ajar, AI is good.
2: AI is tool.
1: I'm not an AI person, you know. Thank you.
0: Okay, itu dia tadi LY. Jadi kita hiburkan anda dengan lagu daripada ibu sendiri yang akan berhibur bersama dengan kita pada 4 hari bulan tu kelak. Iaitu
1: live dengan pasangannya.
0: Dengan pasangannya. Jadi doa buat kekasih Rina.

0: Terus-terus lah, terus chop.
1: Terus chop.
0: Kami orang RTM ini semua jadi anak angkatnya.
2: Ibu banyak anak angkat. Semua anak kenal tu semua jadi. Nanti datang rumah, mesti datang rumah, datang camp, mesti datang rumah, mesti tidur rumah, makan kat rumah. Selalu semua macam tu lah ibu.
0: Sebab apa Rina? Sebab nyamadanya 50 dekad sama dengan Miri FM je. RTM Miri. RTM Miri 50 dekad sudah bersama. Jadi sama dengan sebaya dengan perjuangan ibu dalam bidang seni tu sebenarnya. Jadi kita Rina sebenarnya masa menceburi kita.
1: Betul. Sebenarnya banyak lagi yang kita nak kongsikan sebenarnya bersama dengan ibu kita untuk hari ini. Ini berkenaan dengan artis-artis yang lain kan. Masa cemburu sangat ni.
0: Jadi Rina nak tanya apa dekat ibu? Saya pula cakap Melayu. Saya nak cuba cakap Melayu ni.
2: Cakap Melayu
1: ya. Awak nak cakap Melayu ya. Saya harapkan ibu juga happy lah dengan orang Miri nanti sepanjang konsert nanti kan.
2: Betul.
1: Jadi mungkin kita harapkan sambutan ini ramai pada hujung minggu ini.
2: Yalah, kalau dengan pertolongan Rina dengan S1 RTM Miri, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Kerana ramai-ramai. Konsert ni pada 4 Julai kan?
2: 4 Julai nak. Start pukul 6:30 petang sampai pukul 9 malam. Tapi itu belum garanti. Kali berterusan. Macam masa kita buat di KK dulu, sampai pukul 1:30 pagi. Audience tak nak balik. Kita memberi InsyaAllah di Miri itu juga.
1: Lokasinya dekat Pullman Miri. Datanglah ramai-ramai. Seawal pukul 5 petang pun dah boleh datang dah.
2: Terima kasih sayang.
1: Kerana Majlis Amal ni diadakan bagi apa orang kata mengutip dana untuk tabung kebajikan Persatuan Karyawan Malaysia dan bakal melampirkan barisan artis legenda serta selebriti terkenal seperti Datuk Ramli Sarip yang kita tahu tadi kan. Dan ibu sendiri Datuk Khatijah Ibrahim, Datuk Zainal Abidin, Datuk Jawab Bila Melissa Perancis. Kita ada juga Hazikiah Hasim, Timur Flores, Noshila Amin, Sam Siren, Safa Ghaffar, orang legend kita. Mun masih muda, hai orang dah tubuh gitu.
0: Rina sana tahu semua lagu.
1: Dengan kita ada Anderson Kalang. Sidak Tok lah yang akan memeriahkan pada malam tersebut. Malam makan malam
0: Amal
1: Legend. Rina jadi datanglah ramai-ramai kan.
2: Ibu excited pasal ibu dapat bermain menyanyi dan pemain sape bersama-sama ibu nanti di atas pentas. Itu yang ibu looking forward sangat-sangat, insyaAllah.
0: Tapi Kak Rina, yang paling specialnya Rina, lagu Doa Buat Kekasih Toknya ada versi baru kelak.
1: Ada versi baru.
2: Itu Rina, masa ibu buat konsert Doa Buat Kasih dengan Abang Ramli dulu. Lagu ni kita ubah suaikan dia punya arrangement. Tapi sayangnya yang arranger tu tadi arwah Haji, dia meninggal dunia. Tapi lagu tu kita sempat membuat konsert ni tadi bersama-sama dengan arrangement yang begitu fantastic. Kalau sampai datang mesti, ni lagu apa ya? Ni lagu apa? Tapi bila music intro tu datang, buat dia tu, ni lagu Doa Buat Kasih. So siapa yang datang
1: saya
2: malam
1: tahu
2: tu,
1: lagu ni.
0: Saya tahu lagu ni. Tapi dekat mana? Sebab dia punya arrange dah ditukar. Tapi ditukar.
1: Tapi bila kita tengok, kalau kita lihat ataupun datang sendiri secara langsung, penyanyi di agent kita, vibe-nya memang lain macam.
0: Betul.
1: Jadi datanglah waktu itu, peluang untuk dah hadir beramai-ramai.
2: Betul.
0: Mana tahu Rinas jadi pengacaranya dekat Sia Kelana. Rinas mau party gitu. Dari Kuching datang ke Miri.
2: Dialu-alukan kedatangan anda.
1: Tunggu ya bu, nanti Rinas datang ya.
0: Rinas cari je. Kalau tak datang, call Rinas.
2: Rinas call je bu. Tunggu Rinas nanti.
0: Jaga kena tagih dah Rinas. Okey, jadi Rinas, terima kasih lah kita ucapkan.
2: Terima kasih
0: kepada
2: banyak
0: ibu, kepada Encik Matasan kerana sudi bersama-sama dengan kita dalam Info Ekspresi kali tu. Terima kasih. Sebenarnya pelbagai rintangan juga sebenarnya dalam kita membawa awak sidaknya ke situ ada jak cobaan, ada jak dukaan, tapi alhamdulillah kata orang perancangan kita dipermudahkan. Kita akhirnya bertemu, dapat bersua muka, dapat kita sama-sama beramal, membantu dalam usaha sidaknya mengadakan konsert Amal Tok tadi.
2: Kita ramai-ramai insyaAllah. Kalau siapa nak beli tiket, jangan lupa beli dekat tepian sungai.
0: Cari Encik Matasan.
1: Ini bukan Encik Matasan, si nampak.
2: Yang macam ataupun call nombor yang ibu beri tadi. Nombor yang ibu bagi tadi.
1: Ya. Okey, itu dia.
0: Itu dia. Okay. Pemalu orangnya Rinas.
2: As one, kalau student datang, tunjuk je dia punya student ID. Dia akan dapat diskaun dengan bawa, kalau siapa yang bawa mak bapak dia orang, tunjukkan dia punya IC, warga emas, kita bagi harga special.
1: Itu dia.
0: InsyaAllah. Okey, jadi Rinas, kalau saya dah apa-apa lagi, kita kembali ke siangan masing-masing. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa.
2: Tak lama. I'll be back. Next year ibu akan datang balik. Next year ibu akan datang balik dengan konsep yang sungguh berlainan. Dan insyaAllah diizinkan akan berterusan di masa-masa yang akan datang.
1: Ibu jangan lupa saya, Ria Ibu.
2: Lepas kucing Miri lepas tu pergi Bintulu. Kita rawang satu tempat.
0: Kita rawang satu Borneo.
2: Betul.
1: Okay.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ekspresi 10 pagi.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah. Dari sungai ke segara, kau kan dijamin jannah. Tirani yang menimpa bagaikan tiada penghujung. Masa pula diperdaya sampai tersalah sanjung. Dan dunia tercanggung, leraikan yang tersulit, huraikan yang tersurat sebelum kering.

0: Zone 26.
1: Alam jaga kita, kita jaga alam. Setiap hari kita bergantung kepada alam. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, cuaca yang menentukan hidup. Tetapi alam kini semakin tenat. Hutan semakin panas, suhu dunia meningkat, sampah plastik melimpah. Kita masih sempat bertindak, kurangkan plastik, buang sampah di tempatnya, tanam pokok, gunakan kenderaan lestari, jimatkan air. Kerana bumi ini bukan milik kita sahaja, tetapi amanah.

tua itu bukanlah beban, tetapi berkat. Hormatilah mereka yang lebih tua. Sambut dengan senyuman, dengar dengan sabar, bantu tanpa diminta. Jangan tinggikan suara, beri tempat duduk, hulur tangan, ringankan langkah mereka. Kerana hari ini mereka perlukan kita, esok giliran kita pula. Hormati, sayangi dan doakan mereka. Adab dengan orang tua, cerminan akhlak kita. Pesanan ikhlas ini dari kami di Miri FM. Satu minggu, satu resepi dalam segmen Resepi Dapurku. Hai guys, dalam resepi dapurku kali ini, saya nak kongsikan kepada anda resepi sayur kangkung tumis belacan. Untuk resepi kali itu, bahan utamanya sayur kangkung. Jadi, sayur kangkung tersebut anda perlu potong mengikut saiz kesukaan anda, tak kisah 1 inci, 2 inci. Dan bila dah selesai potong, anda rendam di dalam air garam. Okey, untuk bahan menumis, anda perlu sediakan bawang merah, bawang besar, belacan dan cili padi. Pastikan benda ini anda tutup ataupun anda kisar kasar dan panaskan minyak, masukkan di dalam kuali, tumis sehingga naik bau. Dan bolehlah tuang sayur kangkung yang sudah dicuci bersih sebanyak 2 kali. Tuangkan ke dalam, tumis dan masukkan sedikit air. Selepas itu, jangan lupa masukkan secukup rasa dan juga garam di dalam masakan anda supaya tidak tawar. Apabila sayur sudah masak, secukup matang masaknya, anda boleh hidangkan.

0: Okey, baiklah. Assalamualaikum, kembali lagi kita di jam yang ketiga. Okey, seperti Iswan katakan tadi, okey, Iswan nak cari tiga pemenang. Iswan nak cari tiga pemenang untuk memenangi tiket ke konsert Amal Legend. Yang akan berlangsung pada 4 Julai 2026 hari Sabtu ini pukul 6:30 petang, iaitu makan malam Amal Legend. Okey, jadi untuk anda, adakah anda sudah bersedia dengan telefon anda? Jadi anda boleh buat panggilan kami ke konti, nombor konti seperti Iswan katakan tadi. Anda dah jumpa ke belum? Kalau belum jumpa, anda boleh buat panggilan ke nombor 085-423-6344. Saya ulang lagi, 085-423-6344. Okey, jadi selepas ini kita akan habis je lagu ini, nanti kita akan buat panggilan. Kita akan terima panggilan anda. Jadi terus layan geng Pagi Miria FM selepas lagu ini nanti.
1: Gemam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Balls.
1: Okey, baiklah untuk anda pendengar-pendengar setia Geng Pagi Miri FM. Jadi kita nak tanya, kita ada kuis sebenarnya untuk anda untuk memenangi tiket ke konsert, iaitu makan malam Amal Legend untuk anda. Okey, jadi untuk itu anda boleh jawab soalannya. Okey, soalan saya sangat-sangat mudah. Okey, soalan yang disediakan sangat-sangat mudah. Okey, boleh nyatakan ketidak siapakah dua orang artis yang bakal menghiburkan makan malam Amal Legend di Pullman Amiri Waterfront. Okey, sementara kita menunggu pemanggil, adakah kita buka untuk 3, 2, 1. Okey, mana pemanggil kita? Boleh panggil ke konti sekarang juga.

0: Okey, baiklah, kita sudah ada pemanggil di sana. Hello, siapa di sana? Hello. Okey, kita cuba lagi menunggu pemanggil kita. Mungkin ada lagi. Okey, kita ada pemanggil. Hello.
1: Hello.
0: Hello, siapa di sana?
1: Billy di sini.
0: Billy?
1: Ya, yeah, ya.
0: Yeah. Ya, Billy dari mana ni, Billy?
1: Dari Lambe.
0: Oh, dari Lambe. Okey, jadi Billy, apa, siapakah artis yang bakal menghiburkan kita pada makan malam amal legend ini nanti, Billy?
1: Okey, pertama saya pilih Khadijah Ibrahim.
0: Okey, yang kedua?
1: Dan Ramli Sarip.
0: Okey, Ramli Sarip, tahniah, anda telah berjaya memenangi tiket ke konsert malam tersebut nanti. Jadi untuk anda, Billy ya, daripada Lambe, jauhnya. Jadi Billy, selepas ini boleh WhatsApp saya 014-330-4694 ya, Billy. Boleh?
1: Boleh.
0: Boleh WhatsApp saya balik ya. Ataupun anda tunggu di talian dulu ya.
1: Okey, itu saja.
0: Okey, itu saja. Tahniah, Billy.
1: Okey, terima kasih.

0: Okey, baiklah, itu dia tadi. Kita sudah ada pemanggil yang pertama untuk memenangi tiket ke konsert Makan Malam Amal Legend yang akan berlangsung pada 4 Julai ini, iaitu pada hari Sabtu ini di Pullman Hotel. Jadi kita dah ada pemenang yang pertama. Jadi kita mencari lagi dua pemenang dengan soalannya. Okey, soalannya sangat-sangat mudah yang kita nak tanyakan kepada pendengar-pendengar kita. Adakah anda sudah bersedia dengan jawapan anda? Okey. Jadi sebenarnya tadi kita bersama dengan seorang. Okey, kita bersama dengan seorang artis Kalitok, kita bersama dengan LY. Ha, LY. Okey.
1: Tadi artis kan. Ya, memang saya dapat disangka lagi lah. Memang saya dapat dinafikan lah. Eswano.
0: Jadi LY, kita nak tanya antara penyanyi lokal daripada Sarawak yang akan menghiburkan pendengar-pendengar ataupun penonton-penonton pada Makan Malam Amal Legend yang kelak, siapakah antara penyanyi-penyanyinya? Okey, kita dah ada pemanggil.
1: Okey.
0: Okey. Kita jawab dulu.
1: Ada pemanggil. Hello.
2: Hello.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Siapa ya?
2: Ronald.
1: Ronald.
2: Oh.
1: Dari sini Ronald.
2: Dari Tudan.
1: Dari Tudan. Oh. Okey Ronald, apa jawapannya?
0: Siapakah penyanyinya? Orang Sarawak, orang lokal lah, orang lokal. Yang lokal tadi Datuk Ramli Sarif, Datuk Khatijah dah disebut dah.
2: Vicky Anderson.
0: Vicky
2: Anderson.
1: Kita bagi peluang, Gi.
0: Siapa Ricky Anderson?
1: Ricky Anderson katanya.
0: Oh, sedar.
1: Kita bagi peluang sekali
0: kita
1: lagi.
0: Kita bagi lagi seorang. Kita bagi clue lah. Cluenya sangat-sangat mudah. Hanya seorang wanita. Daripada Sarawak.
2: Melissa Francis.
0: Yeah. Betul. Tahniah Ronald. Ronald kah?
2: Ronald.
0: Okey, Ronald dari mana ni Ronald? Daripada Tudan.
1: Okey,
0: Ronald, nanti selepas ini kita akan buat panggilan kepada Ronald untuk kita dapatkan detail lagi. Jadi kita berhibur dulu dengan lagu daripada
1: daripada siapa?
0: Ini daripada YouTube ya. Minta di cintaku.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: Itu dia, lagu daripada Utopia, Mitali Cintaku, untuk anda semua di Geng Apagi Miri FM. Jadi kita nak teruskan lagi cari pemenang yang ketiga, yang terakhir untuk pemenang ke konsert Makan Malam Amal Legend, iaitu soalannya antara lagu yang akan dinyanyikan oleh ibu ataupun Datuk Khatijah Ibrahim di malam tersebut kelak. Okey, jadi apa? Lagu apakah itu? Jadi kan? LY, sama-sama kita menanti. Mungkin ada pemanggil yang nak memanggil kita. Okey, kita masih lagi menunggu klip-klip. Kita kira 3, 2, 1.
1: Adakah?

0: Okey, untuk pemanggil-pemanggil, anda boleh menghubungi nombor kami di Konti Miri FM
1: di 085-423-634.
0: Kita dah ada pemanggil. Okey, siapakah di sana? Kita angkat terlebih dahulu.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Siapa di sana?
1: Safia.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Kami ada angkat tadi. Kena singa angkat lambat. Hati kita singa angkat.
1: Bila?
2: Terputus.
1: Terputus.
2: Tahu jawapannya. Anaknya. Datuk Khatijah dengan Ramli Sarif. Kami terletak terus. Benda yang bukan salah kami lah. Salah kami je lah.
1: Okey, siapa Atok dah dapatkan?
0: Atok dah dapat. Apakah lagu yang bakal dinyanyikan oleh ibu di malam tersebut? Salah satu.
2: Andainya aku bertanya ya. Dengar aku ku gembira di sampingmu apa lagu Fabre Sofia.
1: Betul lah ya.
0: Okey, tahniah Sofia.
2: Lain kali kita berkongsi kami sama sebab masa terhad kami tahu bukan artis kan datang kan. Kena kita lambat ngangkat. S1, DJ S1.
0: Okey, tahniah Sofia.
2: Jadi lagu Jiwang Jiwang.
0: Lagu Jiwang
2: Jiwang. Kongsi bersama ngeri juga lah. Kenyaknya balik-balik kena dengan Sofia.
0: Okey.
1: Itu namanya rezeki kan?
0: Rezeki. Okey, Sofia. Kalau untuk detail kita WhatsApp LY ke?
2: Merajuk kami kelak.
0: Okey, jangan merajuk. Dah menang.
1: Dah menang tiket, okey?
0: Okey, tadi ya, Sofia.
2: Kami yang cepat dial, bang.
0: Okey.
1: Bye-bye, wassalam.
0: Okey, itunya LY.
1: Rezeki
0: si salah amat. Tahniah kepada Sofia. Okey. Jadi selepas tu kita akan ikuti info solat. Jadi jangan tukar saran anda, teruskan layan geng Pagi Miri FM.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Okey, disampaikan waktu solat bagi Zon Amiri Niah Bekenu Sibuti dan Marudi pada hari ini 2 Julai 2026. Waktu solat Fardu Zuhur 12.31 minit tengah hari. Waktu Asar 3.56 minit petang. Waktu Maghrib 6.40 minit petang. Waktu Isyak 7.55 minit malam. Manakala waktu Subuh pada 3 Julai 2026 iaitu pada hari Jumaat pada jam 5.04 minit pagi. Jadi kami di Miri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu kepada kaum muslimin dan muslimat. Okey, jadi itu dia tadi LY. Kita sudah berada di penghujung rancangan. Betul. Banyak tetamu saya hari itu LY. Wow. Ada Leo, ada
2: Syaz,
1: ada
2: yang paling besar tetamunya.
1: Tetamu ibu.
2: Ibu paling istimewa.
1: Paling istimewa kita bawakan untuk kita orang. Jadi untuk kita orang, insyaAllah Eswan akan menemani kita orang pagi dalam game pagi esok hari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Okey, jadi jumpa kita orang esok hari. Bye,
2: Eswan. Lepas tu kita bersama siapa?
1: Kita bersama dengan DJ B.
2: Berenda
1: 2B. 2B kita bersama dengan Brenda dan juga Bana di YFM Iban di Miri FM Kelas Tengah Hari.
2: Bye-bye.

Selamat tengah hari, bukan lain aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Projek ngadu ke stesen minyak gerompong orang berikan kandang benua atau ke PNK Kabung. Di sadang dekat nambah ke akses ngagai stok minyak ungkup orang ke diau di menua pesisir. Kawan Konsel Negeri Sita Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke projeknya di sadang oleh nyediah ke orang hari ti nak oleh nak meli minyak bak ndur ke jawah agi. Perkara ti bangsa tu mega oleh ngelimat belanja kena mindah serta nak masau hari orang berikan di semampai berguna ke minyak. Stesen minyak tu ditumbuh ke bak pasar Kabung yang nyabak tabak ke dipenggi gerempung orang berikan kandang menua Kabung. Datuk Muhammad Cik Kadir mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita. Udaya ke nyadi cemen randau ke bekawa ngau projeknya. Tengkebang utai ke tahu nguntung ke semua manusia. Pihak Kok Jaku ti dipansut ke Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian. Ti dekat ke Convention Innovative Ngau Kreatif KIK digagak nyadi ke pelasar no ngansiang ke Innovation ukai semutik no berebut ke trofi ajak. Innovation megak ulih nulung ngangkat ke pemanah hasil pengawal ti di pejalai ke perintah. Dato' Amar Dato' Sim maksud ke Jakarta buat pengeramin dan nutup Convention Inovatif Ngau Kreatif Opis Menteri Pengerai Mansia Mayuh pengawal berumah Ngau Perintah Lokal di Kuching. Dulu agi arinya ia sudah medak sekadar Asia Innovation hari Raban KIK Opis Menterinya. Convention dua arinya dipasu 29 bengkah Raban hari Local Authority di menua tu. Kira 2,000 ikut orang di sadang dekat ngau masuk pelandak rimbun antarabangsa Sematan 2026. Dika diatur, bak tebian tasik Sematan kena 6 hari bulan 9 tuila. Kaban Konsel Negeri Sita Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madah ke pengerami besarnya di sadang oleh muka peluang penatai pemisi ke orang tidiau bak kandang menuanya. Berjakut bak awam pengarang berita di Kuching yang madah ke pengeraminya ukai semutiknya di ke program pelandak pihak ajak dan sama dekat main elemen tanggung pengawal sosial korpora atau ke CSR terdekat nguntung ke Mansia Mayuh bak kandang menuanya. Tuan yang kaum sokong kaulia diberi ngagai palan dialisis lunduk ngau Sarawak Forestry Corporation SFC. Kelebih lagi bak pengawak mulai ke pemanah rampak menua serta nyaga mayuh macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup. Pelandanya ilak dekat dibagi ngagai tiga kategori ianya 5 km, 10 km ngau 21 km. Peminta ngau masuk pelandak tu dekat ditutup kena 1 hari bulan 8. Sebuah tabut sudah ditan kebak operasi ti di pejalai ke Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM bak kandang Tasik Miri. Direktur Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad madah ke tabutnya ditahan ke kira 4.6 batu nautika tunggak ke barat laut lutung lemai 29 hari bulan 6 tu kemari. Tabut tu ditemu benung sangkai bak kandang tasiknya. Pengawak meresa ngayan ke tabutnya dipejalai ke 8 ekor rakyat Malaysia, Indonesia, Myanmar ngau India. Tabuannya begak ditemu nadai ngembuan pemendar tisa kena pansut hari penyangkai kapal serta dipelabak ke ngelanggal atur hari baru Akta Kastam 1967. Tabuat tu udahnya ditan serta dibaik ngagai penyangkai kapal. Sebenar ke diserah ngagai pegawai pemansia Zon Maritim Miri ngambil ke atur tipatut oleh dipejalai ke. Tunakah kami nak bor ke berita RYFM yang di berita tu ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Kita terus ke program kita bergulai dengan YFM Miri.

canggih. Aku Vanessa Srawa, Kumemiring Ngokumen Sarawak 2026. Mari kita ninga ke geng 2B ba YFM Miri ba RTM Klik TikTok FB Miri FM YFM segala sejarah.

0: Ya, lagu kena mungkang lah tengah hari ngelalu ke semua bala peningat ke benua bergulang kita iba wifi miri ke tengah hari tu lagu baru dari Lucy M, lagu ke diberi nama Tulang Besi Urat Dawai. Terima kasih ngelalu bala kita ke benua bergulang kami iba wifi miri bergulang geng 2B nak berita
1: balat, balat leka lagunya di Jawana.
0: Ya, mana lagunya nya si Terry nama tu tips kena Lucy M merek nama tu merek tips ngaga kita sida floor dah. Wanti kang iga lelaki ke di situ lah mesti orang dawai banyak be ya.
1: Iya, oh, jadi gaya hari kita di miri sari tu cukup mana ne? Di Jawana, jadi tu tadi bisik gak sekadar nu bisik mambam mimit banyak aku ke konti tadi tang di pedak aku tadi mana gaya hari kita di miri ngarap ke nama tu nyentuk kelemai lagi meh gaya hari kita mana laban tentu yang minggu tu banyak macam program kebisi ratu di miri ne
0: di Jawana. Si gamat ya, jadi seberapa tu nyingkang gaya program kebukai bakal selama minggu yang kemarin ada Brand Busters.
1: Iya.
0: Jadi ke tengah hari tu bisa Brand Busters laban anuan bisa ngaku kemarin minggunya kemarin nanya main gak ke diri-diri nada yang orang laban ya biar.
1: Iya si gamat.
0: Jadi ngarap ke cikgu atau teacher atau ada tay dah tu lagi ya.
1: Iya.
0: Jadi kelimbarnya maga tu bisa temui minggu tu di dekat ngenang kau ngau pemakai ke kamar atau ke keracunan makanan ya. Jadi kelimpahnya kita bisa program maka selama bisa Sarawak Mansang bisa seminar nadai temuai roh kita ini minggu tu ha?
1: Iya nadai
0: dan kita bisa interaktif wai jadi kelimpahnya maka lagu ku dah ditusun dalam playlist tu dan cukup mana di pelabak atau ke disadang boleh merindang bala peningat ke milih kita bawa YFM miri jadi ke tengah hari tu tua mai bala peningat tu berarti ke nama tu lagu ke bisik tau ke report gaya hari ku dah bisik ba kita ba di break hari Main Malaysia Miri ke dikunci ngau bala peningat ke tengah hari tu
2: report gaya hari ba YFM Miri
0: ya report gaya hari ba YFM Miri jadi report ke diterima malam tu hari nak tentu mana tapi di pelabak bisa hujan bas ke danur pihak mega pagi pergilah agit mega hujan lalu angin barat laut berpupuan ke peneras 10 hingga 20 km sejam ngujung ke kanan tasik di Sarawak bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi jadi tikas pengangat atau ke suhu di Bandaraya Miri 23 hingga 34 darjah CSS. Jadi makanya aku gerah gaya hari ke di baik atau ke dikunci ke bala peninga ke tengah hari itu ya. Jadi tua terus nyingkang agak Brand Busters yang nangkan lagu tu lagi ya.
3: Peninga YFM bisik berita mana dia tu nuan boleh mending ke radio ngam budak TV titik rindut nuan sebarang maya dinindur dia tu semua bisik dalam siti application RTM klik pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak ukai nakaknya aja RTM klik mekap bisiknya dia ke channel TV RTM baka TV 1 TV 2 TV OK sukan RTM TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.
4: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngah Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali itu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Iya, bertemu baru.
1: Iya.
2: Selamat tengah hari.
0: Aku dah mari kita kerja rumah. Iya. Hari minggu nyin, hari kemarin dua minggu udah.
2: Nandai berpikir, laban siko punting dah.
0: Oh, udah macam nota kita.
2: Nandai membuanya aja.
0: Beraja ne. Kada bisa mansa tu ne. Okey.
2: Tanya tim kemenang kagul.
0: Yang penting tim kita tiga udah menang.
1: Menang ya.
2: Udah kabar
1: ujung
2: ya,
1: dia iya, iya. Ya tim ketrubah masuk
0: kan. Siapa nak bersatu ngoy elak ne ya. Wow, Irawati ko ngak kenal Argentina
1: aknya me anti oleh anang tim ke datuk tim kuat nya Moroko
0: kuat
1: Moroko itu pun boleh tahan pendak ko
0: kemana-mana main bola kami ke Indo.
2: Berarti ke nama atau jadual atau kebakaran framitnya ada teacher.
1: Iya, betul.
2: Argentina tu sama sirip ke wing wing ngau Brazil tu dan mula begini kau gaya cerita pengujung lah. Labarate yang tak bakai ke gross pi atau ngos pi atau nya ke labai ni ke kami ke kata satu be lah.
1: Laman kita nak nemu tahun tu mayu negara baru bisik ngau FIFA deh.
0: Tapi nyame
1: tim kita
0: antara dua ya serinya na.
1: Iya antara dua. Semuanya kurang nyawa nyawa ikan.
0: Iya. Tang nyame si tega. Semoga hati kita tim Asia Jepun hari ini.
1: Iya ya.
0: Tang ya udah ngari ke nama Asia.
1: Betul. Sino gak aku menak nyasarinya cicata. Laban tim si tak pun boleh tahan ke.
0: Ngai nak bertemu ngau Brazil.
1: Nya me.
0: Nana mau pilih siapa? Tanah ngawal Brazil jangan mau pilih aku. Okey lah, kita bertemu baru minggu tu dua itu je tanya aku kuis. Okay. Awak ke kebenar ya tu minggunya kemarin. Tanah ngawak carry forward ku kita.
2: Yeah.
0: Awak dua itu atau berkawan ngau gol. Nya kuasa
1: goal
0: kita macam kita macam notanya bisa dalam mirip FM pu Facebook. Nanti kita rajin macam kena gagak DJ Leon agaknya kebenar ya. Nemu kita namanya data ya nya tadi.
2: Kadang Leon nang apa pikir dia.
0: Nang ngau ya.
1: Ngau cegi menang minggu tu.
0: Iya. Soalan ke terubah ya. Tanya ke terubah ya. Berapa gol udah dicapai Kylian Mbappe ba Piala Dunia nak ke 17 hari bulan 6 harinya. A 12 itik gol, B 14 itik gol, C 16 itik gol.
1: Ba minggunya ne.
2: Nak
0: 17. Nak 17.
1: 17.
2: Nak B.
0: B? Okay.
1: B berapa tadi?
0: B 14 itik gol.
1: 14 itik. Nanti baku pelambak ku B meh. Laban kita mesti mendak mual dah. Okey, bola peringkat kita di titik. Kita boleh nyawut. Berapa tadi dicatat?
0: A 12.
1: A 12. B 14.
0: C 16.
1: Ya. Okey, jadi kita nyawut B. Kepukai kita tahu nyawut. Nirmo laban pelambak aku bola peringkat kita mayuh mesti mendak FIFA World Cup tahun tu ne. Okey, nak kena tu si kaitan nyawut B kebukaan ke balap ringan baru masuk dalam live
0: benung ni ke punya macam nota saya dah tahu
1: atau bisa Amis bulan pengrindu 12 gol
0: 12 gol
1: Alistair Juin A Boniface IPN B
2: menang nanya sida AI
1: banyak AI jenak lemah AI lu nyawut
0: tanya
1: okey
2: tutup macam gol
0: okey jadi ya kemilih tadi siapa tadi aku punya nak ingat
1: ianya Alistair Juin.
0: Salah. Okay, salah. Ya, bisa kita nyawa
1: si tadi? Si nadai. Nadai.
0: Oh,
1: nadai bisa okay. Nyawa si.
0: Tapi nadai nyawa si, ku nak tekan. Oh, si.
1: Si.
0: B.
1: Ya. Yeah. Seri.
0: Seri. Okay. Kita ngueng agak tanya kedua Piala Dunia FIFA 2026 tau berapa buah mengeri ke nyadi tuan rumah dekat dikenak bak Piala Dunia tu ya ko bukan dekat dikenak ge ya benua
2: benua
0: benua dia tu berapa itik
2: Tiga.
0: Tiga. Anak wai bedau.
2: Benar
0: ABC. Mengerai ya mana?
1: Nanti balam ringan nanemu bapai ti buah negara atau kacubit nih cicing.
0: E 11 buah negeri. B 16 buah negeri. Au C 20 buah negeri.
2: Oh, ya kebelaban.
1: Ya kebelaban nih.
2: Tadi berapa? Okay, kena ngatur. Ngaku 16 cicing. 16.
0: 16.
1: Tadi berapa?
0: E 11.
1: E 11. Mbak aku nya C.
0: C.
1: Berpikir ni negara.
0: Au mengeri ke nyadi tuan rumah dalamnya dalam tiga hite menua tadi. Berapa hite semua?
2: Binio kena.
0: Berapa hite semua ya?
2: Ngaku 16 cicing.
0: Ngaku 16 ngaku C.
1: 20.
0: 20.
2: Okay. Aku nengah kena 16 tadi B ya.
0: Au B.
1: Udahnya balap ringan kita di Facebook anak guai kita refresh dulu. Tentu yang umai negeri tiga pelabak laban bisin membukanya nyawat tiga
2: tadi.
0: Negara ya tiga.
1: Kaitan si Boniface IPSC Petrus tu 16 nasalah ku B ne. Iya. 14 Xavier Audrin to B, Miss Pulan Pegari C, Alistair C, Lita Sapit C.
0: Okey. Antai bekanya ya kenyaut C.
1: C salah. 20
0: negeri. 20 negeri salah. Salah. Kenyaut A tadi.
2: Salah.
1: B.
0: Padahal kumanya
1: tadi ne.
0: Berapa gua tanya-tanya tadi ne? Amat yang 14 gua tang.
2: Semua tangga sedanya
0: ne. Tangga Mbah Pen tadi. Mbah Pen nama tadi ne.
1: Ya Mbah Pen.
0: Udah masuk ke 14 gua dalam 15 kali main Piala Dunia. 4 gol ya tahun 2018. 8 gol 2022 ngo 2 gol 2026 nak ke 17 hari bulan harinya. Tahu nama kebuah sawat ya pi menemu kita tiga itai menua besar tadi nak
1: tiga itai
0: negara. Sawat ya sigi 16 buah negeri ke nyadi tuan rumah kandang geografi ke pemadu luas dalam sejarah Piala Dunia.
2: Kalanya tiga menua.
1: Lama tu.
2: Sebab dia agak Korea ngau Jepun. Sebab tahun ni tahun 2000 berapa?
0: 2000 sebedau Abu Dhabi. Okay.
1: Qatar.
0: Hanya tadi jadi minggu ni lah baca aja kita nama utak kebisa dalam Facebook. Facebook Miri FM. Aku akan ngaga kuis ya berdasarkan ritanya.
2: Laban aku terdoi tak minat tim
1: dan
2: DJ.
1: Tanya mebisi. DJ. Sekarang DJ tu mana kita nanti nama tu rindu mana orang pekit main buah. Nato dua ni antara minat dia tahu.
2: Main buah tahu.
1: Lepas pun rindu tu nato bagi dua ni dia tahu.
2: Malah aku kau empat pagi tadi. Berapa England yang lah katanya.
0: Berapa aku lo berapa
1: nombor. Berapa empat.
2: England mana ya.
0: Empat. Kira kacau orang tu
1: pernah. Iya betul ya. Pengrindu okay, ya berbuang seminat siku aja.
2: Okay, laban. Laban jesi. Jesi kau si tanya. Dia kira. Dia boleh. Dia boleh ngena tanya. Dan nama pun. Kena kita nyebut. Ngena online. Ya.
0: Nantungam
1: tanya. Saya tak
2: baik. Sidak titinya. Saya sebetul. Tapi. Dia pasalnya senat.
0: Salah saya beli.
1: Okay, ya, namanya cicata.
2: Betul. Saya senat.
1: Okay, nama cicata. Laban yang bagi dua pengrindu. Nanti ayah pilih negara siku.
0: Merajuk. Merajuk saya si
2: ya, berat kena kami.
0: Okey dah. Mulai mumpuk dulu kau. Minggu ni lah bertemu baru. Anda dengar macam kerja rumah kita. Bye-bye.
1: Bye. Bye. Bye.
3: World Cup 2026 hari 4 2 hari bulan 7 2026 Round of 32 Live Bar Sukan Plus England bertemu dengan Congo pukul 12 tengah malam. Siti Agi Main, Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main mangkan kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. si mimpi katnya di penanyi tu meh peluan wah. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anak muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2026.

0: Ya, lagu kedebai Night Dynamic aku dan G hanya di ngambil kepala pelingar kita yang nemu ke Rino ke Night Dynamic ya si korea penanyi ke diundang kita buat malam final bintang ya, baram regatta ya jadi berkenyak kota ke dekatnya di ujung bulan tu lah Nabi ya.
1: Ya
0: jadi
1: betul.
0: Tadi kita sudah tua sudah berlaban penemu berkawan ngau pakai membo mengikut dunia FIFA 2026. Jadi ya seberapa macam aja aku pesan tu mai bala peninga berarti ke lansa report bekawa ngau pakai membo mengikut dunia FIFA 2026. Jadi rawun ke 32 mengikut dunia FIFA 2026 terus ngayan ke aksi dramatik lebuh England ngau Belgium netap ke tau ke ngayan ke penyulut sidak ngagai pusingan 16 ngau 2 pemenang ti dua item main ti cukup ngerindu ke hati ya jadi
1: ya. Oh jadi Tok Mega amadah ke England di perangsang main berbenda sebedau ngalah ke Republik Demokratik Kongo inya 2-1
0: 2-1
1: ya 2-1 dan nya tu tadi skuad Thomas Tuchel kenyit ngau gol pemuka RD Kongo tang penelebak ngau penyabat timnya ngujung ke sidang angkat baru lalu masuk ke 2 gol berujung mainnya jadi di kujung ke sidang nyau menang tadi deh di mana jadi yeah. Pemutusnya tentu ke England nyingkang gagai round 16 lalu dekat berpekiat dengan Mexico but City lagi main di kerinduk ke hati itu tadi
0: ya yeah. Terima kasih yang kedua itu gue dari Harry Kane ke ngujung ke England menang tim City dari tim ke di kerinduknya
1: iya betul
0: jadi berbaik dengan mereka Belgium ngayan ke main ke pemadu dramatik buat pekiatnya lebuh sidak ngalah ke Senegal 3-2 pengudah timpuh tambah atau main tambah ya. Jadi tinggal mulai ya, tinggal 2 bab pun main, 2 gol ya. Video mangkat baru dengan gol dari Romelu Lukaku sebadau Yuri Telemans yang nyama ke gol. Jadi Telemans sudahnya jadi hero lebuh masuk ke gol bab penalti bab penghujung jam tambah dikena mereka ngujung ke timnya menang. Cukup bergah untuk timnya. Jadi Belgium dia tu nganti pemenang dari Amerika Syarikat ngau Bosnia Herzegovina bak rawun ke 16 ke pemadu mana?
1: Iya, jadi tu tadi bak main bukai Amerika Syarikat ngelih Bosnia Herzegovina. Inya satu gol. Maya berita tu ditulis dari gol Folarin Balogun tu tadi.
0: Ya, tu bedau update-nya baru. Pelabak kau dah habis mainnya dia tahun ni.
1: Ya, betul.
0: Jadi jadual main mangku dunia FIFA 2026 round ke 32 kena nguleh ke penuduh round 16 ke pemadu mana. Jadi tiga itik main tu Spanyol dekat bersatu dengan Australia. Kelimbarnya mereka?
1: Iya, Portugal dekat berlaban dengan Kroasia.
0: Kroasia. Jadi Switzerland dekat bersatu dengan Algeria.
1: Iya.
0: Jadi mangkuk dunia FIFA 2026 majak ngayan ke pekit ke balat ngerindu kati lebuh tiap tim nguji ngerbuat penuduk ngagai quarter final. Jadi beberapa main round 32 ke agi benua di pejalai ke bala peminat main buah di serata dunia udah tentu ngarap ke aksi ke lebih dramatik kena ngerbuat takkan uliah ke gelar champion dunia ti uliah di pada ba ATM Klik ya. Jadi siapa ke berdau download ATM Klik jadi download dia tu labannya percuma nabi ya.
1: Iya betul. Jadi nya nak ribut
0: report
1: main bol mangkok mangku adunya FIFA 2006 hanya di terus ke ngau kami dua geng dobi ngambil ke nemu pemutus ke pemadu about kawal ngau pekit main bol mangku adunya FIFA 2026 tang tentu ya tim kami sebuat Brazil kira ke tim kecubah masuk ba quarter final tu tadi di Jepang
0: jadi terus ninga ke tau ke madak ba tim klik siti leban kami ni tau media rasmi pekit main bol mangku dunia FIFA 2026 kau percuma majulah sukan untuk negara. Jadi makanya aku ngau lansa update bekau ngau report ngau lansa bekau ngau pekin main bola mangkuk dunia 2026. Jadi udah tu lagi kami dua baca pesan kebisa diterima kami.
2: Baram Regatta 2026 Marudi datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku peace unity progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Ok Pekit Prau Berias, konsert perpaduan Malam Kebudayaan ngau Pekit Ratu Baram Rikata 2026. Pejalan Kepala Mayuh tau ke Perarakan Kebudayaan. Hantik meh Pekit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Kagi Pengeram itu. Buang Pekit Lumba Prau Kayuh ngau Powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke Bisati dekat ngau masuk Pekitnya tau register dia tu sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai, aku Bibi Chloe. Kita dia tu belum mendim ke YFM Miri.

0: Ya, jadi kami di UFM Miri terus dekat baca pesan berat tau ke Jakob Kerah ke bisi dikirung kami bakal ke tengah hari tu. Jadi pesan ke cubah tau, pesan ngetas ulit Riti anak ginda, nginyak Riti anak ginda madah ke pesan tu ngagai fes 1 ngau 2 batang air udahnya di Ensawang Gerakut Uang Pandak ngau kampung Jabak pemegat di Sebubut Panggang Pabung Gerunggang Tabau Sumpah Sengkuang Nangas Pan Lanja Indonesia Seriang Indonesia Badau Indonesia Ex Pemanca Jau Anak Jagit Bergerangan Mung Pemegang Berdai Anak Ginda Bersungai Kerik Engkerin Suainya Ngau Skim Sekarang jadi ngarap ke Bala ya kau dah dipesannya tadi tak ke Endua Kemelayan kau dah dipesannya tadi ngatai ke pengawak ngetas ulit niang Riti Anak Ginda ianya niang Ninti Anak Ginda. Jadi pengawak tu dekat diatur 4 hari bulan 7 atau ianya hari 6 tu jam 10 pagi di rumah Kevin Serdin Wong Panjai di Lubuk Antu.
1: Lalu pesan kedua tu pesan sembiang itu 100 hari ngamu entabalu data RX Cigo Bayang Anak Uta madah ke sembiang 100 hari ni yang binia Nurin Anak Bentai Nurin Anak Bentai serta ngambai entabalu kena 11 hari bulan 7 2026 ianya hari 6 pukul 10 pagi bar rumah Panjai tua rumah Murin Anak Michael John Entebar di Batu Lintak Undut. Jadi pesan tu dituju ke negeri Kabam Belayan ke diau di Kandis Engklili, Seremat, Bungkuang, Merio Tambak, Kumpang Pauh, Sebangki Panjai, Lubuk Antu, Bintulu, Sepatak Undut, Ulu Empang, Liu Empagu, Sebangkui Undut, Sebujuk Tertingkah, Tintiang Kubar, Batu Lintang, Rampok Wis, Kayu Batu Lintang Undut, Ngau Langgau Langgu Langgau Indonesia ngau semua bala kabam belayan bukai kena oleh dirintai ke ditau. Jadi semua kita ada pinta datai ngau ngintu pengawak 100 hari ni yang Nurin Anak Bentai. Jadi penerang kasih kita tau telefon ngagaya Bayang Anak Uta inya laki ni yang ngena lumur 017 808 4069.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit megak, engau nyuak terbalu, Frankie Anak Sigai. Jadi pesan tu, datang dari Jeffrey Anak Sigai, madah ke pengawak ngetas ulit, engau nyuak terbalu, niang Frankie Anak Sigai. Jadi pesan tu dituju, ngagai kebanbayan di Nanga Ensawi, Batang Rajang Kapit, Sungai Koyan Asap Laga, Sungai Sibau Ili Kapit, Sungai Sibau Ulu Kapit, Sungai Engau Kapit, Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Goyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Laih, Rumah Muli Kerangan Besai Baliah, Skyo Ayan Tuluh Merirai, Rumah Jack Nanga Antelawan Baliah Kapit, Nanga Antawau Baliah Kapit, Rumah Jandai Nanga Antelengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Pemegat di Sibu Jaya, Nanga Kabah Tanda Kenawit, Batunyah Miri, Indai Nata di Brunei Tok Kedi Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu ianya PPK Sibu serta semua kabam belayan kenalah dirintai di itu ke ngelala niang Freki Anak Sigai. Jadi poak tu dekat diatur di Not 1B Lorong Kemuyang Timur 5J9 Ulu Oyam di Sibu jam kena 3 hari bulan 7 ianya jam 7:30 malam hari 5 nguan ulit ngena cara semiang ngau 4 hari bulan 7 ianya 8 pagi hari 6 tu ngena penguat ngetas ulit alu nyua ente balu. Jadi penerang tik silik tau terus telefon ngagai Jeffrey Anak Sigai menyari niang berkusung 17 802 5243 tau ke Jennifer Meriang ianya bini niang pun berkusung 13 744 8648.
1: Lalu pesan ke Siti tu ngetas ulit ngau mau entah balu ni yang Bangau Batu dituju ngai kabam belayan ke di sebarang lain Diau, di Sungai Majau, Sungai Paku, Tunuh Melinau, Bukit Mabung, Gad, Mujung, Baleh, Sungai Yuang Kapit, Bukit Goram, Nangas Sipan Suang, Sibu, Kenawit, Pakan, Bintulu, Miri, Ngau Kucing, serta megah di Sungai Asap Belaga, serta Kebang Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Ditok Magam. Jadi pesan madah ke Bangau, Batuah, pengawal ngetah sulit ni yang Bangau, Batuah, kena 3 bulan 7 2026 pukul 9 pagi.

0: umur 019 8916039 atau kang gejana 011-251-51-6-25.
1: Ya, jadi pesan ke si TikTok, pesan ngetas ulit megak. Ianya ni yang undi anak bikin, ianya undi anak bikin. Jadi pun waktu dekat diatur kena 4 hari bulan 7, ianya hari 6 tu, jam 10 pagi di tuai rumah Anthony John Kumpang, Pauh di Uncle Lily. Jadi pun waktu dekat diatur dengan cara semiang, lalu ngarap ke semua kemabelayan ke ngelala ni yang undi anak bikin. Tau terus datai ngesah ke pemotu di tuai rumah Anthony John Kumpang Pauh Kelili kena 4 hari bulan 7 ini hari 6 tu jam 10 pagi.
0: Jadi nyana kak kami doai ngenatai ke Jakobsan ke tengah hari tu. Jadi pukul 1 tengah hari tu lagi mai kita ninga ke Randau ngau Mr. Helton Jawa berkawa ngau pemakai beracun atau keracunan makanan tu Nabi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi ngarap kita terus ninga ke kami laban maya dia tahu pelabak ko mayo ada benang begiga ke kedai no makai Nabi ya.
1: Betul.
0: Ya jadi
1: saya lupa ke DJ mana ne.
0: Iya. Jadi mayo tips dikunci ke ngau bala kita lagi ngamik ke kena nyelih ke diri hari nyau pedes perut ke baka kaban kota minggu yang kemarin ya.
1: Iya betul.
2: Iya. Miri FM 70-an.

0: Ya, lagu Ari Goen sanggup aku kena beri nama bala peningat ke Benung Mendiang ke wife Amerika tengah hari itu. Terima kasih sekali lagi selamat berarau ngagai bala kita ya. Jadi di studio dah begulai ngau kami dua Brenda. Jadi kita terus ke program Temuai Minggu tu.
1: Temuai Minggu tu Pak YFM Miri.
0: Ya, temuai minggu tu bawa YFM Miri ngelalu ke penatai Tuan Halton Anak Jawa Pemesai Reupis Pengerai di Miri. Selamat tengah hari Tuan.
2: Selamat tengah hari. Ya, sekolah yang megak.
3: Ya, kira sampai lawan yang merik selamat di gawai.
0: Ngilang tika ya,
3: tapi ya.
2: Ya, api yang megak.
0: Ngilang tika ya. Okey, jadi nama nak perkara atau ke topik dekat di kunci kanuan ngabala peningat ke tengah hari tu, Tuan.
2: Jadi terima kasih ya, bagi setua DJ. Jadi mereka tepi basah ngaga ya semua peninggal lah bakal ke ngalih hari tu. Jadi aku Hilton Anak Jawa hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Upis Pengerai Pelilih Menua Miri hanya di dekat Bejurai lah. Ke topik pasal namanya keracunan makanan. Nanti bak salah. Namanya salah tempat lah.
0: Dia selalu kita tanya Maya Budeh Perwan nama Budeh Perwan bisa salah tempat tadi kau nanti mana? Itu yang kebenarannya. Bukan salah tempat, engkau pemakainya nak bersih dan tu anak.
3: Ya, betul. Okey, jadi oleh Tuan Madah kena mengerti serta tanda atau kekelaik kena keracunan makanan tu tadi.
2: Jadi keracunan makanan tu ianya makai pemakai atau ke ngirup air ya ke udah kamehan lah. Jadi pemakai atau airnya tadi ke bisik ngundang igi penyakit. Lalu tu tau ngasuh kita ke makai nyak tadi kena birak cirit lah. Udahnya muteh ngeluh pala sebening serta pedes perut. Jadi antiknya mak kena keracunan makanan tu tau ngasuh lemik tubuh. Serta ngasuh kita nak nyama isi. Jadi kelai atau ke tanda ke balat lagi antiknya mak jadi bak nembi amir lah. Jadi benih amit sidak ia ke bisik bertubuh bisik serta orang ketuai. Jadi sidak tu tadi mudah amat lagi kena sakit atau ke jampat lagi lah kena nyemak tempat ke pemakai ke udah tercemar korana atau ke, atau ke udah kameh laban pengiriang sidak tu tadi ngelaban penyakit lagi kurang meh lagi kurang sama mega sidak ia ke bisik ngidap penyakit ke kronik ke bukai. Jadi sidak tu kira mudah lagi kena rampit keracunan makanan tu. Tanya mak bisik makai pemakai ti udah bisik ngundang gigi penyakit. Jadi nanti nyemak jangkitan teruk atau ke balat amat lah. Tahu ngasuh orang nyak balat lagi sakit. Jadi sidak tu dekat detan lah bawa hospital. Jadi selalu ya orang ke kena keracunan makanan tu bisa ngemansuh atau ke ngeluar ke tanda atau ke kelahi lah. Antara hari urung beberapa jam datai ke 72 jam. Ambil ku contoh lah hari 2 jam datai ke 72 jam. Nyak tanda kelahi ya deh. Pengudah hari sidak yang makai pemakai ke tercemar atau ke udah bariknya tadi. Jadi sidak tu megak dekat sakit hari beberapa jam udah makai pemakainya boleh datai nyentuh ngagai 7 hari mega. Jadi tanda ngau kelai tu berpanggai mega ga. Ba ngau jenis ya. Tak ke jenis keracunan makanan tu piam mega ba penyampau tu ke pemayuh igi penyakit. Ianya bakteria lah virus tu ke namanya agen penyebab toksin ke dempaknya tadi deh. Jadi piam mega ya berpanggai ba ngau umur siko-siko orang. Jadi bakal munyi kepada aku tadi orang ke kena keracunan makanan tu mega serta sistem namanya immunity badan ya deh siko-siko mega jadi berpanggai banyak lah.
0: Lalu nama pun tau ke utai ti ngasuhnya di keracunan makanan tu dah Tuan.
2: Jadi antara utai ti ngujung ke atau ke punca ya deh ke ngasuh keracunan makanan tu jadi salah tempat jadinya atau ke salah tempat jadi ianya hari ke satu pengenali pemakanan korang atau ke orang ia ke nyedia ke pemakai ia kendak nyaga permisi diri pian mega ndak nyaga permisi perengka atau ke pekakas tadi ke dikena ia nyedia ke pemakai nyak ke satu jadi punca atau ke teting asuh kerucunan makanan kebuka ia kedua ya ianya pemakai keempai cukup mansau mega atau ngasuh perkara atau nyadi mega jadi kelebih lagi ianya makanan laut ke orang re atau ke seafood nyade pemakai dari daging telur manuk ngau pemakai dari tusu atau ke tenusu produk tusu korang. Jadi cara nyimpan pemakai mega tahu ngasuh kita kena keruncunan makanan ah ianya alamat pemakainya ke agi mata. Mm-mm. Jadi bercampur atau ke begulai ngau pemakai keudah mansau. Jadi pemakai keudah mansau ia ke dekat dempa ngau lengkah atau ke jampat. Nyema bisa lalu pemakainya tadi mesti disimpan kita bandua keselamat atau kemeruan lah. Maka mereka cuto bak peti ayas na. Hmm. Jadi ente boleh ya. Ane yang nejo atau ke ngelak ke pemakai tiada udah mansau nya tadi lebih hari 4 jam. Au ndak dempa. Jadi nyema ndak disimpan bandua keselamat atau kemeruan. Jadi lalu pemakainya tadi mesti diangat ke baru lah tika makai ya. Au ente maya kak makai ya baru. Gaya.
3: Iya, betul.
0: Sebenarnya kita tiga nampak ranau kujang kaget tuan ya. Atau ke dekat nemu lagi dah cara kita nyelia ke atau ke nyelia ke daerah-daerah kena keracunan makanan tu kita berperinah dulu nginjau merina jarang merina kita sudah lepas pesan tu.
4: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan jekas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, boleh ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilang. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

0: Bujang Ulu Sungai Ri Marina Jara. Jadi kita nampuan baru randau kita tiga ke tengah hari tu, tuan.
1: Iya. Oh, jadi tu tadi tuan bekau ngau keracunan makanan tu tadi. Jadi kati ke cara nyeliah hari kena keracunan makanan tu tadi, tuan.
2: Ya, jadi cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan tu ianya ke nombor satu, selalu nyaga pembersih diri. Masuk jari ngau betul maya nyedia ke pemakai atau lebih ngagai orang kenyedia ke pemakai pemakai masuk jari pengudah pansut dari jamban muai sampai atau ke muai terdai pemakai. Jadi jari patut dibasuk pengudah megai utai mata mega bakal daging mata sebedau kita yang megai pemakai ke sedia dempak. Maksud tadi nanti kita sudah menggai pemakai di mata, kita mesti masuk jari. Sebetulnya kita menggai pemakai kudah mansau. Ya, ya. Pakai kuih, salad. Dia nak mega bersih kendua. Kendua nyedia ke pemakai. Atau kendua kita makai lah. Pihak mega perengka kena berapi. Pasti ke perengka ke kena berapinya, tidak jahit serta bersih. Lebih maya dikena. Nantinya sudah 2-3 hari nak ada baso di nyalu kenangannya dia nah okey pian mega kita mesti seruran lah nutup pemakai ke kak dempaknya tadi mesti ditutup kita ini pian mega ngena duko serta sengkalan ke bebida lah kena nyeliah ke pencemaran silang ke orang deh jadi inti uliah inti duko kena kita netek daging aja teh duko kena netek sayur netek sayur aja anu kena duko ke sama sebakar okey jadi pian mega kita yang begulai ke atau ke nyenggulai ke pemakai ke lagi mata lah au enggak ke pemakai kuna mansau jadi bakal ke bak kita nyimpan bak beti ais au anu nyenggulai ke aneh okey utai mata mesti disimpan andu atau ke kontina ke bebida lah kita biasa kena kontina deh au bando nyimpan pemakai itu dah mansau mana nyugulai ke ya jadi pia mega pando atau ke nyumai daging au manua telur serta makanan laut atau ke seafood ngau cara ti betul maksud dia tadi mansau lah cukup mansau pia mega nanti ngangat ke lauk au ngau cara ti patut lah serta betul ane yang sekejap aja lah ngangat ke lauk ne pia mega ane yang nejo atau ke ngeliat ke pemakai lebih hari 4 jam lah ada namanya hari maksudnya tadi tebia atau ke basuh bilia ya. Ane lebih hari 4 jam pia mega nanti ngena makai buah basuh buah ngau sayur kelebih lagi sayur ulam basuh sayur ulam atau ke buah ngau bersih. Jadi nanti nyemak makai di luar kita mesti milih kedai ke amat bersih lah nak makai. Jadi bakai ruap mesti dipandu serta namanya diuliah ke kita hari pun ya toko sumber air ti bersih. Ya nyak cara kena kita nyeliah ke hari kena keracunan makanan lah.
0: Lalu nama patut diganti semua bisik kena keracunan makanan dah tuan.
2: Jadi nyemak kita bisa tanda kelai bakal kena keracunan makanan tu. Kita mesti datai toko berubat ngau jampat ngagai klinik toko hospital ke semak doa lah kita diau. Ante uli ya simpan pemakai tinggal suah kita bisa tanda keracunan makanannya tadi. Maksudku tau namanya lalu hayalah simpan. Jadi bila kita nyimpan pemakainya, ane yang nejo atau ngelak ke orang bukai makai pemakainya, simpan kita aja. Ke pemakai ke ngasuh kita sakitnya tadi. Jadi pemakainya tadi ante nyema kita namanya suspek lah. Orang keracunan makanan sida opis pengerai bisa nanya agi bisa pemakai ke ngasuh nuan pedi perutnya tadi teka. Jadi bakal opis pengerai ante bisa lebih atau kelalu pemakainya tadi. Jadi pemakainya dekat di danjung kami lah. Ngagai namanya Amakmal. Untuk kami namanya ngagak tes lah, ngagak tes. Amai kena pemakainya tadi udah jahit atau udah basi atau mesti igi penyakit. Jadi ente kita akan mau ngau sili ya, namanya sili agi bak pasal keracunan makanan tu, kau serta penyakit berpun dari pemakai, kau berpun dari air, kita tahu bertelepon lah ngagai opis pengerai pilih menua miri. Jadi aku nyebut ya. Okey, 085-424-722. Aku nak nombor baru. 085-424-722.
0: Ya, okay. Terima kasih tuan, mana benar penerang kau dah dikunci ngau bala peningan tadi. Bekau ngau tips kena kita nyelih ke daerah-daerah kena pemakai ke beracun atau kena bersih minah tadi tuan ah.
2: Ya.
0: Jadi maya minggu bukai bertemu baru ngau bala pemesai rupis pengerai ke bukai ngandang topik ke bukai. Terima kasih tuan ah.
2: Ya, sama-sama. Terima kasih maga anggis dua eh.
3: Sun activity Y Miri. Katinuan bisik pengandian belagu oleh belagu serta bertanda engkau mana maya umur agik biak tau ke ngembuan sari nyawa di mana bakal seniman Piramli. Domeh peluang nuan panang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 tadi atur RTM Sarawak. Pandang ke penau diri buat audition bakat online untuk program bintang kecil engkau bintang Piramli 2026 tidak diatur RTM Sarawak. Peminta dibuka berengkah hari 22 Jun 2026 nyantuk 20 Julai 2026. Atur masuk ianya baketuk bintang kecil dibuka ngagai ada mid peranah Malaysia berumur 7 tahun ngagai 12 tahun anda kalak jadi champion bintang kecil sebedau tu. Bintang Piramli dibuka ngagai peranah Malaysia lelaki aja berumur 18 tahun ngagai 60 tahun ndak kalaknya di champion bintang Piramli sebedau tu. Rekod video nuan berlagu mengenai cara melintang dalam format MOV serta nadai diubah. Tentukan nyawa nuan terang lalu upload dengan Facebook mengenai hashtag uji bakat RTM Sarawak engkau hashtag section TV RTM Kuching serta mega tag Facebook section TV RTM Kuching. Anang nak ingat mega nganjung recording dengan email section TV Kuching @gmail.com. Ngau penerang diri bakal nama, umur, lumur telefon, gau address. Ane muai peluang tu. Ni nemu engkan nuan bintang kerigi kat kami ngari ke Sarawak ngagai tikas pansa. Zone Activity Y Miri.

0: Visi mimpi katnya di penanyi, tok meh peluang luar. Mesri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekit belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafkan Mandarin. Maya Audition, by Minus One, nuan tu. Anda muai peluang tu, siapa nemu? Hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.
1: Ya, begini aku from berkawan dengan bintang baram Regatta. Jadi audition atau uji bakat ada dekat diatur Dewan Suara Baram tu be ya. Mereka hari pukul 8 pagi register dahnya kira pukul 9 ngagai 12 tengah-tengah hari kita ngaga audition ya. Mm-mm. Jadi siapa ke dipilih ya? Hari orang ke bisik ngau register lah, kita ngambil 12 ikut ke pemadu mana nyingkang ngagai rengat separuh akhir atau ke semifinal malamnya bak dataran Marudi ya. Jadi siapa kita ke ngembuan talent atau ke pengelaniak ke belagu ngembuan sadar nyawa ke mana nabi ya. Jadi anak mahu peluang kita tahu ngeregister diri kami dekat berkongsi ke link atau ke QR code Facebook Miri FM udah tu elak ya. Jadi prize mana juara RM2,000 lima dua berapa be?
2: Iya, lomba dua ketok ke naib juara ingat RM1,500 udahnya tempat ketiga ingat RM1,000.
1: Ya, jadi persembahan terbaik dekat pulai ngau prize RM500 lalu empat ikut tak ke sidak batangga keempat ngagai tujuh tiga ikutnya dekat nerima RM500 saguati lalu disempulangkan ngau trofi setamaga bisi certificate.
2: Iya ya. Jadi jadi pelambak aku 8 tahun lepas program tu nak jadi atau meh peluangnya ngagai lebih lagi ngagai bala peringat kita di Marudi atau ke di Miri atau nguji ngau pekit bintang baram Regatta dengan datur 23 ngagai 24 hari bulan 7 atau ilah.
1: Ya, jadi baram Regatta diatur di Marudi 23 hingga 26 dan kita bahawa Tia Miri tu diberi peluang atau ke diberi tanggung pengawal ngatur pekit bintang baram Regatta. Jadi final dekat diatur hari Sitenya 24 hari bulan 7. Jadi Maya semifinal dekat dia perindang Phoebe Chloe lalu Maya final naik dinamik ya. Jadi program kena muka baram Regatta. Maya macam program ke bukai lagi tuang ngelansak kita bisa ya. Pekit perahu brias, pekit powerboard, pekit lumba perahu kayu, lalu mega di nyai kabat basungai nabe ya. Ya kabat darat dia Maya macam pekit baka malam kebudayaan. Yang bisa 10 raban bangsa atau ke etnik di Baram dekat mandang ke main asas tidak bisa mega perarakan kebudayaan hari tamu hari nyentuh ngagai dataran ya. Nya malam 24 hari bulan tidak salah ko ya.
2: Iya, 25.
1: Ya, hari 5 ya, hari 5. Ya, jadi kelemparannya mega bisa nama tu pekit kebukainya konsert konsert perpaduan begolai ngau majlis seni Sarawak banyak macam artis ke diundang sidaya.
2: Iya.
1: Bakal bala raban de kru bala tajuk remaung bisa mega sebagai penyanyi kebukai lagi tu berarti ke siapa ke dia mai sidaya. Jadi begini aku dulu ngelansak bakawa ngau baram Regatta. Kita nyingkang ngagai program Sarawak Mansang nangkan ketau.

Sang, Sarawak dia tu bak tikas dunia. Ari mengeri nyentuk ke menua pesisir, kita sejalan. Nyapai ekspresyen bumi kenyalang. Aku Sylvia Banyi, dengar ke Sarawak Mansang, seminat bak YF.

University. Kepada anak-anak pelajar yang ada hari ini di sini, tolonglah. Tolonglah belajar kuat-kuat supaya dapat ditempatkan di universiti kita secara percuma. Jangan susah, kami yang bayar yuran kita. Ambillah subjek-subjek yang penting. Hari itu kita dah nombor Faculty of Aerospace di ICAT University.

0: strategic bagi kita membangunkan negeri kita. We need scientists. Sebab biarlah kita berkendakkan anak Sarawak mempunyai talent dalam bidang-bidang yang baru.
1: Aku Thomas Lobo, banyak presiden ramai menua seluruh Malaysia mengerti aku akan beri dekat aku mereka aku terlambai itu ukai kita yang sangat pak terlambai itu mereka lambai kita daya ikhnya ini pelindung kita mengingat kita ditunjuk penusah serta tanggungjawab kita yang agar masyarakat kemulukan bantuan dan pengira bangsa dan agama mengerti semua ahli bersawa pengadu semua pengawal kita yang persatuan lebih lapan ada kepala kita persatuan ada yang mudah dari diri ngalai sama meh bala kita yang merasa dari impu tak merasa pangan diri ngambil kesemua utai keberat udah jadi lempung semua jakob selalu kita nyebut nanti kita sepagi nanti buka dia tau pemain lagi.

0: Deka bepekit Pak Renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gautiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gautiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Gautiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Gautiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gautiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gautiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Gautiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gautiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ila dekat di penyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemberinang Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iban.
3: Ya, industri ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban. Jadi merti ngelatih ke non B. Ngelatihnya nanti dalam jago Melayu memetawatkan industri music Iban ya.
4: Iya, nak perasai tahun tu nyuk dekat datai baru ACSJ buat tahun tu ne.
3: Ya, tinggal 29 hari dah agak nabi ya. Ya,
4: betul.
3: Nak perasai kan ya ne. Jadi tu apa kita pun udah nyingkang 2 hari masuk dalam bulan 7 tapi ya.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari kemarin 1/7. Jadi lima perkara kepatut ditemu bala peninga atau nyeng kawam no anta ya. Oh, bisa nan berarti kada.
4: Iya,
3: lima perkara. Betul. Perkara keterubah atau pasport Malaysia. Mm-mm. Jadi pasport Malaysia atau nyau udah digagak mana lagi ke dalamnya ke Melayu berwajah baru baru koya.
4: Iya,
3: di itu okay semina ya mana daripada teng ya bisa ngembuan 54 nama atau ciri keselamatan ya.
4: Mm-mm.
3: Jadi tusah ke di nama atau ditipu teng labannya dah cukup security ya cukup ya. Jadi kelemparnya nama nak perkara ke patut ditemu bala peninga berengkah kemarin itu di dalam bulan 7 atau?
4: Iya, jadi itu tadi berita madah ke minyak kita itu tadi di mana?
3: Minyak diesel.
4: Iya, minyak diesel ianya bersubsidi Budi Madani. Jadi koya tadi itu ini video ke layak atau ke uliah beli diesel.
3: Beli diesel?
4: Iya, beli diesel dengan harga subsidi ianya RM2 10 sen seliter. Jadi atau pelabak aku
3: sama semua tiap bagi menawa di Malaysia.
4: Iya.
3: Lau rega ke sama. Tang aku mada berita ke pemadu baru kemari enya director KPDN mada ke dolar itu semina had maksimum di 200 liter. Napa abe?
4: Iya, 200 liter. Tang dia
3: tu wilayah Persekutuan Labuan, Sabah ngau Sarawak. Nadai hat lagi ya.
4: Iya, betul.
3: Jadi ketiga nama patut ditemu itu. Dia tu cas ringgit maya kita ngeluar ke duit abah ATM machine nanti ukai hari bank kad banknya.
4: Kesama
3: dipu, kesama
4: ya.
3: Tu. Subah ada cas ringgit nabe.
4: Iya.
3: Jadi berengkah hari 1 bulan 7 tu nadai cas lagi.
4: Iya.
3: Ya kelima, ya keempat.
4: Iya, ya keempat tu inya berkawal ngau voucher buku Madani tu.
3: Jadi ya, berita mana ngagai bala nabi sekolah tu nabi?
4: Iya, betul. Jadi 2.2 juta pelajar dekat nerima voucher buku Madani inya berga RM100.
3: Ya, berengkah di sadong kemari. Voucher iya. Berga RM100. Ungkup 2.2 juta pelajar.
4: Iya, mayuhnya.
3: Ya, voucher buku Madani. Ke penudi itu semua kita itu bisa nyimpan duit ba EPF. Subah nanti kita bisa orangnya ke bisa berbayar secara nama atau ba counter secara fizikal. Dia tahu nada lagi dibayar tunai ba counter tang ditukar dengan cara baru boleh dibayar dengan cara digital bakal ba i-account tau ke ngagai ijen ke udah dilantik tau ke udah dipilih ya. Jadi
4: iya. Betul. Laman betul bertemu aku tu tadi di Jepana. Ada tu kita bisi app KWSP pun deh. Kita uliah terus bayar dengan cara online kenyak tadi. Labannya bisi madah ke cara bekeni kita kemaya bulanan atau ke kemayari kita kemaya ngagai KWSP pen uliah. Ya nadai bisi terhad deh.
3: Ya. Jadi nya perkara ke lima perkara ke patut ditemu bala peninga berengkah hari kemari. Aku dah di kunci kami dua. Jadi ya. Bisa peninga Titi tadi minta lagu baru dari Sylvia Banyak tapi ya.
4: Iya betul.
3: Kita berperina nangkan ke pesan tu geng 2B
4: YFM Miri.
5: Peninga YFM bisik berita mana dia tu nuan ulih mending ke radio ngau mendak TV tidi kerindu nuan sebarang maya ngau dini dinindur dia tu semua bisik dalam situ application ba RTM klik. Pendeng ke 34 bengkas stesen radio RTM Selampu Menua, Ari Perlis nyentuk ke Sabah Ngau Sarawak. Bukannya aja RTM klik megak bisik nyedia ke channel TV RTM baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6, ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke dipedak baru ba on demand. Download application RTM Klik dia tu. Ba Google Play Store, App Store dan Huawei App Gallery. RTM Klik City Application semua siaran RTM bau jung jari nuas secara percuma. Pesan tu ari aku sebab

0: Dia au ketegak saya lagu baru dari Slavia Banyi tu Nevi ya. Jadi tua terbaik ngagai Telangusan. Jadi pejabat daerah Telangusan begulai ngau ino upis polis daerah Marudi deka ngatur pengawal merasa senapang patah atau ke senjata api ungkap sidak ke bisik ngemuan senapang patah ke diregister di pelilih menua Telangusan.
1: Iya, jadi penguat tu deka berjalan ke kena satu ngagai dua di bulan tujuh ianya hari tiga carito ngau bergila jam 9:30 pagi ngagai tiga lemai di Pak Landu pejabat daerah Telangusan. Jadi semua orang ke ngempu senapang patah tu dipinta mai bob lisien asal ngau senjata api mai pengawal meresa tu ilak tok ke legek ya.
0: Ya, sare tu hari ke penudi mai tinggal beberapa jam dah agek tu nabi ya.
1: Betul.
0: Harap ke bala peningau dah ninga ke gerah kita dulu hari tu mah. Jadi sebengkak agek pengerami ke dekat diatur di Bandar Raya Miri. Rio Oha 2026 ianya pengarami kreatif pemadu besar di menua tu dekat diatur kena 24 agak 26,000 bulan Julai tu ialah bak koridor music ke Eastwood Valley Golf and Country Club di Miri.
1: Iya, jadi pengarami tu dipelambat dekat mata penatai lebih 30,000

0: Nanti bala temuai nyengkau lebih 20 pengawal pemindang berpanggau pemegang bisi 60 ikut vendor bermenua tu ngau 20 bengkel kreatif pemandang sendi penelebak kulinari ngau konsert artis menua tu ngau semenanjung Malaysia.
1: Ya, klaim pari kena ngangkat kabakat ngau industri kreatif Rio Oha Megak dikarap kau leh nyungka sektor dagang temuai ngau ekonomi menua tu nyalai nang muai peluang tu ngarap kabala peninga udah nama tu nana dalam handphone saya dah hari bulan 24 ngada 26 hari bulan Julai tu ialah ngau ngerami yo Rio Hoha 2026 lagu baru dari Eric Abang featuring Chris Ben Fowler terlihat harap kabala peninga ketengah itu nada terlihat mana be
0: ya.
1: Oh kita berperina hingga ke lagu tu
0: ya YFM Miri
1: sekolah secara

0: 26 Julai ya. Jadi ia mayuh macam program ti dekat diatur sekedar bakal lumak perahu kayu ngau powerboat pekit perahu berias. Jadi perahu berias tu bisa 10 raban etnik bisa ngau ngambil bagi ba pekit tu ila ya. Konsert perpaduan mega bisa antara artis ke dekat di kangau ke komite pengatur sekedar yang tadi tajur maung The Crew, Ramless Water, siapa lagi Kerry Garris?
1: Ya, yeah, Kerry Garris.
0: Ngau siapa lagi penyanyi ke tenyak bisik di kangau ke sidak merindang malainya ilah dan nganti ba awam ke menudi tau ke nyadi kena tau ke putus kena balas sidaknya dan ya ke ba maya maya baram regata semi final ngau finalnya Fiwi Chloe ngau naik dinamik sige nang putus lah nabi ya.
1: Iya, yeah, betul.
0: Au siko lagi ya, au Ika Saiful merindang maya ba konsert for paduan ya. Jadi yeah. Malam kebudayaan ngau pikir ratu baram regata bisi 12 siko ino dara bajak ngau ba pikir maya ba ratu baram tela. Lalu kelimpernya mega berjalai babala mayu bisa mega diatur 10 raban etnik atau ke persatuan bisa dekat ngau ngambil bagi mayanya ila ya. Jadi kelimpernya mega kita dari Altia Mirih bisa muka studio mini.
1: Yeah.
0: Kalau kita bersiaran dari dataran Marudi berengkai hari 23 nyentuh angka 26 hari bulan. Jadi yeah. Siapa kenemu belagu tapi lah aku tuang sikena ngambil ke juara bacatak bintang
1: bintang barang regata
0: ngau yeah. Catatnya lah ila. Oh.
1: Iya yeah, betul. Jadi atau sedia diri laban kemino geng lebih ada ke kampung di Marudi kali yeah. Tu ni. Yeah. Oh jadi tu titik program tu tadi DJ Bana baru dikongsi ke Siko peningkat kita atau ke kalau jadi juri catak nyala Engke Yungkai cuma kasih lah bawa kongsi ke program tu. Jadi program tu berkawal ngau program Ngiliang Tikai 2006 ianya DUN ianya yang berhormat Dato Dr. Pemanggil Timaran Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak DUN N76 Marudi. Jadi puak tu dekat tur di rumah Peter Friends di Sungai Bakas Atas di Bakung. Hanya di apa waktu dekat dia tur kena 4 hari bulan 7 minggu tu ianya hari 6 tu ia jam 9 pagi. Jadi
0: tumu sidang ilang bidak ya.
1: Tumu.
0: Au teng agak gam sia tajau dah nyu masuk bulan 7 atau pengawang ilang bidak ya kena ampit ngagak dalam bulan 6 subah mina be ya.
1: Iya betul. Nang tu ngilang bidak agak karami kita bane.
0: Ya, tajak pihak ngarap ke bala peningah ke datang agak pengawaknya kita dekat berperindah ngau NK Yungai siko area artis ngau komposer ke Tebilang di Sarawak di tanah be ya.
1: Cuma si NK Yungai lah bandar kunci ke info tadi.
0: Ya, harapkan aja lah celapangan. Aku tu lama nak ngantik ka jemputan tanah be.
1: Iya, betul. Ana lama NK Yungai.
0: Celap-celapangan.
1: NK Yungai.

Ya, lagu hari Eric Abang featuring Chris Van Paula telih. Jadi yang mai jam kita dia tu 4 minit dah kita dekat pukul 2 ngale hari. Jadi pergi berkongsi ke berita-berita untuk bala peningah kita ke benua media ke ngelatih hari itu nabi ya. Jadi pulang ke barang regata baru tu ya. Jadi barang regata temunya kau dah disebut tu tadi ya. Berengkah hari 23 ngagai.

0: Ya, celah-celah pangan dari NK Yongai kena merina bala peningah kita lagi bisa awak nutua berkongsi ke berita tapi sudah ngalih ngagai interaktif wai. Jadi ke tengah hari itu pelaba aku ba interaktif wai tu nuka mimin pomen tapi ya.
1: Yeah.
0: Mereka sitik ya peluang ngagai bala peningah beranau ngetua telefon ngagai studio wa.
1: Iya, boleh.
0: Lalu mereka peluang ngagai ya milih lagu randaunya lagi mah nama kerana bahasa membo ke atau ke bisa terbuka ini apa ya
1: betul atau peluang ya kita ke mana kita tim siapa
0: ya jadi nyak bak interaktif wai laban mayanya bala peringat kita diberi peluang milih lagu ke dikerindu sidak jadi retinya playlist maya bak interaktif wai kira ke 70% hendang ari lagu ke dipilih peninga ba FB ngam mega ba titi ya.
1: Iya.
0: Jadi tuang ngagai kini tu terbaik ngagai Barrio.
1: Barrio.
0: Nama pengerami ba Barrio tapi.
1: Iya, jadi tu bisi program meresa pengerai pening ido ngau rekong. Jadi Jabatan Otorinolaringologi. Segi pedih ya kenyebutnya. Oh, hari Spital Miri ngau kerjasama Spital Besar Sarawak dekat ngatu kem meresa pengerai pening ido ngau rekong di klinik pengerai Barrio. Jadi balap dengar program tu dekat diatur kena 29 hari bulan 8 bulan baru hari 6 jam 9 pagi ngagai 4:30 lemai di klinik pengerai Barrio. Jadi mensia mayo kelebagi peranak Barrio ngau kandang menua ngelinginya ditesau sampai datai nguliah ke persa pengerai pending hidung ngau rekung nak berbayar. Kira mana tu nak berbayar.
0: Yeah.
1: Jadi mensia mayo dipilih menuanya di peransang datai kena mujur ke programnya. Nanti ya semaya kak ku datai tu.
0: Ya patut ke kita kelebagi kita tahu gahwa udah ngena teningal teh keinggal
1: inggal berpendian kita
0: lebih nyaw nyonan tu lansia pendian tu saya lagi kangen kurangnya lain teh katanya
1: lain teh sawat iya artinya semak tadi mana kak kudak ngena tayang diri ngecik itu boleh lagi bakat tua tu
0: tau kan nanya ke bas pita miri tau lebih ya enggak bisa oleh sidanya oleh data secara walk-in ya
1: iya betul
0: merasa pendian tu nah oleh agak tak tanya malah kawan lain teh nyanya terbuka ke desa wadah.
1: Iya, mat kenya.
0: Tua tu nebah lagu ke bisa kaban tu about WFM Sri Aman tu minta lagu pengerindu ke terubah ke apa
1: ya. Pengerindu ke terubah ngau Brazil apa apa
0: nah, nemu kaban kita bahas Sri Aman tu. Harap kita perindah meninggal lagu tu ke tengah hari tu hari Diana Embelikau.

0: Sambilun. Pelaba aku mujur dagang kau dah.
1: Rumah ya agaknya kia. Seninjek dah dia tak ngasu aku masa iklan berarti yang miri subah. Eh, nyampau eh insur dan spek kau.
0: Ni, uji tarik subah masa iklan. Nak aku dah lama kaya.
1: Nih, eh, kau buat itu lah. Lu gak ngawur bilun dia nak. Bertemu baru ilah ilah belanja ada kah?
0: Nah, kaki ni deh.
1: Iya, kaki KL kena. Bisa projek besar aku dia.
2: Saya mana, barang mana, dan semina nuan aja tidemu, rugi bahannya. Dalam dunia dagang, tidak untung, promotion nyak kunci ya. Anang nangi, Miri FM bisik cara tipe madu ngasih kena ngeremai ke dagang nuan. Ukai semina radio, kami bisik 5 platform besar, baka Facebook, website, podcast ngau RTM Click. Bayar cukup murah, efektif. Sige nak ngasa, unit pemasaran kami sedia mantuk nuan ari A nyentuk ke Z. Penderang tisilia, telefon Mesta Tio Kiho, bak lumur 016-888-6365. Miri FM, pangan dagang nuan, diulih dikarap. Pemujur nuan, pengaga kami. Bisik mimpi katnya di penanyi, tuk meh peluang nuan. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM dekat ngatur pekit berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition by minus one, Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
3: Kita diatur benar-benar ke geng 2P bak YFM Miri.

0: World Cup 2026. Hari 4, 2 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Live Bar Sukan Plus. England bertemu dengan Congo pukul 12:30 malam. Siti Agi main Belgium bersatu dengan Senegal pukul 4 dini hari. Live Bar TV OK. Main langkan Kenyak USA melawan Bosnia and Herzegovina. Live Bar Sukan Plus pukul 8 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Okey, terima kasih lagi kepada kita. Terus bergulang dengan kami geng 2B ke tengah hari itu. Nyau ada taigan dua tuar berengkah ba interaktif white on ya. Jadi munyi kau dah di semaya ka ko ngau bala peninga. Jadi ke tengah hari tu tua anu kami met pomen interaktif white. Tua mri peluang aga siko aja orang telefon aga ke studio kita nabi ya. 0854236344 ya siko aja kelimparannya kami dua maca ba Facebook rasmi Mira FM ngam ga ba titi. Jadi aku kan uji IQ nan tengah ngale hari tu ya.
2: Brandbuster kedua.
1: Atau awal tak kira ke tak brand buster kedua atau laban malam tadi mana mah gaya bulan balangit langit bingkai tapi jadi bulan mana jadi kan mumeh nonton rindu ke belajar geografi sebab mekenik ke
2: rindu aku suka
1: bukan geografi ke sains ke aku subjek sains no rindu ke subjek sains
2: iya sikit rindu aku
1: nanti no rindu aku nanya no anau berapa penyawah bulan hari bumi tak ke hari mana dunia atau be
2: di dunia nama yang kena mita kini
1: nada air yang kena mita tanya nyawahnya kena kilometernya
2: kilometer. Di nak gentu ingat tu di mana? Biasa dalam 300 lebih ya, 400 lebih ya kini.
1: 300 lebih namanya kilometer.
2: Kilometer 300 lebih ya, pelapak aku.
1: Pusing memang, nyu kada tanya ngaji tengah ngaji kunci yang pernah jawabannya. Biasa aku merindu peluang ubah jawapan. Ratus atau ke ribu?
2: Ribu, 3,000.
1: Tiga ribu kilometernya agak semayanya.
2: Agak semayanya.
1: Agak kucingnya ke 1,000 lebih kilometernya.
2: Juta, 3 juta.
1: Ya, kelalu jauh agaknya apa ya. Jadi kira bukan sih ngebalap nih ngameh. Bukan sih ngenuan laban ke nama tau ngambil ke nemu penyawa bulan ngagai bumi tau deh. Bisa penyampau ya bisa 384,400 kilometer ya. 384,400 kilometer.
2: 300,000 lebih ya.
1: 300 lebih ya bu. 384,400 kilometer. Okay. Jadi itu macam pesan bala peningat ke bisa sudah dia juang bawa Facebook dah abis. Bawa interaktif way. Munyi ketua tadi meri peluang agak siku aja telefon ke studio ngambil ke beranau ketua 0854236344. Siapa dulu nyapa tu abah Facebook tadi lenya cilan tu selamat ngelihari ngagas doa ngagenwan hari awet seratu atau panas minta pasang ke lagu hari rim jana bisa main abah purus semua dia kena merindah di rimpu inai boy dom di kuci yang ngau semua menyadai ya namanya nyong merejua pesan tadi tapi nyong lenya hawa.
2: Lenyau yaudah.
1: Minta ampun genuan siapa yeah. Nama yang tak ada lenyau. Atau bisa peningat kita ke telefon tapi siapa nak baru telefon dah.
2: Iya. Yeah.
1: Halo WiFi Miri. Halo.
2: Minta jauh hari radio. Ya, tahu nguji baru 0854236344 ya.
1: Siko aja pemanggil ke diberi peluang ba interaktif wai tu. Jadi ya. Nampuan baru pesan ke bisa dikirim ngagai Facebook tu atau Jessica tadi seminang tu nyawon interaktif brand buster
2: tadi. Ya.
1: Olina Bugis tu hari Johor. Jadi hari Johor tu nama pesan Lina tu.
2: Iya, pesannya
1: hujan sudah ya dia. Aku ya minta seduai nebah ke lagu Arin terus sengalai durin. Kena merinang sedap serumah banang ngau lian sungai puai kenawin ngau semua kaban FB, WhatsApp ngau sedap ke ngelala lah balam nantu ngau cow edisi Bujaya Pangkas Unggang Wellington Imai bulan pegari sepagi jam sanyau ndau indok kenawin dawa tingguling mirip uban matian sindaun idi ngau sedap ya di Johor lalu nujus doai. Terima kasih yang genuan Alina Bugis.
2: Iya. Jadi ke Siti itu James Anyau minta selamat tengah hari James Anyau. Kuya minta nebah lagu tai orang kena merindang dirimpu pemega di merindang Mary Obo Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibrahimat Akib Lina Bugis Roslia Margaret Uncing Boniface Ipi Sino Edi Shindy N Rita Rita Catherine Nancy Sembai Agnes Lima Maria Annie Jimmy Eva, Vince, Eva Vincent ngau kaban Facebook ngau WhatsApp ko ya nama pita kaban terima kasih ya. Jadi ayo madah ke di Kenawit dia tu benung panas. Okey, terima kasih ya James Anyau. Jadi ke Siti tu bisinya patua Lily Sino Leno. Hai Bala DJ Ari Miri, apa khabar kita semua? Salam dari nenek cergas Ari Lundo. Bisi ini cergasnya patua ne. Jadi itu hari bundau babe huai bisinya batu hari itu selamat tengah hari megak ngenuan.
1: Terima kasih habunau. Jadi itu merina malap ninga ke bisa minta lagu hari Andrews hari lagu Durian tadi ya.
2: Anderson ngalai.
1: Hari Andrews ngalai itu.
2: Durian.
1: Oh Durian itu ngambil itu udah enggak aneh ya tadi. Ngapa ya kena tuh nabi?
2: Iya.
1: Okey, ngarap ke terindah mah.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: Okey, jadi nampuan baru pesan ke bisa sudah dikirim bala peningah. Enggak sedanya nak sabar dengan ngantik nabi.
2: Iya, betul.
1: Nama pesan tu nak tidak baca ke sedaya. Ya.
2: Betiti pemisik tu. Anak acau kita baca di Facebook tu dulu. Oh, jadi tu hari Mary Nanta. Selamat berjalan ke pegawai. Hari Kapit tu DJ. Minta tebah ke lagu. Duruk pengerindu. Ada Stella Philip. Kena merinang semua orang ke Ngelala. Jauh ke tau ke semua. Bala madik yang di rumah Sigi Sari Sarikai. Apa yang megak di Kuching ngau sebarang lain lo dia nyak ajak DJ. Terima kasih ya Mary Nanta, laban terus punya kami. Tajak pesannya udah dikirim 2 jam lepas tu tadi. Okey, jadi tu hari Claire Rose, kuya selamat tengah hari. Lebih lagi ngagai orang ke disayau nak tengah megak ngagai orang tinggal laku ngarap ke Teperindang bakal ke tengah hari tu. Lalu nama lawak kita makai Y bakal ke tengah hari tu. Lalu ngagai nuan DJ, terima kasih hanya dia minta lagu Ari Florence Law Kau Antara Tua. Jadi ku baca segera pesan di titik tu. Tu Ari Kelinggang Jingau Junior, celum tupi DJ Bana aku ya. Okay, terima kasih ngagai Kelinggang Jingau. Tu Ari Raja Jenali, selamat ngalari uli masang lagu Bungai Pinang kena merindang kami di Tasik Ribai tu.
1: Berdaun juang rambung Bungai Pinang.
2: Iya, berdaun juang.
1: Lagi lekat berpinang.
2: Oh, jadi tu Skyscraper. Ayo madah ke Portugal juara pilih aku tahun tu. Ya, kita sama-sama perhati ke paket tu. Laban nak lama lagi dekat atai final ni.
1: Yeah.
2: Jadi tu hari DJ Insian kita yang bisa kumian dia tu.
1: Kamu aja asal hati-hati lah. Ini kaya jangan lupa bahagia ke DJ MA nah.
2: Betul. Kau ya itu laban kami dua itu belum sebut ke medabul new new nama tu new ngagai ngelari pagi kita medabul ni sikit bakal kita hidup darah tu. Okay, minat main bola aja ngasup pedih palak.
1: Oh, ini darah kau tak ada.
2: Iya, betul. Ini darah kami tu deh.
1: Nanti darah aga.
2: Okey, tu hari ujuh jauh aku ya nganti mai hujan kami di sebawah tu. Danya tu hari Florencius SPD, selamat tengah hari. Selamat tengah hari megak tu hari Indonesia. Cuma si orang Indonesia hari Kap Sintang Kaba. Jauh mai menua orang teh. Jadi tu segam nyandang selamat ngelari ngagai dua megak aku ya ditu selamat ngelari DJ panas kami di Ulu Kakus. Tu hari Jessica, selamat tengah hari DJ. Panas kami di Ruban dia tu. Okey, terima kasih laban terus mulai kami di Titi. Tu hari Jeng, selamat ngali hari ngagas duai di Miri. Minta mutar ke lagu Utai Urang Eri ED pelabak kaku Mayu Ahmad balap ringa minta lagu Utai Urang tu tadi ni. Okey. Tu hari Jeng Job Koma, terima kasih DJ dah main lagu Menyadi. Harap ke Teperindang lagu Menyadi-nyadi tuju ngagai siapa kira ke Balakaban Balapangan semua ni. Oh, jadi tu hari Sri Sirinen Jin. Selamat ngalah hari DJ. Panas kami disung di tu. Selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Sirinen. Laban dah mulai ngau kami dua geng dua bis hari tu. Jadi sebenarnya nampung baru pesan kita berperinang. Lagu hari siapa ni? DJ mana?
1: Tu lagu ke dia pinta dari hari istilah filem ngau tu orangnya simpan dulu. Tu lagu ke bisa dia pinta orang utang minggunya subah tapi ya.
2: Oh ya, mesti kah dia main dulu utang.
1: Tagih hutang tertusah ke?
2: Iya. Ngai ke Maya Ninja Sarawak ni sebut ke empai main lagu.
1: Ya okey ke kadang tu Mayu macam bangsa hutang tanah be.
2: Iya. Kira ke hutang pengrindu bisa ne.
1: Aku nak dai kena bisa ke?
2: Hutang pengrindu ngau malam peringa kita iminya. Laman kekenang dah ingat. Dah ingat lebah ke lagu balap ringa. Kira ke hutang pengrindu minggu balap ringa. Ya ke
1: rindu ngai ke kayak kesigi amat dek sayaunya betau mana be ya.
2: Iya betul.
1: Harap ke ujung minggu tu. Tapi maya bisa peluang bayar utang
2: be. Bayar utang ya.
1: Okey, kita berperinan dulu. Ningar lagu ada just penjalin ambai te dulu. Apo tu saya lah.
2: Ambai di dulu. Utang dulu
3: punya. Iya. Kurulin Ing, winner Miss Petit Continental Malaysia 2024. Tiga perkara nama kebuah kita patut ningar ke YFM Miri. Keterubah selection lagu tik mana? Yang kedua, muntang didinga bak arti emplay. Yang ketiga, berita lokal tip pemaduk baru bak menua kita. YFM, segulai sejalan.

0: Ya, mai tidur dulu lagu lama atau ke lagu retro hari just spin jalin dan ke bakal lagu ke depan tak kaban tu hari Sri Amanda dah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Ketika pengerindu ke terubah ke lebih kurang sebaka ngau amai tidur dulu.
1: Iya laban pengerindu ti subak tu tadi nanti di penemu kita itu tadi kita ke Indo tu tadi ya ke buat Sri Aman orang madah nak nanti jaku ribai no limu on.
0: Mungkin lekat dalam
1: hati. Iya, labanya pengrindu keterubah.
0: Tak jawapan tak ada empun apa
1: ya? Iya. Tang dia tu ting limpas tadi. Kak pernah.
0: Jeliang aja.
1: Jeliang aja, meh. Nyapa nanti lagi ingat mua kita ini. Orang Besri Aman yang tadi.
0: Maka kemisai pun terlebak ke kabar ke si kota.
1: Ya, kira pihak, meh.
0: Macam pesan apa Facebook tu. Siapa lagi pada tu? Rini Sabai pada tu. Hari ini sampai hari Serikai itu panas tadi kau ya jam ke dia tahu dekat hujan kau hanya hujan saya dah di Serikai dia tahu buat karen hari ini kayaknya basah lagi pindah terbah ke lagu terlebak ke diri hari Jonas McKean Jonas McKean betul ke sebut kena merindang semua meh pihak kau ya
1: iya jadi tu hari Mary tu dah tadi tu hari Claire Rose. Selamat ngelari tu udah tadi minta ampun tu hari Corina Ting minta mutarkan lagu hari Florence Sai kau antara tua kena merindang semua orang kenglala nak tinggal megapnya di aku balap petunggal aku serta ngegap semua kaban Facebook ngau WhatsApp ngau selamat tengah hari kau ya
0: tu tadi baru bisa ada telefon ya tau tanggung jika mereka ngau tau kan nabi ya
1: iya betul.
0: Halo wife Miri.
2: Hello selamat selamat ngalih hari DJ.
0: Selamat ngalih hari siapa tu?
2: Hari batu ni ya tu.
0: Orang miri tu. Kira ke betul ya Mas Ari tu. Laban tu terima Siti aja kan. Siapa hari batu ni ya tu?
2: Bulan pengerindu tu DJ.
1: Bulan pengerindu. Iya. Bisa ni ke pesan tadi batiti ni?
2: Bisa.
0: Hari ni nama kebuangan nama bulan pengerindu tu dah.
1: Iya, laban kami dua itu benar bersebut ke bulan Sarito.
0: Bisa mansa badai rempu men ya bulan.
2: Iya, men itu dulu
0: namo ya jadi ke. Bisa rindu ngorang medak main buah bulan pengerindu.
2: Nada itu DJ.
0: Nada rindu ke main buah. Nanti nada rindu ke main buah. Nama pengawal Sarito tadi.
2: Nada itu duduk berwai itu sambil tinggal ke dia.
0: Yang main baru main ni kita deniah dia.
2: Nak jauh ke simpanggung tu.
0: Nak jauh ke simpanggung.
1: Simpanggung dia.
0: Nada yang orang ngilang bidai bas pupu arahnya.
2: Nada itu dia lepas ke gawa.
0: Gawa. Asal itu op non fia.
2: Asal itu cuti dia tu
0: meja. Nama nama lagu pinta kenangi saya awak interaktif wai atau ke playlist. Kira playlist peninggal kita emang sehari tau nah.
2: Bisa lagu itu untuk ni Meligai Pengerindu.
0: Meligai Pengerindu
1: Meligai Pengerindu. Jadi bulan bulan pengerindu tu reti ya tadi. Kira ke segi nama anda ni?
2: Bukai DJ.
1: Nama glamournya tu. Ni bisa hujan kita di ni ya dia tau.
2: Pagi-pagi tadi panas tu,
1: bisa
2: mua
1: gaya pada.
0: Okey lah, laban nuan tu si kita bulan pengerindu.
1: Pengerindu, kira.
0: Merindang nuan ngau balap ninga ngau lagu Meligai Pengerindu tu ga bulan ah. Okey, terima kasih ya.
1: Terima kasih ya bulan pengerindu.
2: Sama-sama, bye-bye.

0: Anthony ng lagu Maligay Pangrino kadapinta bulan
1: Pangrino.
0: Pangrino. Bulan Pagari.
1: bulan Pangrino tadi.
0: Lagu jiwa yang kaya kami dua.
1: Iya, harap te perindang bekau.
0: Bisa telepon tadi. Bisa tadi kijak-kijak. Semina siko aja, dia terima kami dua. Ini jamnya makin serekat.
1: Betul.
0: Kena awal 5 minit ke penuh itu tuh. Macam pesan ke apa yang dibacanya, Bi.
1: Iya, jadi tu sitip pesan tu hari peningan kita di titi tu. Kaya, alaban lagu ditebah kita itu nyu bisa sejarah magian tadi.
0: Nanti boleh, aneh kelalu jiwa. Tengah kenyang ngantuk ke jam. Ngigak kera rancak.
1: Jadi mara itu sampai salam aku ngagai pengingat lama aku. Nama pengingat lama nya Uman Unjo. Tak ke Uman anak Unjo. Udah lama gigak lalu nak bertemu-temu ko ya. Jadi kami dua DJ Bana tu tadi seraya nganti lagu abi ya. Kami nak nanya tahun berapa last bertemu. Tak ke kepedudi ya bertemu bertemu tadi Maya tahun 1991 pom 5.
0: 35 tahun campur umur 18 pom 5. 50 lebih ya.
1: 50 lebih ya.
0: Nanti kira udah nyadi ini orang yang pelabak.
1: Iya, jadi orang ke nganjung ngirim pesan tu tadi ianya Akalil Adlan. Jadi
0: Uman Unjo.
1: Uman Unjo. Ya, tujuh kirim yang ngagai pesan tadi Uman Unjo. Jadi nanti nyama Uman Unjo yang tadi bisik ni ngap. Nanti uliah bagi gak kaya di titi ianya Akalil Adlan. Antinya mak sedawai
0: buang rasa barang baik ngai.
1: Iya, antinya utai orang tadi tang berjimat BM tepi.
0: Bekaban aja.
1: Iya, bekaban aja.
0: Sehingga ada nasib, ada jodoh.
1: Ada jodoh, iya. Munyiko lagu pengrindu ketrubahnya kebuah yang kirim pesan tadi DJ Pana.
0: Noan bisa kena tempias cerita bekenyak kapai.
1: Oh, iya, utainya cerita lama.
0: Tahun berapa penuh dia bertemu?
1: Atika sebut kenyak semua apa nada ingat gaynya di Jepana labannya

0: Helen mana awak bisa mega reka peta ko ya sebab jelek pengawak guys doai minta tebak lagu nuan limpang muai penepan hari Bibi Chloe kena merindang namanya Delin doang dah. ngelindung anda gue nekannya ninya lindung kena merina orang kang lala nudi wala bala nembia sekolah ba SMK Slirik tahun 1997
1: orang kan
0: bisa kasih sama cerita sudah Helen to
1: babakku
0: yang ngai madah siapa nama biasa
1: nyari tu Rikal Wendy minta aputa ke lagu Florence Sai kau antara tua lagu dikena merindang hari diri maya ke kerja jam ke dia tau harap ke semua gerai magang terima kasih ya Kal Wendy
0: laban dia tau masuk ba dunia digital dan mana lagi nanti kita ke kalah sekolah kena ngaga WhatsApp group ba
1: betul
0: aku bisa bisa duit te WhatsApp group maya ge sekolah secondary sobat te sitenya orang ke senior magang eh aku minana ninga cerita ninga cerita orang ke bisa jiwa kena ada dia deh laban nantong lala ada dia deh
1: aman ke ni mo sina kang ngiga ote pengingat lama munyi ko sikok
0: pengingat lama
1: iya tang nato kalau simpan kalau lama ote bekenya
0: oke jadi tinggal 2 menit lagi nato mecato no agato hari ni no agato hari SK Ulu Duri no sibu selama ngalari ngenuan lagu Sulu makai di dalam region yang mana po ama tu utang subam
1: tu
0: nadanya dalam playlist satu listnya ibe
1: iya
0: utang Sulu makai di dalam tu saya lah cerita sudah tahu deh harap kata perinam ninga lagunya ko ya
1: iya jadi tu Zack Ming hari 100 selamat tengah hari kami 100 tengah hari tu panas salam ngagai malam ninga ke meniang ke radio baka ke tengah hari tu hanya aja terima kasih Zack Ming tu hari Sandy N selamat berjalan ke pengawak macam terima kasih ya minta lagu
0: hari juga yang selalu aku habis saya lagu entah daerah kenuan ingam
1: sendiri ya
0: aku ya ke siko tau Alice Spencer tau hari ini Alice Spencer tau
1: Alice Spencer hari kapit
0: minta tebak ke lagu hari Heli pelakon kena merina balas tabah SK Nangas Segenua Ibau Ibau ya Ros berdindang di Bintulu apa kibian ba IPD Miri Lili Laka di Tudan ngau sidas rumah bang karbai paku sebawah.
1: Iya.
0: Salam rindu, salam saya Waria. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Jadi jam tanya makin serkan nama nak pesan nabi.
1: Iya, pesan ke penuri tu. Terima kasih lah bandar bungulai kami doai geng dobi. Antinya mak betunde bagai bau jujung tu kami doai betunde. Nanya kami ingatang sege nyak pengok kami doai ya kena merindang semua balap ninga kita. Kelebih lagi bungulai berawak ngelah tengari jam 12 ngagai pukul 3 ngalih hari tu.
0: Ya, udah tu lagi peringat di Miri tak mendiang ke program dalam jaku kayaan ngau kenyah lalu di pelilih meluah bukai. Bekas lama terus ke pengerindok kita bergulai ngau bakiah kami dua hari YFM di Kuching bawa rentak ngalih hari itu lagu ke depinta bala peninga utai orang hari ini mupok kami dua ciao.

Ya bukan lah terlalu lebih saya lebih mentok lima dari ini tamat temu dalam segmen PDK PJDN kalau mutama dapat kedua tam lebih ani. Ya bukan peluang program tam lebih ani. Lagu nak kena ni Zam Music Hudo.

Hello, hello, selawi mani tamle mani nani tama PPG dalam lagu lang nak loh awan mutam nama kedua dalam kelarah tam lebih do parani gak de dua do bulan tusu awi tama PPG ada hendak dijari nak mana buka lepel dua belak do atau ngah buka la telok lebi ani deh dalam segmen neng larah mulai hapan wana wana buka la telok lebi atau ngah buka enam lebi aku usunukong PPG deh nak kelo mutam nama kedua tam lebih aneh. Wadih hapitama peci dalam kesut dalam program tam.

0: Iya, mita malema donanto ka cerita dalam lagu lain kenan Alex Lihan man itam lang cerita ma kerana hau puluh minit lalu buka lah telok lebih. Jadi man telok lang yang lebih puji dina kami Facebook Radio Kayan Mira FM dan hado man telok lang online radio puji dina kami. Ya, nuduga nuduga tu gaya do ha dalih awan telok kerana man telok lang tak talam dalih tubuh telangusan deh man telok lang tak talam dalih belaga. Jan hado manita malang murid pa talam dalek lang kerani hakina hado patani ma iji jaka lang sayu talam teme hadi talam klara halang ana telahi pun awin padong man doji atang do patani te tak tak jaka ana awan telo jan ning ni hang jan hawa kenan hadi lang ana kelo na. Saya lebih menekelok pejitam melok pekisok tehang hadi kelok gina kelok jana hongok ya win na putong do kami apaan na pebeha kelok pejidhin kami melok pekisok tehang hati te dahok dahok petangan alang te anna kelok lok halasan na Facebook Radio Kaya na Miri FM. Okey, minta beri minta dalam mikir dalam program tam. Minta pegawai telok junang hop dalam madahun surat dengah. Utama peji dalam madahun surat dengah. Kami ada kelarah ngak peji dalam di segmen doa ni halam sejarah. Anak anak pegawai pak lebih pihak peji dalam kelarah tam. Kerja yang dah alangaya. Apa yang tamu tam dalam program keladat asal tam lebih ani. Dengah maridu kaya nampak mu terpukul 40 minit lebih. Sampai tak menjauh ngak kelarah. Peji dina kami haridu kaya Miri FM. Peji tak lam berdengah usun tanah. Sampai tak mengelarah darah 10 minit. Awan tampiah peji ngiriang dengah. Alang anu pahamu man pun dengah radio man Kuala Lumpur. Tak jauh tuki tolak lebih ni asin hadu. Mana tolak lengi kemjam tak jauh dengah-dengah main bol yang piala dunia. Nunuk tak mana hang tolak leng ujam tak jauh pasukan lang anak kelak minat. Jino salah nak kelak kusik pejidin nak kami Facebook Radio Kaya Miri FM. Bina tak awang dengan sukan tak pukul 5 junang op. Anak-anak pejuh-pejuh dengan kami atau dengan pukul 6 lebih. Ya, nunana tak jauh ke sutenu program dalam anu nurepa tak lama telok jam program tam lebih ini hari mana pukul telok lebih atau dengan pukul 6 lebih. Kena akui kalau temu pejuh dengan kami Rido Kayan Miri FM Ngabji Itam.
1: Lebih lebih aku nak tu deh, cuma dah ini wala. Ku pakai kui mangsa melayu, para nak melu jenau su murid sayur.

0: Ya, saya tak tahu melagu layanglah nasi Tuhan kan rita joga tak tahu melagu nak alang agritam temu ha peji tak tahu mahiti kyo layan do tak lama kelarah tam lebih ani. Jadi tak menyenang itu jauh kyo layan do hi nak manita malang tihreti tak lama dan lebih ani anengyo bahwi balare hati bahwi balare kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam ni anang iu usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan ke sudo ihat nama na 24 tengah telok 24 derajat Celsius. Wana na telok do bulan tusu jima do ni mak jima anang iu usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin lebih anang iu bahwi belarik kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin malam ni usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan ke sudo hena mana 24 atau ngah telok 24 darjah Celsius. Wana ni tambah nyenang tek jokyo layan do dok nama dahin do migu dok nampat do bulan tusu jihma anengi usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin lebih anengi bahwi belare kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin malam anengi usan kuri-kuri awan alang tek talama dalih lirin dahin agahan ke sudo yang dah mendua 24 atau ngah telok 24 darjah Celsius. Demi ku lima dua bulan tusu jihmaan ngiu usan. Ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin lebih ngiu bahu belare ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin malam mengiu usan ha kuri-kuri awan alang tek tak lama dalih lirin. Dahin agahan ke sudo yang dah mana 24 atau ngah telok 24 darjah Celsius. Jadi kina tam jam lim tek joh kyo layando. Nahari man lebih ni dua bulan atang do minggu lima do bulan tusu alang akapi temo ha laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia alang anusang dan igate do pat dua do bulan tusu kena ada ngebara mitam lem tak jauh hakiok layan do tak lama dalih wi nak manita malang tereti tak lama dalih maya hadui lang anak telok na dahin selebo saya kena men kalau alang tak pijit dina kami jan hadu men telok alang online radio hinok tua dalih aban tam tak ha usun tanah ni
1: lehinah radio kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kaya Radio Kaya Nepji Ita. Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan Lagu Kebangsaan Negaraku Anhanate Alam Duman Kupitan 57 Rukun Negara Ampla Ong Tek Teropuji 12 Saya Duman Pelupitan 70 Jata Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Perintah Malaysia Alangan Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teropulu 12 5 Duman Pelupitan 52 Bertanding Na Belirak Kebangsaan Anhana Tek Bulan 5 Duman Pelupitan 40 Saya Bunga Raya Ampla Ong Jadi Bunga Kebangsaan Tek 20 Saya 12 Tusuh

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Ya, itu ke pelawan member Piala Dunia. Itu ke RTM Klik TV OK di Hina Sukan Plus. Radio Kaya Miri FM selalu menantelah tim APM Telangusan.

0: selawi mitam le mitam peji tak lama dahun surat dengar lebih ni ini forte maiji juta belanja awan negara ngadua gereja BMH Bario. Awan negara gereja BM alang teh hak pa ramapuh dahin bi hak Bario. Timbalan Menteri Jabatan Premier Aman Beburuh Migration dahin pemantauan projek Datuk Grod Gala Tek Bara Putung Gerejanan Seng Hipun Belajak RM500,000. Muat dalam mendengar hati Pusat Kawalan Operasi Daerah PKOD dalam mendengar halang ini menurudi teh api teh bara dahlok teh api dahlok buka tegu buka lah tusu lebih alang ini menekelunan bangu alang teh bara ke tolong alak dang teh nasa halah tular teh halah hingat alang teh ji pun kayo alang jelang dahin watafran merudi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Merudi Letunan Mirwan Shah Masri Tek Bara Dahlok Tek Api Dahlok Buka Anan Nengyo Man Be Dahlok Bara Lok Ni Man Anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Man Squad Bravo Alang Pelalu Te Pala Awan Anan Ala Te Nasa Halah Hingat Anan Enguak telah mendengar halang ni men Bintulu. Pejabat Kebajikan Masyarakat PKM Bahagian Bintulu kerani okay, dahin musang dahau wapabeh ji dohinan daripada warisah men dua nyemok lelaki telah metuju ala dahak kebajikan dan puboh aturan alang patut te dua anak-anak. Kani anak-anak dinaran Petrus Isau Kuni Paduman dan Peter Davidson Kuni Sayak Duman Nangyo Haman Be Dengah Dua Nyamani Habung Dahak Sungai Pelan Bintulu Tegu 24 bulan 2 Talama Duman 2023 Alang Ude Binanan Mawitek Kelunan Lebak Alang Nerana Kelunan Nayak Dua Anak Ani Sayu Telefon Pegawai Pelindung Nur Ain Datul Akmal Baharudin 016 Telok 2 Telok 4 G Nerepa Hati Pala Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagian Bintulu Alak Dengan Petme Halanan Pelalu Menteri Pengangkutan Datuk Seri Lee Kim Sin Tek Bara Tek Jo Hadui Na Rame Test of Borneo 4.0 Hena alasan alang dengab ji lim kaum din etnik Tek Ida Ji Mubung Tek Ida Ji Identiti Sarawak Hadui Na Lalang Adna Talam Daleh Miri Alang Ana Bara Teh Pun Hui Telok Pulu Kumpulan Etnik Alang Tek Talam Pasar Ayah Anan Enguak telah mendengar kempen drama Daha. Kelunan lebak alang teh hak Bintulu anake alak dangyoh kempen drama Daha. Hui nak Daha alang dang drama Daha teh hak pusat pelibelah Mega Times Square Bintulu teh pad dua bulan tusu alak dang tolong meat hukah belajar Daha alang teh hak hospital Bintulu. Kempen anan hendak tahdi peji teh hang hospital Bintulu. Dahin Anabara, nahari mana pukul lapitan 30 minit jihma atau pukul 20 minit lebih. Ha. Pusat beli belah Anan. Yang minta beli menunai tamah peji tak lama dahun surat dengah. Lebih ini dahun surat dengah an pemong ruak tek jaka alang piah nguak jihma. Saya kena men kalau lima dahin sayu ngarah lebih. Abi nak temu peji dina kami Radio Kayan Miri FM.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RT.

0: Sweetheart dalam lagu datang tenan kan Jolie jangan dalam lagu nak kena dang pahani tamlim dalam kerana ha kelok peji dia nak kame teh hang hadi kelok aman kelok lang teh usun na ya kena kelok pada sayu jangan hadu mana kelok lang melok ngenua sayu teh awa uma no dengar ha kelok kerane we nak men tolok lang teh ha umaru kena kame dahun radio kayane terang an tolok keriang ha dalih a pantam dendam kita ma dalam minggu ni teh kuri-kuri batang dengah alang ikam an kena lebak hinang kaiti te jo hadui te mebat bayaran refi jerigit tugu tam pake bank ja te cas nak jerigit de kira te saya 14% antara pas sang jelang 16,000 ejin ATM tak lam dalam Malaysia ni jadi ani nak ji mana dengah lang ikam lan an keluar Malaysia hinang tak lam dengah online ngua hak dah te jo jatan kuasa kerja di kumpulan teknikal teknikal khas alang an pejadi alat dang neme itu sah hadu jaak derepa jenayah penipuan dalam talian derepa scam alang an peluong dahin lahu hakna tejo kelunan alang salah ngio daho bara pakai aplikasi navigasi online derepa Google Map alang tekna dah kerunananan legap legak temutam abak anak-anak balik mendengah alang kerunan Malaysia hinang alang lebak anda hinang tak lama minggu ini tak lama dari Malaysia dihina kena aku dengah sayulahu ni mena dalih awan dan telok dia nak telam hadui dia nak telam kelara teguh kalau pejirin nak kami putong ngeja kak hino tua dalih awan dan telok te mentelok alang ni lebo pejirin nak kami jaka ane jihma ke malam ke dalih awan dan telok nyadui sayu ngelarah men kelok lim
1: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stokin? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting.

0: than 26.
1: Dua ni dua ada bulan tusu dalam duman 2000 ji kelunan bangu hak miri dehin awan alam jelam dehina o api tok sayu menhasil hadui alang kenana perikah dale Sarawak alang udang peloong alanaya awan puboh ide urip kelunan lebah hak pasir miri. Wina tegu lidang kelunan atang puboh hadui urip dah dehin tain alana ni lahu dan pekinut belajar kelunan lebah wina musang belajar meliknya. Pertemuh mengdang dahok-dahok ngehasang. Alang kenan pembangkang, alang kumak hadi kubuh ubung men kelunan bangu jan ane pahara dahin tenang. Majlis nada alananan alang pejadi nak timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dr. Jos Chan Hong Nam masuk nak na alan bulatan alang teh pujuk darah dah na alananan yak nah 6 bulan. Awan peluang hadianan perintah unuhang regit gati rugi. Hukah telok adu 70 ribu rigit men kelunan lebak alang teha telok kuasan perumahan. Nonalim kahadui awan mejan ayan alan lutung atang kuala barang alang ketulatang ayat perintah temuh puboh awan kelunan lebak murid hak miring.

0: sayu naitam pahalam pedang tam. Te pahalamati aru kenep, dahin pekenep halamati nusiha mian, halamati nusiha mahak batung nadep, nusiha bau kenep, nusiha am sayu barik, nusiha iloket man batung nadep, nusite melai hungo, nusite melok salak lunan, nusiha melu alam barik alang tenang, bimelu dahin alang tenang. Ani arti daho halam.
1: Ya semua pencetina kami telah mengklarah tamat lebih ini. Hai sayu lebus. Saya kena menaklak langgan ma'i pusu halam. Pencetina kami lebih ini. Selebih mana medrin berau kanunan pelahu. Mana katrin hubung bosika duten. Dan beri nakai baja. Lunai ding. Rita Loren. Nunan pelahu. Simon Imut. Tak lama kerana pejirin kami nunuk tu gaya dengar nunuk doh adalah awan telok. Saya kena mana kalau leng majusu. Tak lama kerana telok pejirin kami lebih ini. Ada hina kena tak dengar-dengar halang ni mana adalah nerpah awan telok. Ada hina WhatsApp Redo Kayan 0GG tolak jisat 0GG patusu. Ada hina saya kena mana kalau leng otak akhir lagu. Kena lagu-lagu lah anak kalau akhir. Anak-anak dengar pahani tamlim tak lama kerana tamat lebih.

0: kan isyak ngau talo malagu na ya hi manitam haja apaan jan hadu te ine tam hati ala ngau mo lo hitam kan tak jadi man tro le malang ti reti talo madale hati jo hadri labat keselamatan talo madale dah langa kuasa talo madale pito kita malatam janutung bareng hereti talo madale tak apa nono bega lehin labat jo keselamatan nanti jo apilahu lehin tamanya nang manbe aturan lehin hukum hati jo mawi tam tulang salak nutung barang lehin alang ti pemoto kalang jana sayu ate teleker peji lehin kuna leba alang murip lehin tam kampang nah najan hui 50% men hukum salak alang entap nate dehin hukum na jana kurang mana 25,000 ringgit dehin aja lebih man oh je juta ringgit nerepak dang petrongak dua hukumanan hitam tulak lan salah jail jan hui 5 duman nerepah dua hukumanan dang anda api tak hitam hati dah kuasa tak hitam hama hitam tulak lan na salah ok man tulak lima tak lama kelara sama mana pintu kita melim alai tam jana nutung barang petap awal dan bengah tak lama dah hitam hui tak manita malang nyutok nah hadui ok nutung nurepa mahun ha lidah ha kabun jalan kuasa numa talam daletam tegu itam na haritam. Hello Miri
1: FM. Aku ialah jaka lang sayu ani. Jadi kita dari tamala semangat tentang mari pejoh dari perang sayu. Apalalahu aku ialah peluang ani dengan para ite alam tay panau ira hiti tibu ani alam tay grik lita tay ala dalun saya kalau berhati-hati ikut dah rambut ini dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke dan pemanduan kita alam ala dalam tenang kita kumah ada tenang kita alam mungkin tidak berjaga-jaga jadi anak nanti nak defensive driving nanti jadi anak tua saya menakui ada di sekolah kau kira ya telah entusu-entusu telah usah. Terima kasih.

Pelenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

Ya, saya kena pahamin kalau temu Pak Ana Pejirina kami harus di Emiri yang tak lama kerana tak melalui ini itu kita lho atik jauh petadi yang dah ni hana menadah nyam sekolah tam alang te sekolah-sekolah Malaysia depa peringkat kebangsaan membeli petadi yang ngajar depa tarian alang ana mana 20 saya ada bulan 6 deh atau ngaji ada bulan 2026 ini deh alang ana hak Johor. Johor jadi alasan di mana ni mana dalam lima kategori telok alang dengan dalam Sarawak ni api di Johan ya telang api nomor G dalam tarian rampai tradisional Melayu hina SMK Kapit nomor 2 dahin dah lok lim ka halang menang penari rupa dah doh halang ngajar alang paham mana sayu nunan perahu dah alang tuge koreografi alang pahaman sayu dah wang dah pakai lahu hena dah SMK Kapit Johan tak lam matrian rampai tradisional Melayu wana nangwa hena trian tradisional Melayu duo hena Johan SK Nangatada mana PPD Kenawit api nama G nunan perahu dah alang haman nak na kajer dah tugu te ujung pentas teh nunan perahu dah doh alang pahaman menari nure pengajar ni hendah alam trian tradisional Melayu duo ni hendah SK Nangatada PPD Kenawit alang api nama G alang teda PPD Kenawit nunan perahu te jauh tugu dah te pelawan tarian irama Malaysia alang api nama G hena SK Nanga Kota PPD Julau alang teda PPD Julau alang tino susunan music alang sayu dah lok pelau terima koreografi alang pahaman sayu dah lok lim kalang tak terima dahin dah lake alang tugek alang hama ngajar hena dah lok lahu alang tak terima dahin alang api nombor telok dalam petadi yang alang ana nah SMK Chong Hua Miri alang teda PPD Miri dalok alang menang api anugerah khas juri dahin trian etnik rakyat kreatif trio mana sekolah menengah ya nah alang api nombor telok SMK Bakun Belaga alang teda PPD Belaga ya main sekena pemin jam nak dalam keputusan petadi yang ngajar nepa trian sekolah-sekolah Malaysia taksim peringkat kebangsaan 2026 ni jam nak kontijen Sarawak menangaya dahin itu ni pelahu mana dah anak-anak sekolah tam nunan pelahu dah guru-guru dah pengiring lahu alang mabat jaka alang darah alang geriaran Sarawak kita te petek dalam pertandingan trian sekolah-sekolah Malaysia anande. Jadi kena te jaka alang sangat tengua te pada anak-anak telo alang ejak lahu dan nalang pahaman sayu itu ngati dah mawi pasukan alang uwa ni oh lepeh dalam sekolah dah. Ya saya kena dalam Klarah Pejidin kami Radio Kaya Namiri FM. Awak ni habis tanpa ji tak lama program kerja hadat asal tam.

0: 2026.
1: Ia kena hani geriang lagu Livan dalam kena jori jangan langkri tamat talama program kriah dat asal ta melebih ani lama piah peji geriang nado tugu urip bulak men dalih balui te bulak asap ani nado alang kena nenan telok sion ani yang men umai daro asap belagah.

Aku sapa tirai we kakak. Kalau ndo ndo jao lulu anda ilu lima long lulu juga lima mendo.

tingang tidur gendong nalang imbara ang kalau na dalam tukung yungo tidak to jinun pakalau haman dapat tangaran ke dalam tukung yungo desa madi tuani ulung tingang tidur dina ton ya kita sang bara antogaya gaya

देखा तो nada nada ha prita ya man long ta ni do man long lo lo na bara na gunan ma ba all tan gol lo lo de ya don an yo nada nada ola ta juga lima mendo palakuman malam naga lo dalam pungo nido tukung yongo ton pepang tangaran nadika lunan dalam lawan do tukung Yungo yanada bara, magunan mabati do lamba.

Lama sap oso nuna nada honda bara makuna lamba dalam tukong jongo dia ton namai panakalunan dalam lawan nido tukong Jongo ipa satu, legal nalunu, dak pernah.

Con Malana Do Purim Tingang Tido Nido Tingang Tile Maso Davan Nakalunan Abang Hinatan Tido Main Onge Nyanganaro Nana Tido Nido Tingang Tile Tot anda setat na mutu telaten jungu kalau do tukung dan pe lekak na kalau sawo tidaknya oh juga leman demi dina tot nada na kalau Halo murum apa yang kalau kap apa yang kalau

Beda. Ton panona kelita ngamang te tanah di dong aja lo alan ide jandara patingang tengah di do tingang tele nada na kalau te si pangalan kalau talem lawan di do tukung dan pe mutam na kalau lemasap dirawan kalau ante denya.

ni da da madang pode denya ton antayang dinahinang todong aluwang dan pe daplona gaya luna nguma tak doni baya kere nona nakuring kenap talang nakap doi daliliang ate dinya ton di kalapan pita jalaan urip ni debaya kere kenan palita manita kurim pusong tuba ni bang puli mati dinya ton jinun pita sang saka ita sang lega mandaleh anta tide mana ol unge ta jatua nita ane halong leda ni do halong unge dinya kuri duman buah ni tak teh lasa punya ni do usan mure jinun tak teh hado tak daleh tahaul unge dinya ton danganan na kui duan do kui bara usang uhe barai tak lengka mandale enta nesol halem masap

0: dong adik kita. Tak kena kau sini aku itu tak kena nanti kurem bakal aku teh lega. Kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayur bakal enggak aku dah kau hal sikit. Ayo kita sang ke petang hinaan tak kau. Ika ke bawah nolong tak kau kan? Jangan nyamun adik ke. Hayu kita dia telefon.
1: Oke aku nak dia kunyah madu. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tengok apa? Sayur langka
1: sayur. Aku nak dia si pernah aku nak ke debi. Aman aku goreng. Aku nak

Usu canatang lagu halang kenan Alex Lihan menitam alang gerita mapeji dalam dengah usun tanah lebih ani bi ampai nanti mai saya kena menabusi kaduten dahun nak hina so lebih di jusun dan bake-bake dio kayan Mira FM hina tuang panda klotek lebih dok patani ya hanit kajo menjih made doh kami dalai hudia ke umah bawang baram kena atang kerani DJ kena besa ngeridam-ngeridam kah do ni kena hungi telangusan nemlah kalaan ado ani kena saya kena DJ Usun saya nyadi menika ha kontina nak boleh sita melim lebih do part ani kena ya saya kena menika besi kaduten mana tolak lang te UBB telangusan okey minta melim tak lama kelarah pejidina kami hari do kaya Mira FM saya kena menekok langatang bejusu tak lama kelarah tam lebih ani tam peji tak lama dengar usun tanah.

0: Talang mai dengar suntana lebih ni dengar haman Bogota, Colombia, alang ada bara. Tejo huka kelunan lang mate awin na kena netu sahatana tegen alang mate utara Venezuela te 24 adu bulan 6 alang uredaan bara peju atang 2265 loong nunana dahok bara mambe dengar mana dalihanan tanah mendengar alang nusang dah alang awak alang gak tegu tu sahani nah menariang nak hukah dah 10,267 loong dahin melawi lahu 12,140 loong anda nyuhu pedala tepude pala awan alang lebih selamat wana nengwa tejo tu sahalang jadi dalam dalih Perancis ya abin kenan tu sah lasu taga ayak tubuh dalam dalihanan ujung nak tubuh tu sah tutung tuan melawin tu hui tusu atu hektar kawasan tuan alang teh selatan dalih Perancis alang gap dah dalam kuasa dalam dalihanan mula kelunan bangu pala awan alang selamat tusah tutung anabara jadi matoh menapaser Barford hak wilayah Harrod hak bahaya banget Mediterranean ampayan apuyanan anabara nganap di hak wilayah Aude dengar lang baik lo talam mendengar suntana lebih ni dengar mandaleh Jakarta Indonesia sanjalang 4.5 juta akaun dah nyam alang beda umur 26 aduman an aram tak alam platform digital ha Indonesia alang adna teda aturan berita tunas dalam madalihanan tejo lawat keselamatan dak nyam tak alam talian Ketua Pengarah Penyeliaan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Alexander Sabar Tek Bara Hukahanan anda lo api Pekioh Manbeh Dahu Bara Alang Adna Tek Jo Nunuk Tok Gaya dah aturan dah talam dalahanan tingyo aturan-aturan alang mariang alang wanatul man meta kelunan alang hipun akan Facebook Instagram adahin threads alang ote maram ji atu saya 5,000 account mana dah nyam alang beda umur tama peji taklah mendengar suntana lebih ani dengar suntanaan pemong ruak dek jaka alang ngepiah ngua jima
1: orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu apalagi jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026 usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan lepas tu

0: Kira na mari ka nyambi ke kanitan nyambi manganta. Kena na ji pengalaman nalang ka om hado. Tegu ka namun na deh.
1: Saya kata dia si kawan.

0: Hindi ata hudungan kita. Teko na, kasi na ko itong takatanan ni Kurem, baka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni Birak, saluan ko nandi. Sayo, baka mga kudak ko. Ha, sige, ay kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba, ano, no, ika ka? Ya, nyamu na rike. Hayo kika dia, telpon.
1: Oke, aku nak dia kunyah badil. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu tu
0: kita sayur langkah
1: sayur. Aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin. Bi, aman aku goreng. Mau aku nak

0: Kids. Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nyepji Ita.
1: Cak payang meka o. Ku payang behule. Gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidup lahan. Pak FM. Pergi dan gelok.
0: Nunuk tu kita mulai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui mulai menulegah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, ita menusidang terima barang alang enbayan legah nak dahin kunananang bejuan barang nusidang entam telefon laan. Hituk itam lim, lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah belek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa hitungan ni? Naiman, Redo Kayan, Miri FM.

0: Yang nyawa tiga selamat tetap dengan selamat pemung kejaya kat usia tali dia tahun ini siap 2 atau bulan 7 umat 2026 siap topat. Ilu kok ngeringa dengar cinta Lidio Kenyah Mir FM pemungan ini bungan. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan pasukan Polis Diraja Brunei PPDB nagablah gayang pekuat strategik dah bagi nuyan tiga gayang jenayah lapas sang tanah. Puyan ini hinana nak penukan bagi pemong dalam nak maklumat berisikan nanti operasi keselamatan dengan penguatkuasaan pekuat kat sang tanah Malaysia Brunei. Pesuruhjaya Polis Sarawak Muhammad Zainal Abdullah Yakuma gayang pekuat ini hinana ida pekuat Hakimat Sio Iteng yakti ka ibu pejabat PPDB ka Brunei. Nyabda ngana ka sio ngan lawatan rasmi ya te ka negara ina. Yakuma Iteng ina jadi calasan yak gunalan bagi nagablah kolaborasi dua-dua pasukan keselamatan ina bagi nagablah gayang jenayah lapa sang tanah. Pekuat Naisyu Inah hinana timbalan pesuruh jaya Polis Sarawak DCP Saiful Lizan Ishak, pegawai-pegawai kanan Cin Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak dan perkenapa ketua-ketua polis daerah Cin Miri Limbangan Lawas. Delegasi Brunei yang mampin kona pesuruh jaya Polis Brunei Datuk Sri Pahlawan Sulaiman Alidin. Dalam perkenaan pula, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman Kementerian Cas Sistem Pemprofilan hinana nagablah usahanya lai kes deriba kelepa idana ni sep-tisep lain. Sistem ini hinana kaum ngana deriba syarikat dengan perkenaan kenderaan perdagangan pengarah JSPT Bukit Aman Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali Yakuma. Inisiatif ini tem idanukan lah apa na cadangan ida kengerat lah penguatkuasaan pegang ngana nak penukan syarikat uko pegayang ina hinana tanggungjawab palak penyalak ya idati. Ini pa uban un se tempau se kes deriba kenderaan perdagangan ida teguk kes ida dek deriba midana lepa mabuk ngana ini ngujung ke engkin risiko bioklan palak keselamatan ida dia un ke janan biok. Ya kumah perkenaan dao siuk sidang media kat Bukit Aman ngan siuk cakap ina ida ya un syarikat kenderaan perdagangan pekatuk apanti persak singkat berkala bagi nak penukan palak deriba dan cuk cin penusa dadah. Kio-kio dua ibu peserta pekio Tai Sio Rimbun International Sematan Run 2026 kat Pantai Sematan Sio 6 Tebulan PN Numan 2026. Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Arnan yang ngelalan pejadik na acara bio ini o kepikio ke engkin kadok la pengulik palak kelunan kadok kina. Petirak siuk sidah media ke Kuching ya kuma pejadik na acara ina bion tua nak cak acara kasa tua tapi ya ke engkin elemen tanggungjawab sosial korporat CSR. Ya palak tai nak peniga palak komuniti kina. Ka anga hinana nak sokong palak pusat dialisis lunduk ngan pekinapa Sarawak Forestry Corporation SFC numun dalam usaha ngetiga la alam sekitar ngan pekinapa perlindungan biodiversity. Ka anga la hinana peluak telu da kategori kasa ini hinana dalam kategori 5 kilometer, 10 kilometer ngan pekinapa 20 ca kilometer ngan tau bulan pekep ke idana inana ca ta bulan ayah uman 2026 ini. Jaga pentunda ya siok tan siok operasi penguatkuasaan agensi penguatkuasaan maritim Malaysia APMM kak Bangat Miri. Pengarah maritim Zon Miri Kapten Maritim Muhammad Hairul Anwar Saad ya kuma kapan ina ya siok tan kiok-kiok 4.6 batu nautika Cina Barat Laut Lutong siok 20 PN terbulan 6 ya lapada. Ka Penina, hinana ida teguk ke kawasan Bangat Miri ngan medan da persak ka Penina un ayah da kru China, Malaysia, Indonesia, Myanmar ngan pekinapa India. Ka Penia biun pas pelepasan pelabuhan ya sah pekio biun ngebayak peruntukan ka entak Akta Kastam Uman Pulau PN 67. Ka Penina siutan ngan ida pekuat menat kapan ina naik ke pengkalan kena nyuak kidi palak pegawai penyiasat Zon Maritim Miri mantindakan niat ca. Borderland Music Festival Uman 2026 nak sasaran pengadu ayah juta ligit palak Sarawak ngebayak pejadik na festival music elektronik iak pengebioklan kak Borneo. Festival edisi yang keempat ina inana pekiok kemenat ke ang 20,000 abek 22,000 pengunjung pengajian 2 tau ina ngan pengasas Borderland Music Festival Tiger Ming ya kuma sasaran ya ida tai nak inana tempau se kelunan dia naik kiok pulau ayah ibu pengunjung ya lepa rekod siok penganjuran Uman Lapada. Nang sambutan yang selau kenang festival ini hatak tigalan medan tiket yang lepa juan lepa tai pala 50% nak petem 2 bulan la kena pejadik puyan ini ya kuma pekinadau si sidang media kat Kuching ngan tok dau la un pengenyat ya empaulan kenang festival ina ngan nak peniga pala industri pelancongan medan kedua-dua ukok klinik pipa santubong lepa reput penuh ida booking uban ida lau pendengar program ini cin bulan 4 ya lapada ngan nak pejale artis tem ida bion melai pendengar kidi. Jadi ina tok dengar tepatau ini penco pemong kejayangan mek ka usai tali dio kenyah Mira FM. Dengar lepas sedia ku una Ratna Saimin cin amin dengar RTM ngan selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, petipu Sarawak.

Jam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

Ya, okey, tiga sana ke komen kami dekat tama ke jaya ngala ke usai tali dia kenyam FM nang jam ke telu ini live FB hingga ni kami dekat madang bersiaran ngala ngebek siaran radio pengalai inu dengam tu ni tak enak tiga sengala tu lah ya. Okey, selamat tetap komen kamu bikira cin pi tu lah sengala sana tepat dia pemu ke jaya ngala cin umak mada dok kelepok daya kina hatapi kami dekat cin pasen-pasen tu bikira lah ukuk-ukuk kem arpi kem peketo dan nak tawai ngan tiga sengala tu ngan apa kina apa kami ada yang bangun tawai pemang kejaya dengan jam sengah nake ikam dia bersiaran ngala cina awang negara dia suka kejaya ngala tau ini ngana unkang ikam dia kejaya ngala ngaringa itu ngebayar RTM klik tain ya jadi aki tisen kadok ni ikam dia tisen RTM klik kebana kadok na ana program-program yang ikam suka na aki di dia program na tele TV ngan pakai apa cina o channel radio cina o la ya lu naat nang musim demam nak kini demam dadem piala dunia. Okey, selamat tetap ke mai lumong sengna ke nang ikam jamad yang bersiaran ngalah ikam dek tembian malai download kini pa download RTM klik ikam download nak kini on palai tapa tak ambil ni no ambil kepada kini ku mai kemong sengna ke singkat-singkat lewai apa jam sukat ngeringa do toyo-toyo mek ngan pergi apa info-info dek cha ngabaya siaran TV RTM atau apa Jin Oi kemah naat sesek nanga pertandingan bola sepak lah ya piala dunia liwai inilah ya jadi tiga tawalan ku mai kemong senake ngi tepat nasib baca gai awang ku mai kemde madan bersiaran ngelanang jamak ke telu ini sengak nak medan ilo nasib pengado ukok ilo nasib kuak se ukok kak belaga dengan telang usan gaya awang lu nasib kat ini dengan nakik bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk kata tahap ini dengan ngau nak un hujan kat kuda-kuda ukuk nasib kak belaga dengan perkenapa kak telang usan ya dalam perkenapa kini lu ternasib kak marudi kuat lu pasal gaya awang un bayu berkilat kat kuda-kuda ukuk dengan hujan kat kuda-kuda ukuk dengan tempat nasib kak miri un tertiga tersek kediut bana un lu nasib na'ak atau pengau na'ak inai lu nasib hujan kak kuda-kuda ukuk midan mempam ngana kata tau pitau ini un tertiga nasib gaya awang ok nasib gaya awang kek kusi kumai kemong senake ikam dek kejaya ngana kak usai tali dia kenyamri FM ngana info ya ada lah nakek kusi kumai lu kena tepat tengeri ngada watit belian ni sekarang nakek pas untuk ke Baram Regata ya cina ilu apa pentang nang pasal alu tradisional dengan mungkin apa speedboat ini jadi kang lah ilu nasib nang gayang-gayang atau apa program yakti inana pertandingan bintang Baram Regata jadi uji bakat inana hati siap 23 atau bulan 7 uman 2026 jam ayah mempam habis jam 12 setengah buat tahu kat Dewan Suara Baram pertandingan ini terbuka kuma mong rakyat Malaysia yang umur 27 uman tai abek 35 uman cina oh ikam dia lepak on belian mungkin atau artis rakaman lah ya ya ikam dia suka tai ngebayar inilah okey kategori ya belian ya kami pilih ya suka atik tua ya bebas ya ngan ikam suka na pilih lah belian Melayu ke impan Inggeris atau Mandarin dengan uji bakat ini mungkin minus one atau pen drive kem tengen okey jadi ayan peluang ini kumai kemong apa na sukat meta calah bintang ya ngena kat Dewan Suara Baram kena okey ina saya kusi kumai kemong sana ke kem dia kejaya dengan mereka usai tali dia kenyah Mira FM ya tiga apa kita panggil ada tibelian ni ada yang lain ini cin ici tepau pabat pibu ya

Ya, okey, tinggal sana ke kumikam nak kejar ingat lagi ke usai tali dia kenya Mira FM ya tau patah ni 2 atau bulan 7 umat 2026 ya kengkin kediut pas untuk ke info lai lu tenasik nang info piala dunia kelapa ini sekarang ke tapi kena inang kita panasik ke ini kumikam dia lepas mata mesej ke live chat ke ini nyawa tiga tawailan kuma Dublin ke baja lepas mata mesej ke live chat dengan pengen apa Cina Varen Rose nyawa tiga tawailan kumikam mong senang ke dia pun mengejar ingat lah nyukuh lo kau usai tali dia kenyah Mira FM. Okey, ngana bikin apa kuma hikam dia lepas like tali dia kenyah Mira FM ke bahana Karen Tening James, Sabina Lunga, Dublin Kebaja, Pida Dan, Anne Sylvester, Dortina Salo, Flochi, Maria Isabel ngan Alexandria Anyi. Tiga tawalan kuma hikam mong dia apa kata nyukong ilo kau usai tali dia kenyah Mira FM. Ya okey, kau akan jajik kuma hikam mong senakin kita tepat ngeringa ada kriut pas untuk info piala dunia ya lepas ha ni sedia aku mah cintu yang kayak DJ Leo ya lepas sedia ini yang nanti kita tahu aku mah ya ya lepas sedia nak info piala dunia FIFA 2026 ke Miri FM.

Ya, okey, tiga sanak aku mai kembali kejayaan yang lekat usai tali dia kenyam RFM 6.32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hilun Asia kali ini medan aksi Chin England dengan Belgium. Jadi hilun Asia kali ini dengan nakik hilun Asia dua ada grup ini yang lepas tai kat pusingan 6.6 terbaik medan England yang lepas kerja muat lah medan yang ngalah Kongo 2-4 ya dan beginapa Belgium lepas ngalah Senegal telu 2 ina apa ilu nasik kerut-kerut lah sena ya ok dan beginapa sekarang nak ikam ni kejayaan ngalah kat usai tali dia kenyamir FM keputusan ya ilu nasik ya pengembayaklan hinana Chin keputusan Chin pasukan USA lawan dengan Bosnia and Herzegovina hello nasikina medan USA menang 2-0. Jadi Piala Dunia ini sengaja nak ilu nasi ada unsi fakta-fakta yang menarik ilu nasi ke ini dengan dalam perkenapa kini ilu nasi lah nang jadual pusingan perlawanan pusingan 32 atau pusingan kalah mati nang pusingan 32 nempam medan ilu nasi Spanyol lawan dengan Austria Portugal lawan dengan Croatia dengan Switzerland lawan dengan Algeria. Okey, mungkin nak ilu nasi fakta Piala Dunia FIFA 2026 perlawanan akhir atau final ya ada yang lan pakai dua debula tisan ke kemini dengan ake ada je ada lo nasik ke ini hinana pengalai lo nasik inulah perlawanan bulas sepak ini memang pakai cia tapi ini ya ada yang lan perlawanan final ya ada yang lan pakai dua debula ya bion kuat jadi final Piala Dunia seuman puluk PN telu puluk inana medan Uruguay lawan dengan Argentina siok masa ina ya adeng lan ida pakai dua debula ya bion kuat abad bion kuat size bion kuat jadi nang masa ya adeng lan separuh masa ya adeng lan ida pakai bula anun Uruguay yang ada na tiento okey ngan siok masa ya kedua lah ida pakai bula yang ada na anun Argentina yang ngadana Modelo. Jadi ina nasik ca fakta menarik akik kusi kumaikam dek kejahe ngalah ka use tali dia kenyah Mira FM. Okey, tiga tawai kumaikam dek pemang kejahe ngalah ngana tiga tawai pekuma DJ Leo yang lepas sedia info sukan atau pa info Piala Dunia FIFA 2026 kuma amik ka RTM Miri. Satu bola, satu dunia.

Ya, okey, tinggal sana ke kami kami dikejar yang lain ke usia tali dia kenyam FM yang bina wah ya. Mata mesej cem ke live cek kena ke kebaca kiri kumai kamu ya. Hakik bian live TikTok tau ini. Ya, bian ini ke mata tu mesej cem ke live cek kena ke baca kiri kumai kamu kena. Ya, nawai kumai kamu lah sengen ke ikam ke kusi kuma ilumong info-info. Ya, naik ke... surat dengan RTM ke kursi kuma ilumong medan lo nasi ke ini ni ca lain fo ke kursi kuma ilumong medan jabatan custom diraja Malaysia JKDM Sarawak lepas rampas jakok ngan tisap lait ini ha jadi ina ya ke lepas kursi kuma ilumong sengen ke nang gayeng ya ngujung ke rampasan pengadok ca puan 2 ca juta ligit ya barang-barang ya biun un cukai lah ya. Okey, nah info kursi kumai kemong dia pemong kejayaan dengan lah kause tali dia kenyam Mira FM. Ngan nawai pa kumah hilumong nang program-program ya ti nang baram regata sengan nake. Jadi adang ilungan nang program ini nang ca program ya biolan ya ka mepeng ilu cin kempi tu lah ya undia unsuti jinat ina dan cin awang negara ngam-ngam tain ya tain apa kuat nyokong dalam program ini sekena ke baram regata 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan tujuh ini dengan puyan-puyan yang tikina ada menarik lah ya ya jadi tumpuan ke tisen ikam adang gelok tisen ai ya jadi raja sungai ya kadok naan lah pasal alut tradisional ti kan on per speedboat ya ti jina ina on per pertandingan dek cala ya menarik ke baana pertandingan belian jadi ngan dek cala pertandingan dengan ratu dini jadi masam-masam lah ya ke menat kron kadok jenat ina ona berjuan barang berjuan kraft tangan dini jadi nawai tu bulan lah ya dengan nakik tisen kang ikam adang ona dia ala bagi dalam pasa alut ini lepas ti latihan adang mesti ti latihan pancam peketo muat stamina ngan pekina pula konsisten lah jadi ilu arep ya terbaik ikam ti arep un kejayaan lah ya ok tiga pas kena ke kumikam dah kejayaan ngalah kat usai tali dia kenyamir FM yang kita tepat pesalah tepat ngeringa datik beliat ini cinta Teresa Hosanah.

Ya, okey, tinggal sana ke jam tepat nak kini 42 minit 8 jam malam kita tetap tahu ya penjawab pun kerja dengan lah kat usia tali dia dengan nak ya. Dengan kena banyak tiga tahu aku masuk sana tepat tu yang sadin uko poi empe ikam nak kerja dengan lah ka ajin umma daduk kalau pok daya kena ta undia kerja dengan lah cin use ka atau pok undia kerja dengan lah cin dapun nak kini ban kita tetap tahu nah ini ya kadok nah hilu dia lepas sedia-sedia pengumuman lah bang kelok mata pengumuman tak nala ah. Okey ngan ambek pa un papalai kang ikem dia tudo ka lepau tatain ka lepau rumah ta jadi tahun 6 palai ne ulek ataupun ne ka umak lah mana siap tahun minggu ada ngan sedia ketai ka gereja nah nang tahun minggu pekina ne ka la de lau letai ka ketu ta pekina ya. Okey biarlah mesej-mesej sene ka live share kina ke kursi kumai lola info ni nawe ya kumai anak-anak atau petunjuk yang tepat dia un bakat belian ya kumekem dia un bakat belian dini umun kumah anak-anak lah ha, yang peluang ya nang uji bakat dalam talian bagi program bintang kecil dengan pekinapa bintang P. Ramli 2026 ya di Cin RTM Sarawak jadi penyertaan buka Cina 22 atau bulan 6 yang lapa ada abek 20 atau bulan 7 ini dengan nakik ya biar majan lah ya jadi syarat ya dalam nasik ini bintang kecil inana kuma anak-anak warga negara Malaysia ya umun 7 uman abek 22 uman dengan abeon pernah jadi juara kemuncak bintang kecil kena inilah ya jadi bagi bintang P. Ramli ikam apa mesti lah warga negara Malaysia laki tua ya okey dengan umun pulau ayah uman abek 60 uman dengan abek yang pernah jadi juara kemuncak bintang P. Ramli kena ini jadi ikam rakam video ikam belian lah ya dengan ikam upload video belian cemna teka Facebook pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak dengan ikam rakaman macam apa ya perlu lah ikam matet ke email rasmi pihak penerbitan ke station TV Kuching @gmail.com dengan penungan maklumat macam lah korban ngadan umur numpuk telefon dengan alam macam ya apa nak senang idah kontak ikan pekina lah jadi ayam peluang ya kuma anak-anak dengan pekina apa tuyang-tuyang atau apa sekel-sekel lah dia macam belian ini dalam bintang kecil dengan pekina apa bintang P. Ramli ya ok tiga pang kita pop salah lah kini lah ngeringan raja belian ini macam belian Cin Ambon

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara. Rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Ya, okey, tinggal sana ke kembali ke mereka jaya dengan laka usai tali dia kenyam FM. Ya, hanya tinggal tahu lan kembali ke mereka melalui atam ke jaya dengan laka live FB. Tali dia ke jaya Mira FM dengan tinggal tahu ke mereka clearance long ke jaya dengan DJ ini tahun ini. Ya, selamat tahu DJ ini dah tinggal tahu ya. Okey, dengan biarlah semasa-masa saya naik ke live chat ke ini. Okey, bangun tahu lan lah sukat pemung ke jaya dengan jam dengan kusi info-info kumai lomo sengenak ke. Ya, dengan perkenaan apa bangun tahu apa kumai kem dia mana yang bersiaran nyala ke usia tali dia atau ini dalam nasi inu-inu tua ya ilu ti patut ilu hati dengan tiga ti lancar tua dengan pekena pikam di dalam kereta nak kini nak tiga-tiga sacam on palai badak pa musim dian kak mbi tak enta beluak negeri Sarawak kena kak sibu kena tak enak atau pa on kembi tak en on musim durian nak kini musim dian. Okay. Selamat tetap kembali lomongan ini cah info ya bayatlah nak kusi kumai lumong sengen nak medana hilu nasi kayak ini nadi yang cina cah tabulan hina nanya abda hilu nasi cah info ke kusi kumai hilumong medana ikam datai alat sin ke ATM atau pa SRM pekina ya biarlah on cas caligit ya kena ini dah cas caligit dalam kad lena cina bank dek cah ya jadi cina nyap dah biarlah on cas caligit ya ya ida nak lah ya okey.

Cok, ilu bisu kata kidi ngan ilu pilih lah kok ya nyang pagina jadi bion oncas jadi senang lah ilu betul sate cok pagina ngan unlan pecah ligit ina dalau ilu ngimat teka pagina ya lala dalau dulu dia cari betul un teka caligit ina dalau lah dua telu liwa letai unlan tina ya. Okey, jadi ina seca info kikusi kumai lumung. Jadi kira apa ini tok nak ilu suka bersiaran tahun ni dengan nak ilu tegur lah nampam. Tiga tawai ku mekam dia lepas kejaya ngelah cira jam telu abis jam enam tetap tok ini nak. Nawai dengan nak apa lah begitu jaga tiga agak lah jaga tiga pengumalah jaga tiga tirak lah. Harapkan begitu manyi, harapkan begitu bangun tawai tok anak inu-inu tak ikam ti gaya ngai ikam ti singkat-singkat tau. Okey, jadi ke anak pai iluh pakai cablian ini Cin Cecilia Julan jam 6 hilo pencong ring ada siaran Cin YFM Impan Kucing. Tiga tahu aku make kembang senake ngan ilup tegol anam pam. Nyak nak kena. Bye bye.

Ya, yeah, selamat lemai. Selamat kita bergulai baru peningan semua. Saritari 4, 2 bulan 7, 2026. Hari kedua kita ibab bulan tiga tujuh tahun tu yang harapkan kita semampai bergulai dengan kami. Meruan bergulai dengan aku berlabuh hari dia tu hanya untuk agak pukul 9 malam. Maka selama aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang, udah tu lagi pukul 6.15 kita bisik segmen Hello Y Bintulu bergulai dengan DJ Seron. Udahnya pukul 7 lemai kita bisik program Jakun Sempama. Lalu punya mega pukul 8 malam kita bisik program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Bekerja ketusen program kita di Sada Ari Limbang. Lalu harap kita terus bergulai dengan aku, mengkang bergulai dengan aku. Nabila Dini kita ke boleh bergulai dengan aku ke lemai tu di Sada Ari Limbang.

0: Ya, mungkin yang tadi ya, peningat semua lagu dari Marina Jara dikena merindang bala bujang-bujang kita ke baru je mulai kami disadari limbang bunyi kaguari pun program tu tadi kita terus ke Bintulu bergulai engkau. Hello, why Bintulu?
1: Ya, Merik, selamat lemai, selamat bergulai baru kita bawa awak hello, why ke sekali tu. Jadi, nanti yang hari empat, nang ya gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita. Jadi ya berita akan terubah ke dikongsi ke aku untuk peninga berkawal dengan pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur gila 3 hari bulan 7 nya tu ngagai 12 hari bulan 7 tahun 2026 berpalan berpalan ngengkah ke kereta lot BDA sebawah. Jadi aku ngelansak sekedar hari atur pengawak 4 hari bulan 7 dia pekit Ratu Ibu Kebaya jam pukul 7 malam ba palan ngengkah ke kereta di lot BDS bawah. Udahnya 6 hari bulan 7 pengawak berjadi ke pesta sebawah 2026 ba palan ke Sebaka jam pukul 10 pagi. Jadi 10 hari bulan 7 dia pengawak senam aerobik program gaya hidup sehat ba depan kedai awan untuk ba pekan sebawah pukul 7 pagi. Lalu 11 hari bulan peninga dia sebawah bike show bukan sebawah dia megak jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai udahnya muak ke malam ba parking tau kepala ngengkah ke kereta bisik Battle of the Band. Lalu 11 ngau 12 hari bulan 7 dia sebawah power boat race ba Sungai Kemena sebawah berengkari pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Pian megak peningah kami hari Bintulu FM bisik datang megak ba dia kita boleh bertemu dengan bala DJ dia megak ba depan kedai awan tu nanti kita ke kalak ngau pesta sebawah tahunnya tadi. Jadi kami bak palan ke Sebaka kena 11 ngau 12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Ya tadi berkawal ngau pesta sebawah 2026 ke berengkah diatur pergila 3 hari bulan 7 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 ba sebawah. Jadi kita ngue ngagai berita kedua upis pengerai bagi menua Bintulu dekat jalan ke pansiak pengerai ngau morbidity national NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit ba taman Yan Min udahnya ba kampung baru ngau nanga dia seberai pasar Lamak Tatau berengkah hari 14 hari bulan 7 nyentuk ngagai 30 hari bulan 7 tahun 2026 yang diberindik ngonya peranak bak kandang durnya kita dipinta merik kerjasama ngagai pemusai tip jalai ke pengawak tu bala pemusai dekat ngena baju uniform ngau surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah Anang Irau peningah laban zidak ya tentu ya berkena ke uniform penuh ngau merik surat pengelala rasmi sepemanjai pengawak tu ialah. Okey, nyat tadi berkawal ngau upis pengerai bagi menua Bintulu ke berjalan ke pansiak pengerai ngau Morbidity National NHNS 2026 pengerai indai ngau anak mit di Tatau. Lalu ke penudi tok peningah Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu dekat ngatur makai malam Gereja Methodist Iban Pasar Bintulu 2026 kena 22 hari bulan 8 tahun 2026 berlabuh hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai 11 tengah malam ba sebengkah palan makai ke Tebilang di Bintulu. Jadi tuai pengabang diadang datai yangnya yang berhormat Datuk Sri Dr. Steve Rundi Utom Menteri Industri Makanan Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak. Jadi penerang berkawal dengan pengawak tu ilak dia kita tahu bertanya ba Chairman Gereja Nyempu Dr. Kennedy Payeng ba lumur 013-855 2253 tau megak ngagai Mr. Steven Pasca bak lumur 012-8757-876. Jadi ini tadi peningah berita di kami di Bintulu bawa hello wai ke sekali tu ngonya boleh baru ngagai konti limbang din. Terima kasih selamat berjaya ke pengawal ngagai nuan dom selamat lemai megak.
0: Okey, terima kasih sama-sama DJ Yonte udah ngelansak sekedar berita kelebih lagi bah hello why Bintulu ya sekedar pengawak atau pengerami ke bisi diatur di menua Bintulu jam ke dia tu.

Yang lagu hari Winning Albert. Aku kai lulung jam kita pukul 6.27 minit lemai. Ngagi kita ke di rantau jalai ngarap ke berjimat mulai kediri ke rumah ya. Jadi namilah dini-dini kita pejalai kita ngarap ke mujur. Lalu gaya hari di Limbang tadi bisi hujan memesi nak gebangan iga. Jadi ke bisi sekedar jalai di menua kita yang tadi hujan maka di menua Limbang. Jadi ngarapkan kita sampai jaga pengelikuan kita enggak sama enggak orang ke sama bertengah ke jalai alun ya. Jadi pian mega berita mana ngagai peninga kita ke diau di Limbang kelebih lagi Limbang lawas inya siti pengrami ke dekat diatur inya pengrami ke disebut ke Naval Mini MOT atau ke Jom Gagar Limbang. Jadi pengawatu dekat diatur berlabuh hari 6 tu ialah 4/5/2026 hari 6 nyentuh hari Minggu ba waterfront di Limbang. Jadi mayuh program ke dekat diatur lalu pengawat berperindang di atas panggau moga bisi diatur baka selama. Jadi kelebih lagi ngagai bala nembiak ke benuang bergigak ke pengawak jam ke dia tu sampal datai berserimbai ngau ke Naval Mini MOT ke diatur upis pengangkut menua Malaysia ke dekat datai ngamai siti pengerami ke cukup mana atau ke pengawak ke cukup mana. Lalu pian moga bisi diatur ngagai kita ke dekat berlagu karaoke atau ke pertandingan karaoke mega diatur berserimbai ngau pengawak tu. Jadi mayuh program ke bukai bisi diatur yang kaum siti agi tau ke siku penyanyi kita Iban ke dekat merindang kita malam hari 6 inya depa masterpiece. Jadi garap ke kita sampal hari 6 ngau hari Minggu inya Jom Gagar Limbang. Jadi kita terus berperindang ngau lagu ke sekali tu peninga semua lagu hari Ferdinand Leo.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

Jadi ke sekali tu peningan semua aku dekat macam sekedar pesan berat ke BC di Anjung di YFM. Jadi pesan ke terubah. Tapi basang ke guys semua pesan ke tasulit yang jepai anak Alan. Ke dekat diatur 5/7/2026 hari Minggu. Belok 7 jalan Rimunan Hijau Simba 4 Kampung Sawang. Jadi pesan menuju Kaban Belayan. Tau ke ngagai semua kengelalan yang cepai na Alan gau semua kaban belayan di nangga tulik kapit, nangga merama, nangga pulang, nangga sepulau, nangga setekam, nangga sud, nangga ngemah kenawit, rumah ngindang, benak sud, batang melipis, batang sungai gat, limbang, sungai manap suang, kapit sibung gau sida kebukai kena boleh dirintai ke nama dito pesan tu. Data dari Rabu ngana sulang berita kelebih siliak kita tahu telefon gagai lumur 0149879891. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan ngeta sulit Riti anak Ginda pesan ngeta sulit data dari Lita anak Nawul pesan ke bala kabam belayan ba pes 1 ngau pes 2 batang ai Ensawang Rakut Wang Wong Pandak Kampung Jabang Sebubut Panggang Pabuang, Garunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanja Indonesia, Seriang Indonesia, Badau Indonesia, Ex Pemanca Jawa na Jagit Bakarangan Muang, Bedai na Ginda Basungai Engkirin Suai ni ya. Sekian sekarang, ngarap ke balik kita boleh data yang itu pengawang kata sulit ni ya. Riti anak Ginda, jadi pengatur dekat diatur atau ke dekat diadu ke kena 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi baru rumah Kelvin Serdin Wong Panjai Lubuan tu. Begini dulu pesan ke sempat dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang lagu ke bisik disediakan aku di Sadari Limbang.

Berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Jadi kawal kau pengarah Siti pekit ke dekat diatur di Limbang bunyi ke disebut aku tadi peningah nya pekit Limbang Idol 2026 bersrimba hingga Jom Gagal Limbang Knebel Mini MOT ngau hari kejaya 2026. Jadi penguat pekit tu dekat diatur ke 4 bulan 7 2026 ba MP Teater tebian Sungai Limbang. Berengkah hari 1.5 lemai, nyentuh 5.5 lemai, saringan awal, tau ke renggat ke terubah, lalu 7.5 malam, tau ke lemai, pentas ke penudi. Jadi, prais ke mana nanti kita ke menang maya tu ilah. Jadi, terbuka ngagai kategori, ngau atur ya, atau ke syarat ke depeket ke, lalu hari bulan ndor nganyo nama udah ditutup 28 hari bulan 6 2026 tu tadi. Jadi ngarap ke kita itu tadi munyi kaku ke lebih lagi ke dekat bagi gak ke pengawak ngau mayuh company tau ke upis perintah ke baruh ba upis menteri pengangkut tu datai ke Limbang maya tu ila. Jadi ngarap ke kita datai sampai datai ba dataran atau ke ba esplanade di Limbang.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia.

0: Jeg går som bare mor, du ne. Ni, ni mener ikke, at du bliver bare kog. Men jeg går som bare mor, du. Nak murid rako. Berarti nak murid rako dikenok mada kurang lebih kita pula yang mengindikan atau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Ada eh, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyimetek agak Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Awak bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

0: Ya, bertemu baru kita ke lemah itu peningat semua program Jaku Sempama Ungkup kita ke minggu tu. Lalu Jaku Sempama kita ke terubah ianya liur udah diludah nak boleh ditelan lagi. Erti Sempama tu apakah kita ke berjaku dengan orang atau ke berjaya orang bukai jaku ke udah kelanjur atau ke pengawak kena mana udah kelanjur di kerja kita tentu ya nak boleh diambil pula lagi. Jalan kena Jaku Sempama tu baik hati ke pedia senyau kelanjur data jari serta mukul unggalnya ngena ngelik yang berdarah kati kungau laban liur udah diludah na uliah telan lagi benda benar gak rundi yang aku nak nesal ke penyalah diri bermu ayahnya tadi contoh ayat dikena kita ngena Jaku Sempama liur na liur udah diludah na uliah ditelan lagi ambil kebandingnya tadi ya contoh ke terubah jadi contoh ayat kita kedua. Kita juga tadi berjakuk ke orang jadi nak muka-muka orang ke di kejakuk ketuanya tadi nyau ningal mansak kita kita nyau tadi nak nak perasan ke bisik belakang kita nya tadi jakuk sempama kita ke terubah ke sekali tau
1: ni ke jakuk sempama tu ni. Ni mana lagi atau pelabak kau? Mana hanya kau sampai mata? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan atau kenubai.
2: Nama pengawak Nuan, Dom?
1: Nuan ke, Flo? Ada Menung macam bob sempama jaku iban.
2: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agi Nuan ingat program jaku sempama.
1: Bisik programnya, Pia.
2: Bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai seminar di YFM Limbang.

0: Ya aku sempat motor ni. Ni mana lagi atau pelabak kau? Mana yang aku sempat motor? Nak murid aku. Reti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang indikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke Flo? Ada menung macam bob sempat mau jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyemetek agak Nuan ingat program jaku sempat mau.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dinga meh program jakok sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Tapi yang mengajak ke sempama kita kedua, ianya tebak sengkilo di rimpo. Reti sempama tu, ianya semak ke orang ke berjaku cangka atau ke nyebut jaku nyabuang urah belaya. Dia ya boleh penusah, enggak pemerdia serta kiruh henti ya kena adat atau dihukum ketegal ya kena nemungi buan jaku di rimpo. Jalan yang kena jaku sempama tu, sigi bisik penulah kita mensia laban selalu berjaku nak mana serta nyabuang urah belaya. Nya ya kemari dihukum pengulu laban bertenah ke orang curi utai pangan diri. Nya tadi, jaku sempama kita kedua tebak sengkilo terimpo, jadi ngarap ke kita di ke selalu nama atau nampak cerita sebubung apa anang meh nampak cerita sebubung apa anang baka sempama ke disebut aku tebak ngai kitanya tadi kena tebak sengkilo terimpo. Okey, nak kata dulu kita bergulai di jaku sempama kita ungkup ke minggu tu hari 4/7/2026 ke bisik bala peninga bisik jaku sempama tau kirim ke aku dini di dindur ba Facebook ke dini di dindur kita tau berkongsi kengka nama tu jaku sempama ke debai aku tu tadi kebenar jaku sempama ke selalu didinga jadi ngaga kita ke bisik penemu bisik penglandik bisik penau ba jaku sempama ke jarang kita ninga jaku sempama ke bukai ke nak kalak debai aku ti berkunci ke aku ba program tu kita tahu berkunci ke ba program jaku sempama.

Hanya tadi peningat semua Siti lagu lama Ria Johnny Aman Keliang Tembawai. Jadi pihak bergerak pukul 7:30 lemai itu lagi kita sama mendengar berita lemai ke di tabu terus RY FM di Kuching. Kita terus berperindang lagu ke bisik di tusun aku ke lemai itu.

0: Nama kebuah, kita mesti ninga ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sempama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengerai Enggau Saup Ari, Upis Pengerai Lima. Minggu tengah hari 4, pukul 6 lemai, nyentuk ke pukul 9.

0: selamat lemai begulai gawa aku melati badi ba berita lemai YFM lemai hari 4 sarito 2 hari bulan 7 2026 lalu ke Terubatu Batam berita. Biuwek 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke bawah pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang disadang oleh merik penatai pemisik RM8 juta. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak ngadang diri dikenyadi palan pemujur pengurusan air bak kandang menua adab kita. Tuk dekat dikemujur ke ngenap ngawak pemansang gau awam perkara air gau air kamah antarabangsa Borneo Biwik 2026 teka diatur bak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK berlabuh hari 15 ngagai 17 hari bulan 7 tu. Menteri Utiliti Gau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke pengeraminya ilak dekat Nurmandang ke pemujur sudah dijapai Sarawak dalam sektor air kelimpah hari temuka peluang kerjasama gau menua-menua luar. Awam 2 tahun sekalinya ndang pelasar ke cukup guna alai berkongsi ke teknologi innovation gau jalai narit orang beranak ke pukuk dalam sektor air gau air kamar. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakut Tok buat gempuruk media Biwik 2026 di Kuching. Sekedar di perkara teka di kerandau ke buat awam nyaila ianya pemar ketika iklim kuda berubah perkara pemindah orang gagai kanan negeri ngau isu pengelikun sumber air kemajak tanggul buat renggat dunia. Kira 1,500 ikut pengari, 2,500 ikut temuai pengawak dagang, ngau lebih 70 ikut eksibitor hari lebih 109 bengkel menua disadang dekat datai ngagai pengerami toila. Perintah Sarawak dekat nerit kagai atur pengelikun, ngau pengawak nerit kadat berserimbai ngau pengawak ke ngatur pengerami Music Borderland 2026. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madaka atur bakatuk dikenentu ke pengeraminya boleh diatur gau likun serta nak dikacau penyalah ke bekaul gau dadah. Semua raban patut jalai ke ungkup pengawak diri alai nentu ke risiko penyalah bakanya boleh dijaga serta dikurang ke gau nakak uliah. Ia maksud ke jakut tu baum pengarang media di Kuching. Sekedar riatur ke bisik di pejalai ke ianya nganjung mayu hagi pemesai peneri adat gawak ngenak pekayan periman kelimpah hari ternyaga pintu penamak ngenak ukui penyidik kena dagang orang kemai dadah belalai. Berbangunnya pengerami Music Borderland 2026 disadang oleh merik penatai pemisik kira RM8 juta ngagai Sarawak. Orang tengepun ke pengerami tu Tiger Ming madah ke pengerami Music Electronic EDM ke pemadu besai di Borneo nya disadang oleh mata antara 21 ngagai 22,000 ikut temuai datai box pemanjai 2 hari pengeraminya ke diatur. Diatur kena 11 ngau 12 hari bulan 9 setengah hari tiket dan udah dibeli orang tajapan lagi bisik timpuh lebih 2 bulan sebedau pengeraminya ke diatur. Ia madah ke sukung ke cukup manah ngagai pengeraminya begak sama dengan merik penguntung ngagai industri dagang temuai. Tau oleh diperhati ke hari sekedak palan dur bermalam di Santubung ke direput kuda habis di booking. Pengudah mayan dur ngatur pengeraminya dipadah ke dalam bulan 4 tu kemari. Langgur pengawak tikang mansang ke projek umai nangka blok G kira 500 hektar pemesai di Daro boleh nulung negap ke pengelikun stok barang pemakai serta nambah ke hasil padi di Sarawak. Kaban Kaunsel Negeri Setak Daro, Dr. Safi'i Ahmad, madaka projek umai ke berdandangnya dan sebengkah hari inisiatif strategik dikenang latih ke pemansang sektor bertanam tupik di Daro. Projek tembaga oleh nyawup mengangkat ke pemansang ekonomi bak kandang menuanya, ariatur tenyedia ke peluang gawak serta memansang ke infrastruktur bertanam tupik ke lebih berurun serta meruan. Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke Jakoto lebuh yang akan nguluk pengawak randau ngau sesi libat urus ke projeknya di Daro. Ia madah ke pemujur projek besai bakanya dan berpanggai buat pemerhati hati ngau sawup dari semua raban, lebih lagi orang ke bempu tanah ngau raban ke bekaul. Kita dia tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek mengangkat ke pemanah jalai kampung Kesinduk ngau Dewan Kampung Kesinduk bisa sudah dipjalai ke kena ngintu pemanah perengkat guna Mensia Mayuh bak menua pesisir. Menteri Utility ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madaka projek ngadu ke jalai kampung Kesinduk dekat dikerja nak belanja RM200,000 lalu Dewan Kampung Kesinduk dekat digagak manah kaget nak belanja RM435,000. Rengka guna tik mana hakiknya ukai seminak dikang mudah ke pengawal orang Mayuh bandurnya dan mega boleh dikenak nyukung program Kementerian Mayuh serta negap ke pemansang sosioekonomi bak kandang benuanya. Ia maksud ke jakut tu lubuh ia ke menjadi projeknya di Sebuyau. Opis Custom di Raja Malaysia JKDM Sarawak sudah ngerampas insap ngawai bisa nak bercukai jadi pelabak ke bungkus RM1.21 juta yang kaum duti ngau cukai. Barangnya dirampas bah 4 operasi meresang ngenyit ke diatur di Sibu dalam pun bulan 6 tu kemarin. Direktur Opis Custom Menua Sarawak Datuk Norizan Yahya madah ke lebih 31,000 liter air bisa dengan 490,000 batang insap sudah dirampas bah operasinya. Ungkus semua barang ke dirampasnya dipelabak ke lebih dari RM362,000 lalu penyampau duti ngau cukai bah barangnya kebungkus lebih dari RM851,000. Modus operandi kes tu ianya nyimpan barang tu berumah sebedau barangnya ke dijual bah kandang menua nyampu. Pejakut buat gempuruk pengeram berita di Sibu pagi tadi, Datuk Norizan madah ke kesnya dia tu, benar dipansik ngenak Seksyen 135(1)(D) Akta Kastam 1967, ketegal tengemuan tak ke nyimpan barang tak bercukai, tak ke barang tidak dikemendar ke dibaik hari menua luar. Institution ruang bilik engkau sekolah patut bersahup nagang kes salah guna dadah kenyau hari peringkat sekolah. Kaban Kaunsel Negeri Setak Telian, Royston Valentine, madah ke pengawal ngelaban penusah dadah patut dipejalai ke ngawatur di komprehensif dikenang ada kerabat orang tengemuan penakal serta tak dikacau penusahnya. Yang maksud kerja aku tu lebih akan menjadi Kem Pintar 2.0 bagi menua mukah 2026 gau program pemerata keluarga kediatur bagi Dewan Sekolah SK Kampung Petanak di Mukah. Program dua harinya dekat ngelumuk ke 100 ekonomi tahap 2 hari 9 buah sekolah dalam menua pegai Mukah. Programnya diatur alain rang ke ngagai bala nembiak tu pasal pengerusak ketegal salah guna dadah kelimpah di tenggirik sidaknya engkau disiplin, identiti engkau pengeransiang nyadi ketuai. 23 bengkah gerempuang pengerja pengawak di Sarawak sudah nerima grant program bagi perkara gerempuang pengerja pengawak PHEKS tahun 2026 kebulih RM310,000. Tuai Sekretari Baupis Menteri Perkara Pengerja Pengawak Dato' Azman Muhammad Yusof madah ke gerantuk diberi kena nyawup gerempungnya ngatur mayuh macam program. Tuan yang kawam program ngelatih ke tabik urus ofis, pemansang bala ketuai, ngau pengawak ngangkat ke pengelandik bala kaban gerempung tu. Ia maksud ke jakut tu bahawa pengerami nunjerah ke geran PHEKS di Kuching. Berbangunnya Dato' Azman madah ke agih belanja terbekawa ngau gerempuang pengerja pengawak patut benda di serenih kena nentu ke pemansang ngau pengelantang raban pengerja pengawak semampai dijaga setipat ngau pemansang ekonomi ngau ubah bak market pengerja pengawak kemayar itu. Perkara tiap bangsa tu boleh nyawup negap ke agih tanggung pengawak gerempuangnya jadi ke pelasar untuk berjalai ke program pemansang serta nambah kasil pengawak. Pengawak ternyerni hakia belanja atau megak boleh nyawuk berarti ke penyampau belanja ke diguna, ngambil ke gerempung pengerja pengawak boleh ngatur pengawak sidak, ngau cara tulis merik empas ke besai. Nyalai yang ngarap ke pengawak ternyerni hakia belanja tu, dekat boleh diputar ke sebedau sidak keminta diberi hakia belanja untuk tahun baru tu ilak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita di Baca Baru. Biowik 2026 dekat negap ke penduduk Sarawak dalam sektor air. Atur kenang laban penusah dadah diterit ke buat pengerami Music Borderland 2026. Pengerami Music Borderland 2026 ngadang ulian merik penatai pemisik RM8 juta. Yang akan berita kita ke lemah itu peninggal, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi, lalu disalin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani. Jalan kita terus ke awak sadar lemai kita ke lemai itu. Agi terus sabgulai dengan YFM di Limbang. Jalan terus ke Limbang dia tu.
1: Terima kasih Melati Badi. Dia sudah macam berita lemai ke di tempat terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita mulai dengan kami di sadar hari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.

Jadi pihak megah peningah pengrami ke benung diatur jam ke diatur di menua lawas ianya bunyi ke disebut aku ngelama tu irau acok lun bawang.

Empah hari mandang ke main asal atau ke tanah asal hari bangsa Lembawang pekit pemajak gamal induk Lembawang gaw mayu hagi pengawak atau ke pekit ke bisi diatur di menua lawas. Jadi gagai kita ke di lawas atau ke bersemak ngan menua lawas sampal datai ke lawas ngambil ke ngericah kagi pengerami Irau Aco Lun Bawang kali ke 39 tahun tu. Lalu pukul 8 malam tu lagi kita bergulai dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Lainu kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nintiar 4 pukul 6 malam nyentuh ngagai pukul 9 malam.

0: Semina di YFM Limbang.
1: Ya, maya tu dia kita bergulai ba program nada kelama nada ke baru kelebihan kita ke rindu ninga lagu-lagu ninga lagu Iban, lagu lama Iban ya, kalau ke BC ba TC radio. Kalau kita mulai ngau aku nyentuh ke penghujung program tu lagi. Jadi ini kena ngepun ke program nadai kelama nadai kebaru. Aku nyendia ke sekedar lagu-lagu lama ke uleh ngasuh hati kita ridang ke malam tu. Kita terus bergulai dalam program nadai kelama nadai kebaru.

Hanya tadi peningat semua sekedar lagu kuda di tebah aku kena pun ke program ada kelaman ada kebaru lagu ke terubah tadi lagu anang nuan nyeleng-nyeleng ditangkan ke joget lagu jenaka udahnya tadi Regina Seloma anang gua ringat sulu. Kita ke agi bergulang aku terima kasih Mama Yo api megang kita ke baru aja datang di rumah kini kanya baru datang di rumah atau ke baru gawak kini kanya siap malam harap ke kita likun oleh pengawak ke dikerja kita likun lalu terus ninga ke program ada kelaman ada ke baru lagu kita ke sekali tu lagu dari Francis Harris dikenang Anang disebut Anang.

lagu ke penudi di kena nutup program Nadai Kelama Nadai Kebaru Jimmy Nyayang Bungai Orang. Jadi aku terus pelabak aku maca sekedar pesan berat ke BC di di YFM, BC Dianjung kita di YFM. Jadi ke Siti tu peningat semua pesan bersemayang ngintu 100 hari ngau main terbalu. Data dari ex cikgu bayang anak utak dekat madak semayang 100 hari kenyang bini ya. Nurin anak bentai serta ngambil terbalu kena 11/7/2026 ia nyari 6 pukul 10 pagi baru rumah panjai tu rumah Maureen anak Michael John Teba Batu Lintang Undup. Jadi pesan dituju ngagai kabar belayan ke diau di Kandis Sengkelili, Seramat, Bukung, Merio, Tambak, Kumpang, Pauh, Sebangki Panjai, Lubantu, Bintulu, Sepatak, Undup, Liu, Ampagu, Sebangkui, Undup, Sebujuk, Tetingkah, Tinting, Kubal, Batu Lintang, Rampu, Wi, Sekayu Batang Lintang Undup Langau Indonesia gau bala bukai kena oleh dirintai barito kita semua kita semua dipinta datang gau ngintu pengawak 100 hari niang nuri dana bentai. Jadi barang siapa ke nama pernah kesilia kita tak telefon ngagai nombor 017-8084-069 ngagai bayang anak utak inya laki niang tu. Jadi apa yang megah ke Siti tu peningat semua pesan getah sulit ngau nyuan terbalu Frankie anak sigai pesan tu datang dari Jeffrey anak sigai madak ke pengawal tersulit ngau nyuan terbalu niang Frankie anak sigai pesan nuju ngai kaban melayan ke ngelala niang bananga ansawi ansawi Batarajang Kapit rumah panjai asal apa niang sungai Koyan Asap Belaga sungai Sibau Ilik Kapit sungai Sibau Ulu Kapit Sungai Angau Kapir Rumah Richard Ulu Merirai, Rumah Guyang Merirai, Rumah Ajat Kerangan Layah, Rumah Mulai Kerangan Besai Balih, Askayo Ai Antuloh Merirai, Rumah Jack Nanga Antelawan Balai Kapir, Nanga Antawau Balai Kapir, Rumah Jantai Nanga Antelengau, Taman Kenari, Desa Kemuyang, Sibu, Sibu Jaya, Nanga Kabah Tadak Kerawit, Batu Niah Miri, Indai Nanta di Brunei, atau ke Limbang, Jabatan Kesihatan Sibu, PPK Sibu, ngau kabar melayan di sebaran dur alai kenuli disebut itu. Jadi, atau pengawal dekat dia tu bakal tu hari 3/7/2026, pukul 7:30 lemai, hari 5 ngawan ulit ngena adat semayang, 4/7/2026, pukul 8 pagi, hari 6 ngetas ulit, lalu nyuan terbalu, lalu pengatur dekat dia adu ke nombor 1B Lorong Kemuyang Timur Uya Sibu. Jadi petang kesilia berkawal dengan berita tu kita tahu WhatsApp ngagai Jebri anak sigai menjadi niang 0178025243. Jadi nak kata dulu kita bergulai pesan berat kita ke sekali tu. Kita terus ninggal ke Siti lagu baru megah lagu Ari Unan Morchun termegah. Sebenarnya di YFM Limbang.

Ya, lagu Hari Unan Merjun Terbegah. Ha, kita patut berasa terbegah di dunia tu kena. Ngembuan apa, ngembuan indai, ngembuan kapal melayan, ngembuan suku juru ke cukup badas ya. Okay, sebenarnya aja ngembuan laki, ngembuan bini neh. Kau semua orang ke cukup manah begulai ngau kita. Kita patut terbegah nah. Bunyi ke lagunya tadi peninggal. Jadi Siti lagi pengerami ke nintiang bulan ke bisi diadu ke di menua Limbang. Ianya berkaul dengan pesta Ria Limbang. Kedekade atau 8 ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba Nur Paking atau kengengkah ke kereta lot 77 atau ke Paking Mara. Jadi bisi sekedar artis ke dekat Berinang kita mayanya nang nintiam bulan sudah itu ngau artis. Jadi sama kita berami bakau ngau pengerami pesta Ria Limbang ba bulan di ketujuh tahun tu. Jadi banyak pemakai-pemakai ke bisi di sedia ke gaya kita ke bisi datai mayanya kelimpah hari kita nya tadi ngemai diri sebilik bergelumo makai atau ke meda orang belagu kita berperindang ngau penyanyi ke bisi merindang maya tu ila. Jadi kelimpah harinya pengawak tu dikena nyungka ke penatai pemisik ngagai orang dagang di menua lima. Kita terus berperindang ngau lagu ke Siti tu lagu hari Luciem.

Ya, lagu hari Luciem, Tulang Besi Urat Dawai. Tinggal 18 minit lagi kita mengkang bergulai di Sadari Limbang. Jadi pesan ke kita ke sekali tu, pesan kita sulit lalu ngelumbung datang dari Robert Louis Nyangau. Dari kasih sebilik madah ke pengawal kita sulit lalu ngelumbung. Ni yang tua ya, Puan Satang anak Labang atau ke Indai Diang kena 4/7/2026. Jadi pengawal Nguan Ulit malam 3/7/2026. Ngetas Ulit pagi 4/7/2026. Jadi Lumbung malam 4/7/2026. Jadi pesan ke Kaban Belayan hari Nanga Sebiro Baliah, Nanga Tawau Baliah, Nanga Gaat Sungai Sud Pasar Kapit, Nga Kucing serta semua Kaban Belayan Bukai kena boleh disebut di tu bagang. Jadi pengok tu dekat diadu rumah nombor 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya Robert Louis Nyangau menantu niang atau ke jeno anak mandin anak niang. Jadinya tadi pesan ke bisi di anjung ke sekali itu. Kita terus berpindah ke Siti lagu Arif Fazil Bekalih Hati.

Hari James Ming di Ninuan Sigi aku gagai. Jadi pukul 9 malam tu lagi bekas lama kita dekat hingga ke utama 9 atau ke berita hari palan berita radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur udahnya ditangkat ke program Permina Malam di YFM di Kuching. Jadi ngonya mumpu dulu aku ngarap ke maya ke bukai kita bertemu baru ngarap ke terperindang belabuh ngau. Bukulah yang aku belabuh hari pukul 6 untuk ke penghujung program. Jadi terima mail aku ke penudi. Dia kena tinggal ke program aku ke lemah itu lagu hari ABJ. Ukai ngaji rangkang ngacok mata.

Malaysia-Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: serta industri halal. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadilah Yusof berkata perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan rakan sejawatannya dari Belgium, Maxime Prevot, rangka Menteri Luar Negeri Hal Ehwal Eropah dan Kerjasama Pembangunan yang sedang mengadakan lawatan kerja 2 hari ke Malaysia. Dalam pertemuan sama, Dato' Sri Fadilah menyatakan komitmen Malaysia dalam memberi jaminan laluan perdagangan di rantau ASEAN kekal selamat serta bebas sebarang sekatan dengan terus berpaksikan prinsip keamanan dan berkecuali.
1: Di samping itu, mereka juga bertanya tadi bagaimana kedudukan semasa di tingkat ASEAN dan juga hubungan serantau, terutamanya Laut China Selatan. Adakah kemungkinan akan berlaku sekatan seperti berlaku di Selat Hormuz dan sebagainya? Jadi kita memberi jaminan tadi, as far as ASEAN is concerned, kita akan memberi jaminan bahawa the third party access itu tidak akan berlaku apa-apa sekatan, sebab kita memang sebuah negara yang menjamin keselamatan, neutrality dan juga keamanan. Itulah prinsip yang dipegang oleh negara ASEAN.
0: Dato' Sri Fadilah Yusof. Belgium dalam pada itu menggesa kesatuan Eropah dan ASEAN memperkukuh kerjasama strategik berikutan persaingan geopolitik yang semakin sengit. Tegas Prevot, perkongsian berasaskan nilai bersama serta pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa kini lebih penting berbanding sebelum ini. Esok Prevot dijangka menghadap Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizuddin Shah di Istana Perak, Bukit Persekutuan sebelum menamatkan lawatan kerja dan berlepas pulang ke Belgium. Kementerian Pendidikan meneliti setiap insiden melibatkan keselamatan murid secara berasingan berdasarkan faktor setiap kes, di samping memperkukuh audit keselamatan sekolah melalui penubuhan jawatan kuasa khas membabitkan pelbagai agensi dan organisasi. Menterinya Fadlina Siddiq berkata inisiatif itu diambil bagi memastikan ekosistem sekolah lebih selamat.
2: Soal audit, soal pemantauan, ini mesti terus diberikan pengukuhan di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan apabila kita bercakap tentang pemantauan, audit dan sebagainya ini, kita melakukannya secara tidak berseorangan. Tetapi sebuah jawatan kuasa yang telah pun ditubuhkan untuk memastikan bahawa seluruh agensi dan organisasi ini mempunyai pandangan dan juga memastikan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia melaksanakan semua agenda-agenda untuk memantau dan mempukuhkan ekosistem selamat di sekolah ini.
0: Fadlina Siddiq. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup KPDN akan membentangkan cadangan kerangka perundangan baru bagi ekosistem e-dagang kepada jemaah menteri minggu depan, termasuk mewajibkan platform luar negara mematuhi undang-undang Malaysia. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata undang-undang baru itu dicarangkan bagi menggantikan Akta Perdagangan Elektronik sedia ada yang tidak lagi mampu menangani cabaran semasa industri e-dagang.
3: Kita mahu supaya kerangka perundangan baru ini bersifat extraterritorial. Maksudnya, kesalahan yang dilakukan oleh platform di luar negara boleh menjadi sebagai satu kesalahan yang dianggap berlaku di dalam negara. Maksudnya, platform di luar negara akan berdepan dan bertanggungjawab kepada penguat kuasa yang ada di dalam Malaysia.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu akan memperketat kawalan pemberian subsidi diesel menerusi program Budi Madani Diesel bagi mengelakkan salah guna dan ketirisan termasuk di kawasan sempadan negara. Menurut timbalan menterinya Dato' Dr. Fuziah Saleh, pada maklumat pemohon melalui portal Budi Madani dengan rekod pemilikan kenderaan diesel memastikan subsidi hanya dinikmati mereka yang layak.
4: Budi 95, dia hanya mengambil kira lesen. Lesen memandu. Tapi untuk Budi Diesel, dia dimatchkan, digabungkan dengan pemilikan kenderaan diesel.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pelaksanaan harga diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter membolehkan usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mengurangkan kos operasi dan memperkukuh aliran tunai perniagaan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif SME Corp Malaysia Rizal Naini, ia sekaligus berupaya menampung kos input lain.
5: Berbanding dengan harga pasaran RM3.97 harga diesel, rata-rata hampir 50% lah, 47% penjimatan dapat dihasilkan kepada usahawan, terutamanya PMKS. Bila kita tengok kalau 47 atau hampir 50% tu, mereka boleh menyerap kos-kos input yang lain dan juga menggunakan hasil penjimatan daripada diesel itu kepada kos-kos ataupun untuk melabur di dalam adaptasi teknologi dan juga pendigitalan untuk meningkatkan lagi produktiviti mereka.
0: Rizal Naini. Isu penyelenggaraan Jalan Raya menuntut komitmen dan perhatian serius daripada semua pihak melibatkan pelbagai agensi serta peringkat pentadbiran termasuk Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dan Ahli Parlimen. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Sri Dr. Rahman Maslan berkata beliau telah mengarahkan Jabatan Kerja Raya supaya menyegerakan sebarang kerja bagi menyelenggara jalan raya yang tidak sempurna. Tegasnya jika sesuatu jalan itu tidak sempurna, bererti ADUN, Ahli Parlimen dan agensi di situ perlu menyempurnakannya.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Croatia dan Portugal menolak untuk menjadikan kemungkinan cuaca panas melampau di Toronto sebagai alasan menjelang pertembungan mereka dalam pusingan 32 terbaik Piala Dunia. Kementerian Dalam Sekitar Kanada telah mengeluarkan amaran suhu di bandar itu boleh mencecah 35 darjah Celsius, namun suhu yang dirasai boleh mencapai 44 darjah Celsius berikutan tahap kelembapan yang tinggi. Pertembungan dua gergasi Eropah itu hampir pasti menjadi penampilan terakhir di Piala Dunia buat Cristiano Ronaldo dari Portugal dan Luka Modric dari Croatia yang sekian lama pernah bergandingan sebagai rakan sepasukan di Real Madrid. Pengendali pasukan England Thomas Tuchel menyeru keluarga di negara kuasa besar bola sepak itu agar mengutamakan Piala Dunia berbanding persekolahan apabila England menentang Mexico dalam pusingan 16 terakhir pada awal pagi Isnin waktu England. Aksi yang akan bermula pada 1 pagi waktu United Kingdom itu dijangka menjejaskan jumlah tontonan. Sebelum ini menjadi kebiasaan untuk pihak sekolah dan majikan membenarkan perlawanan England pada peringkat kalah mati ke jalan utama ditayangkan sekiranya bertembung dengan waktu bekerja atau persekolahan, namun aksi yang bermula awal pagi Isnin itu memberikan cabaran yang unik. Sementara itu, jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino menyifatkan kad merah yang dilayangkan kepada Folarin Balogun ketika menentang Bosnia and Herzegovina sebagai tidak wajar. Menurutnya, kekasaran dalam bola sepak adalah perkara biasa terutama jika berada dalam situasi perebutan bola. Berdasarkan peraturan FIFA, Balogun digantung secara automatik pada pusingan 16 terbaik menentang Belgium.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam serangan Rusia ke atas ibu negara Ukraine, Kiev. Serangan itu telah menyebabkan lebih 40 orang cedera. Pihak berkuasa Ukraine melaporkan ratusan drone dan puluhan peluru berpandu dilancarkan ke arah Kiev. Serangan itu disifatkan antara yang paling buruk sepanjang tahun ini. Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri Ukraine, Ihor Klemenko berkata, sebanyak 20 bangunan kediaman mengalami kerosakan teruk akibat serangan tersebut. 21,000 kanak-kanak disahkan terkorban di Gaza akibat kekejaman Zionis. Manakala ratusan ribu yang lain kehilangan tempat tinggal dan dinafikan hak mendapat pendidikan. Pertubuhan Save the Children memaklumkan angka sebenar berkemungkinan lebih tinggi memandangkan masih banyak mayat tertimbus di bawah runtuhan bangunan. Menurut pertubuhan itu lagi, situasi kemanusiaan juga terus meruncing dengan dianggarkan 245,000 kanak-kanak berisiko atau sedang mengalami masalah kekurangan zat makanan berikutan bantuan kemanusiaan yang terhad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Belgium perkukuh kerjasama perdagangan peralihan tenaga. KPDN perketat kawal selia e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya nerima penguntung arif pengawak tidak berjalan ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinyadi ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terdikena laban jalannya timuntang lagi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah pak peminta rakyat lalu bubula ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalalunya ditemu dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkia genturung berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengka kediguna meruan mai pengelantang ngau pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4/2007/2026. Okey, jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking Toka RB dalam pengelama 3 jam berhingga hari pukul 9 malam nyentuh ngagai pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih ngagai pengeluar program kami hari stesen YFM Limbang sudah mulainya kita berhingga hari pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi dia tu pulai baru dengan kami hari YFM Iban RTM Kuching dalam segmen kita itu ke awak pemerintah malam. Okey, jadi lalu ke semua kita dengan kami di Kuching bakal selama dengan kami dengan frekuensi 101.3 MHz serta bandur-ndur ke Bukai boleh dengan kami dengan frekuensi radio YFM ke semak ndur kita dia pemegang boleh dengan kami dengan cara online kita boleh download aplikasi RTM Klik dengan kami dengan website tau ke portal radio.rtm.jovi.my. Okey, pemegang My TV. Okey, selamat dengar ke kami 3 jam berhingga hari itu yang tengah ke pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, kita ibu beri nanggau lagu ke sekali itu lagu Roslina Biluang Kau lagu ke diberi nama Buyan Kediri.

Ya, Raban Tajuk Remawa Ngau Lagu Antik Mehaku Majam. Kita ke dia tu 9.32 minit malam. Okey, sekelagi meri selamat malam. Selamat dengan ke kami dalam segmen Tekau Awak Pemerindang Malam YFM. Okey, nak ngira dinindur terdiau jam ke dia tu kebenar dengan ke kami. Sekalinya tadi di negeri, tau ke rumah panjai, kita ke dia bermenuh sisir. Okey, kita akan berduang dari berkereta barang tu jalan jam kereta tu. Ngerap ke sama berjimat, kita akan berduang gawak shift malam kini. Tak ke kita akan berduang namanya udah gali nganti kat tindu aja. Okey, terima kasih lah banyak segala sejalan dengan kami dalam segmen kita pemerintah malam YFM. Okey, jadi peningnya berkongsi dengan kita info gayari di kongsi ke upaya stigmata ke gayari atau Kejabatan Meteorologi Malaysia. Okey, muak ke malam tu jentuk ke tumbuh pagi-pagi lah hujan di pelabak ke nyadi sekedar dur baka Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang. Lalu gayari mana di Kuching, Serian, Ngau, Semerahan. Yang jadi yang tadi info ke di Anjung atau ke di email Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil ngagai email kami yfmiban@gmail.com. Terima kasih ngagai pemesai rupiah stigmata ke gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, kita kediau di Bintulu. Di Bintulu, di Tatau, tak di sebawah. Selamat malam menuju kita semua. Kita di Bintulu. Tentu ya boleh dengar ke kami kena frekuensi 97.5 MHz. Okey, jadi sudah kita dengar ke lagu nangkan kita lagi. Aku, mai kita berhati ke City Info. Ngenang berkawal ngau Pesta Sebawah 2026. Okey, kita dengarkan dulu lagu ke sekali itu bukan lagu kami, Pemerintah Malam YFM.

Ya, kita kediau di Bintulu. Okey, di bagi menua Bintulu. Kalau bagi kita kediau bak pelilih menua sebawah. Okey, itu ngenang berkawal ngau program atau ke pesta sebawah kedekat diatur berengkah pagilah 3 bulan nyentuk ngagai 12/7/2026. Okey, ke diatur bak palandur engkah kurita BDS sebawah. Okey, pesta sebawah bunyi ke daripada tadi 3 nyentuk ngagai 12/7 atau okey, kalai pentas rakyat ke diatur nanti malam 7 malam ba palandur ke kurita BDS power. Okey, 3 ngagai 12/7 udahnya pekit pekit ratu ibu kebaya. Okey, itu dekat diatur ke 4/7 pukul 7 malam ba pentas utama tekan dur ke kurita BDS bawah. Okey, udahnya pengawal berjadi pesta sebawah tu tau ke majlis perasmian dekat diatur kena 4/7/2026 pukul 7 malam. Okey, udahnya 11/7 sebawah bike show ke diatur ba waterfront sebawah 8 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai. Udahnya 11/7 muak ke malam mega 7 malam ba pentas utama ndur ke kurita BDS bawah tu diatur Battle of the Band. Lalu 11 nyentuh ngagai 12/7 7 pagi nyentuh ngagai pukul 5 lemai Sungai Kemenas bawah diatur Sebawah Power Boat Race 2026.

Ya, hanya di Nyak Bibi Nyak Ngenang berkawan ke Pesta Sebawah Kediatur 3 Nyentungan ke 12/7/2026. Okey, terima kasih dengar. Lepas lagi terus dengar ke kami YFM. Jadi pukul 10 malam. Nggak salah sebut. Pukul 10 malam bekas laman door kami nabur ke berita malam hari YFM Ibanar Tim Kuching. Okey, kita kebaru dengar ke kami. Selamat dengar ke kami. Kelebih lagi kita kediau di Miri. Boleh dengar ke kami kena frekuensi di Miri 95.7 pemegang di Lawas. Okey, 101.1 FM. Okey, di Serian 106.9 FM pemegang di Seriaman. Okey, di Seriaman ke di Betuang ke serta Bandur-Ndur ke Bukai. Selamat dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke Semak Ndur kita dia. Okey, harap kita dengar ke lagu Raban Majestika ke sekali tunggal lagu ke diberi nama Gila.

Workout 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus #PialaDuniaFIFA #PialaDuniaFIFA RTM

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Okay, semua bala peningah harap ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar dan laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pia mega ngi bala orang ko dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sino kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin suba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
1: Dr. Mah Patricia Agustin, ex-mula program Pak YFM.

selamat malam. Dia tu kena bor ke berita malam 27/2026 malam hari 4. Jematan Batang Lupar 2 disadang dekat dibuka ngagai mensia mayuah hujung bulan 8 tu. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Sugamba semada projek tu lebih 91% tembuk pengudah struktur kepenudi jematannya disambung serta dipenyadi kenanya final stitching ceremony sehari tu tadi. Projek ngagai jematan baru tu dekat ngemandak ke pejalai antara Sri Aman dan Betuang hari 73 km ngagai 37 km aja. Jematan kengembuan pemanjai 870 meter tu bisi dua itik menara kabel ngau peninggi 145.5 meter lalu nyadi kia dikelala nyadi jematan kabel ke pemandu tinggi di Malaysia. Jematan temaga disikap ngau lurung navigation pemesai 200 meter dikena nentu ke berjalai kapal ndak terjanggal maya air pasang besai bak batang lupar. Jematan keberga lebih 223 juta ringgitnya sebagai hari

Mansang, Sarawak Second Trunk Road, tinyambung ke dalam menurut sisir hingga menua ulu, kala itu dekat mantu nyungkak pemansang sosioekonomi kandang menua itu. Kira 100 ikut pemain golf junior amatur dari 10 buah menua dekat memasuk peket terbangsa golf junior Piala Premier ke-23 kena 13 ngagai 17 serbulan 7 tu di Miri. Sapit Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang orang dagang Sarawak Maisid Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke peket berprestijnya dipasuk sekitar menua nyengkau Malaysia, Indonesia, China, Bangladesh, Thailand ngau Myanmar. Ya, madah bunyinya bau mengarang berita pengudah nemuai beri basa ngagai premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng di Kuching sari itu tadi. Rambau penemuanya yang ngau Sarawak dari gerempung Golf Sarawak SGA nyuak ke trofi peketnya ngagai premier. Berbangunnya Presiden SGA Hoan Ki Hok madah peket ialah bisi 4 kategori umur berungkai hari umur 8 nyentuh 16 tahun. Yang madah seminat pemain ti pemadu nyulut aja dipilih menua derimpu ngau masuk peket tu ialah. Sukan pickleball di jampat mansang di Sarawak udah mantu nyungkak pemansang lumba ngomain serta dagang temuai menua tu. Menteri Nembiak Lumba ngau pemansang roda dagang Sarawak Dato' Sri Berkarim Rahman Hamzah madah sukannya dia tu majak dikelala serta ngerembai ngau jampat udah mujur mata mayu bengkeh rungkat orang tidak ngira tika sumur nyengkaum sidak kebumur ngelui 50 tahun bising jauh ngami bagi. Ia megang harap kesukan tu boleh dipekit bak pekit sukma ti dekat datai. Dato' Sri Rukarim Rahman Hamzah madah mengingat lebuh ngelancar ke pekit Borneo Pickleball antarabangsa 2006 di Kuching sehari itu. Pekitnya dekat datur kena 7 ngagai 12 serbulan 10 tilak bak Pickleball Malaysia Kuching. Lebih 500 ikut pemain dari Sabah, Semenanjung Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau India dekat ngau masuk paketnya. OPS Menteri Pengerja Pengawal Kesuma udah ngungkup ke 6.1 juta ringgit dari baruh program perkara gerempung pengerja pengawal dikena negap ke aktiviti gerempung pengerja pengawal di serata Malaysia. Kepala Sekretari Kesuma Dato' Azman Muhammad Yusof madah hari penyampaunya 3.5 juta ringgit diungkup dikenap jalai ke aktiviti gerempung pengerja pengawal. 2.6 juta ringgit disedia ke kenap jalai ke program outreach ngau tangguh pengawal Rama Korporat CSR. Di Sarawak, bisi 23 gerempung pengerja pengawal udah mujud nerima agih belanja, harinya belanjanya hari 60 peminta ke diterima. Penyampau gerempung pekerja pengawal tim ajak nambahnya berguna ke pengawal mansia baru agi belanja ke bisi dia tu ngambi. Mengagi program timur impas tinggi oleh dibjalai ke penguntung pekerja pengawal ngau gerempung pengerja pengawal. Ya madah munyinya pengudah berjadi ke pengawal nyuak ke Grand PHEKS 2006 Renggat Sarawak di Kuching. Ngenam kera bukai, UPS Menteri Pengerja Pengawal ke Suma megak benuh mansiak perkara berkawal ngga pengurusan pengerja pengawal ari benuh luar ti manhagi kelebagi di Semenanjung Malaysia. Pengawalnya dibijalai ke ngena sahu UPS Menteri dalam benua KDN. Berbangunnya ungkup Sarawak ngos Sabah perintah negeri sama bisi cara ke derimpu bak proses pengurusan pengerja pengawal ari benuh luar. Nyalai, dengah macam pengawal ngangkat ke pemanah tidak berjalan ke perintah, ya bisi benar pengarap aturnya dekat boleh merimpas positif ngagai ekonomi menua serta boleh nangkup peminta pengerja pengawal hari benda luar tim majan nambah bak mayuh bengkah sektor. Nyalakan berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin lalu disalin Ailinda Suil hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 2007 dalam tahun 2001. Orang kediau di Miri ngau kerandur ngelingiknya. Nerima penguntung arif pengawak terip jalai ke perintah Sarawak. Ianya sebuah jalan lun sai tinggali ke sistem penyambung bak kanan negeri. Jalan alun tu mujur ngurang ke penyekut yang mandat ke jam mindah serta ngurang ke pemayu minyak terkenal laban jalannya timuntang agi. Kelimparnya projek tu ngayan ke penyiruk perintah bak peminta rakyat lalu bubulak ke jakut dari pansut ke penyakal timada ke perintah nempayak ke pemansang perengka kedikuna. Pengerami berjadi jalan alunnya ditembuk dalam tempoh 6 bulan dipenyadi sapit Kepala Menteri Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam kalai sebuah ranubat kebesai digagap bak pujud. Perintah sudah meripampas RM370,000 ngagai 3 bengkiah genturung berumah dikena bungkur projek tu. Pengawak ngemesai ke Jalan Lutuang Kuala Baram ngayan ke pembenar perintah lebih tentu ke pemansang perengkah kediguna meruan mai pengelantang ngak pemujur ngagai rakyat kediau di Miri.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Pemelang
1: Okey, terima kasih mendengar laban lagi terus segulai sejalai ninya ke pemerintah malam YFM begulai ngawaku Raja Sebuking untuk KRB dalam pengelamat 3 jam berenggari pukul 9 malam tadi nyentuh kaki pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi kita ke berang online bahawa Facebook jam ke dia tu kita uleh nganjung nganjung lagu peminta tau ke pesan rinuati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, jadi maca sekedar rekomen ke udah dianjung balakaban kita bawa Facebook kami Alex Delta Bina Watabarau yang mada ke diri Ari Batu 6 Jalai Penderusan Kuching. Selamat malam DJ, minta main ke lagu Kaban Sampai Mati, lagu Ari Wat Rock dia kena merina semua balakaban. Mayu balakaban di tag dia. Okey, ngau jukusan salam rindu, salam sayau, salam Malaysia Madani Raya disantuni ku ya. Okey, Emilia Amy Richard, soalan DJ madah ke diri dari USM Pulau Pinang. Nanti uli ya, minta main ke lagu Meligai Pengrindu kedai by Igu Anthony di kena berina semua belakaban. Okey, ngau jukusan ya madah ke diri ndak betah ngagai sida sebilik di Sarawak ngarap ke bertemu meh dalam mimpi malam tu lagi ku ya. Okey. Lengunai nai soalan DJ Rajes madah ke diri Selangor minta main ke lagu Ambai Ti dulu di by Josephine Jalin di kedai merindang balap rinya ke ngelalaku meh ngagai balap rinya setia WFM ke berat tindu. Terima kasih DJ sama-sama Richa Unup. Selamat malam DJ RB, selamat jalan ke pengawal nyanuan. Mana lagi hari kami bajalai Simpang Semunjan. Nanti uli ya, minta nuan main ke lagu Richard Lee, lagu Aku Ditempaya. Di kena merindang terimpu, ngau belakaban Facebook ke selalu nuju pesan meh, ngarap ke sidai itu merindang. Okey, Siti lagi, Alice Spencer, selamat malam, selamat jalan ke pengawal Rajesh. Madah ke diri Rekapit minta main ke lagu Heli, lagu ke diberi nama Pelakon di kena merindang terimpu enggak balap dengar kebuka ngarap ke belak terperindang. Jadi malam tu lagi tinduk jenak kita. Terima kasih di Jarbi sama-sama. Jadi jangan sekedar komen KBC dan jom balap dengar kita balap kaban kita buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu Lily Steven enggak Jeffrey Nyaloy enggak lagu Bersumpah Tetap Bergulai.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebau. Battle of the Band. Sebau Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, data baru dah merindang kita semua. Gawa lagu kita beri nama Alau Sis atau ke Hello Sis. Jam kita ke dia tu 10.22 minum malam. Okey, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM. Okey, jadi lagi macam komen bah Facebook YFM Iban. Tang sebelumnya pukul 11 malam lagi, nyentuhkan ke pukul 12 tengah malam, kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Noraku merindang kita ngau lagu-lagu. Okey, dalam penggelama sejam. Okey, macam komen bah Facebook YFM Iban Yen Will. Semalam Jess minta main ke lagu Siku dalam Seribu, lagu hari Lisa Jean featuring Masterpiece. Ngau je pesan, selamat berjalan ke penyawa. Thank you ku ya, sama-sama. Okey, tu penanyi kita Federlin Leo tu semalam di JRB minta Nuhan main ke lagu Tebak Sibahan ku ya. Terima kasih DJ, sama-sama. Okey, Ayu Bir B, semalam DJ madah ke diri Aris Langau minta main ke lagu Selamat Malam Sulu Ari Roslina, lagu tu ku ya dikena berina semua peningnya YFM Iban. Ngarap ke semua gerai selalu mujur dalam semua penyawa. Lagu ngaga DJ berjimat maya pula lagi ku ya. Terima kasih Ayu Bir B. Komen Ari Gary Mead, semalam DJ selamat berjalan ke penyawa. Selamat malam dia menuju semua peningnya YFM Iban, minta main ke lagu Anthony Sun. Sebarang lagu meh kena merina terimpu ngau semua orang kenglala bah sebarang nur sediau, ngarap ke semua gerai selalu serta mujur dalam semua penyawa. Okey, Abad Duem madah ke diri Aris Munjan minta main ke lagu sebarang lagu dituju ngau semua kenglala nda boleh dirintai ke semua nama ngau jakusan. Selamat terperindang meh ninya YFM ku ya. Okey, selamat malam kita menuju Ramli Li. Selamat, selamat berjalan ke penyawa. Ngarap kita semua sihat, ceria-ceria selalu. Layan tu madah ke diri Aris Sibu ku ya. Boniface EP, maka si komen. Selamat malam DJ Rajes. Madah ke diri Aris Lepin bakal ke malam tu. Minta main ke lagu Johnny Aman. Dikidam berinang semua belakangan Facebook. Ngau menuju semua orang ke ngelala. Nau lih disebut magang nama bakal ke malam tu. Okey, Mary Ranta mega bisi komen, selamat malam DJ, selamat pilih ke penyawa. Madah ke hujan di kapit malam tu ku ya. Minta main ke lagu nama tu. Aku tetap sayau Ari Duna di kedai merindah semua orang kengala enggak semua ke berau tinduk meh ke malam tu. Balakaban Facebook, balakaban WhatsApp, nyajak DJ, terima kasih. Okey, terima kasih kita kudang nganjung komen. Komen lagu peminta, komen pesan rinati bahawa Facebook kami YFM Iban. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali itu, lagu Tony Rumpang atau lagu Darah Bajik. Memang kita bisa lagu Ari Heli, lagu pelakon. Kita bisa diminta belakangan kita, kita bisa komen tadi bahawa Facebook YFM Iban.

World Cup 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Workout 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi. Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Okey, terima kasih dengar labah. Nagi terus saya gulai sejalai dengan ke kami pemerintah malam YFM malam hari 4 okey 2027 2026. Okey, terima kasih mega kita ke agi online ba Facebook, kita ke undangan jong komen lagu peminta ngau pesan rindu hati. Okey, ke sidan jong kita ba Facebook kami YFM Iban. Okey, aku maca komen ke sekali itu Boniface EP. Soalam DJ Rajes, mada ke diri Aris Lepin. Minta main ke lagu Juni Aman ku ya. Okey, Mary Nanta, soalam DJ selama ujelai ke penyawa. Itu dah dibaca tadi. Okey, Bulan Pegari, soalam DJ. Selama ujelai ke penyawa, minta main ke lagu Michael Learn to Rock. Take Me to Your Heart. Ada kita merindah rimpu. Okey, dikira beri nama lakaban Facebook enggak semua orang keng lala. Okey. Komen ke sekali itu Ari Alexis Devi Biju, salam DJ. Ngarap ke mujur ngerja pengawal malam tu ge hari kami di tu manah ko ya minta main ke lagu Menjadi. Lagu Ari Raban Masterpiece, dikira beri nama semua orang keng lala enggak ujukusan. Ngarap ke semua terperindang, pemegang selamat malam. Terima kasih dijelajah sama-sama. Okey, Indai Meliang, selamat malam DJ, selamat malam menuju semua. Kita ke benuninya Radio YFM ku ya. Ros Liao mengabisi komen untuk dengar. Selamat kerja penyawa, ngagai nuan DJ. Manah hari kami di Bayan Tasik malam tu, minta main ke lagu lama, Dini Alai Nuan Bulan. Hari Nia Michael Jumat kena merindang semua orang kengala ke berarti nak bakal kemalam tu ku ya. Ok, lagi komen tu berinya James Pangiran, soalan DJ Raja selama jalan ke penyawa minta main ke lagu Kumang Ba Ati. Andre Arif dikena merindang semua balai kabun Facebook ngau yusan kerap ke semua peringat terperindang dengan ke radio YFM Iban bakal kemalam tu. Soalan tinduk jenak ke malam tu ku ya. Okey, lagi macam komen ke buka itu berdengar. So, Jose Marino, semalam DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Kuala Lumpur. Nanti boleh minta main ke lagu Anderson yang lain, enggak jauh nuan, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke sama terperindah, main ingat ke YFM. Okey, udahnya, Catherine Robbins, semalam DJ, selamat jalan penyawa, madah ke diri Ari Sriaman, minta main ke suara lagu, kita perindah semua orang yang lala, ngarap ke semua terperindah, serta lantang. Selalu terima kasih, memang DJ sama-sama. Okey, lagi visi komen tu Ali Jessica Itan. Siap ngau visi gambar aku dia neh. Okey, soalan DJ selama berjalan ke penyawa, minta main ke lagu Sempama Tincin Tu Sehati dari penanyi Linda di kena berina semua peminat setia YFM buat serata menua. Terima kasih DJ sama-sama. Okey, lagi komen tu Induk Kenawit, selama berjalan ke penyawa hari kami di Kenawit mana jam ke dia tu. Emila Sam, madah ke diri Ari Kenawit, minta main ke lagu Nda Minta Lebih di by Winnie Albert, di kena berinan semua orang ke ngelala. Ok, doubling ke baca, mungkin mesti komen soalan DJ, selamat jalan ke penyawa udahnya siapa gitu neh. Ok, Rena Teniel Mangat, selamat berlalak menuju semua peringat YFM ke malam tu. Minta main ke lagu Joget Kunci Sabun dari Jesse Menti. Ngarap ke semua terperinan dengan ke lagu diminta aku ku ya. Okey, jadi jangan komen bah Facebook kami YFM Iban. Terima kasih semua. Kita kudah hanjung komen bah Facebook kami YFM Iban.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelipah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Okey, Duna, ngau lagu ke Deri Nama Aku Tetap Sayang, lagu ke bisi dipinta peningat kita ke bisi komen ba Facebook YFM Iban tadi ngarap ke ya terperindang. Ninga ke kami pemerintah malam YFM. Okey, di Kuching boleh ninga ke kami. Guna frekuensi 101.3 MHz. Okey, kita ke di Sibu. Frekuensi di Sibu 87.6. Okey, di Bintulu, di Tatau, di Sabah. Boleh dengar ke kami dengan frekuensi 97.5 MHz. Okey, kita kediau di Miri 95.7 MHz. Ini frekuensi kami di Miri. Okey, aku macam komen tu bah Facebook Wife Miban Flora Deli semalam DJ selama berjalan ke Pengawa minta main ke lagu Florence Hike, lagu Kawal Antara Tua. Cuma sedih DJ sama-sama. Okey, Anita Nawai. Peningat kita minta main lagu Duna tadi Aku Tetap Sayau. Ngarapkan wan terperinau. Ini tinggi. Selamat malam DJ, selamat malam pengawal. Mana hari kami di Betuang tu minta main ke lagu Linda. Dikena merindang semua ke ngelalameh. Terima kasih main-main DJ berjimat main pula lagi au. Terima kasih megak kerja aku pesan Rinwan au. Asaiku komen bak Facebook tu dah dibaca aku magang au. Terima kasih kita aku dah nganjung komen bah Facebook kami Wife Miban. Okey, jadi belinya bah sejam ke penuh di itu pukul 11 nyetung lagi pukul 12 tengah malam kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, jadi bah program Romantika Y itu nur aku merindang kita ngau lagu-lagu kena yang sudah dipilih aku bakal ke malam tu dikena merindang tu semua sebab kita tindu jenak ke malam tu. Okey, harap kita dengar ke lagu Monica Allen, lagu Aku Sayau Kenuan udahnya Gwen Sanggup Aku. Ada minta kabar kita buat TikTok tadi. Udahnya Alessandro lagu Timang Pengrindu, lalu ditangkan ke lagu Pengeranati, lagu Ariraban The Crew. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y. YFM, segulai sejalan.

Okey, ngarap ke kita udah terperinang ninya ke lagu Ari Alessandro. Ha, nya lagu ke diberi nama Timang Pengrindu. Okey, lagi kita mulai dalam program Romantika Y. Okey, Y Fam segulai sejalai. Lagi kita mulai dalam segmen tak kawak pemerinang malam Y Fam. Bergulai dengan aku Raja Smoking teka RB. Okey, 3 jam berenggara pukul 9 malam tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Lalu pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuh lagi pukul 6 pagi-pagi lah. Ha, kita akan dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okey, terima kasih kita kudang anjung komen terau bah Facebook kami YFM Iban. Kita akan mesti minta lagu, kita kudah namanya anjung komen pesan rindu hati. Okey, saya kudah lagi mesti tu mesti komen ke pemadu baru mesti dah anjung bala kaban kita bah Facebook tu. Okey, nunggu ai. Aku nguji refresh dulu. Okey. Kelvin, selamat malam DJ, minta main ke lagu Florence High, ke lagu Kawal Antara Tua. Okey. Udahnya siapa lagi isi komen tu ne? Ibas Lebin tu kabar dua maris munyan tu dia ada baca aku tadi. Roy Kuang tu, selamat malam DJ. Madah ke baru badu hujan di Sri Aman bakal jam ke dia tu ke ya. Okey, tu danjung ya 2 jam ke udah tu ne. Okey. Okey, nada lagi. Okey, nyedinya komen bak Facebook YFM Iban. Okey, kita ke benar mendapat TikTok live mungkin semua alam tuju kita semua. Terima kasih laman segulai sejalan dengan aku bak TikTok. Okey, aram kita berpindah ke lagu ke sekali itu dengar ke lagu dalam program Romantika Y. Kita dengar ke lagu The Crew, lagu Pengeran Hati. Udahnya bisa lagu Masterpiece featuring Lisa Jean. Gau lagu Sikut Dalam Seribu. Udahnya Kelemayan Band featuring Jessita Olivia. Gau lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Gau lagu Adan Pengrindu. Lagu kini baik Nick Ravensi. Duet gau Skyla King. Okay, terus tinggal ke kami. Romantika Y. YFM segulai sejalai.

Workup 2026 hari 5 3 hari bulan 7 2026 round of 32 Spain bersatu dengan Austria pukul 3 dini hari live by Sukan Plus pukul 7 pagi Portugal melawan Croatia live by TV OK lalu Switzerland bertemu dengan Algeria pukul 11 pagi live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

Oke, mendingan kita ayo datai bab ngujung program pemerintah malam YFM, pemegang ngujung ke program Romantika Y kita kenal saat itu 2007-2026. Terima kasih semua. Kita sudah segulai sejalan jauh aku berengkar pukul 9 malam tadi. Okey, pukul 12 tengah malam tu lagi nyentuk ke pukul 6 pagi-pagi lah. Kita tinggal ke segmen teka awak timang kerbak tawas. Okey, nanti kita ke bertemu baru bak awak teka bak segmen ke bukai. Selamat malam semua. Tindu jenak ke malam tu. Terima kasih. Laban terus segulai sejalai. Terus ninggal ke kami. YFM segulai sejalai 24 jam. Merindang kita semua.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisik siku nembiak, bengal, agu, nak uleh berjaku, tangi yang uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya, ba YFM.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Kita udah sedia.
1: Bersedia ke Kak Menu Sapa Juara Capai Kemialan Minggu tu.
0: Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
2: Alah dulu.
3: Yalah, dia naik.
4: Dia start ya.
0: Lagu engkau.

0: pastor tua boleh baru ngagai statistik case bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke case bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit nggak betul baka merambu budget, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja karena udah pensiun nila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana, tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut. Pangai ke diri bak Tuhan, engau penghabis atinuan. Ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai kekat kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita megak patut bersampai minta penemu waria oleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah megak semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai, tang semut bersimpan ke pemakai, lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara, ti pemadu ipitip, lebuh kita ngatur belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama, mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup kita ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna, ianya nyimpan duit panabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Tengujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baruilah.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai bersari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depending bisi isiko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagu rep.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peninga dini no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena kena siko laki ku bodoh tidu.
0: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duko. Okey ada pantap tu peninga ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalan bak dua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalan. Kelimpah ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

Unuah, tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tak intan siut masak belakang ku lalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngeregau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kami yang petuai yang udah putus balak lagi berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat. Tentu ya, Bak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Lautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Hashtag Lily Active Dear
1: To. Udah
0: dengar kita Injeng Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat, dengarkah
3: hashtag Nubia Aktif.
5: Hai, Monica.
6: Mayu orang nanya, berkedi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
5: Hello, Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai, Larry.
8: Muji kederempu jati.

0: Justin.
1: Keliak sebab Yasmin nak dua tali je. Nang sigi kain kena entertainment tu.
0: Hello Nancy.
2: Hello. Majet tu kan ni.
0: Okay. Tak ke bajet?
2: Nah, tang mana dia ketak ke.
0: Hashtag Nampia Aktif.
3: But YFM.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24

Petang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung agen Nuan. Pesan tu hari Y.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal kes dua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sidak ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sidak ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup kau mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaku kau ikan. Nama hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu. Nyawa bakal teringat ke cerita kalau nak cat whisper nya dah cak.
1: Cat whisper. Oh, dua

0: Dr. Dolittle ke.
1: Ah ya kena mojo bercakap ngojelo uja.
0: Ya bukan nyapnya. Nemu berandau ngojelo. Tetai di rumah. Boleh gawa.
2: Cinta pakai dia tadi. Udah sapu di bilik ya.
1: Tentang kadang-kadang aku lihat ti ja anak ja ngojelo-jelo nya nemu malas ya geca. Ya sih banyak ya aku ya. Mau ngojelo.
0: Nya pengkaya cerita gede nya.
1: Asal data labelnya nari pengkaya cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung cak.
3: Anda dah mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak luya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM
0: 24 jam sehari.

Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah. Bermain berluar rumah, tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala. Tengok pansi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Di sini
1: Timang Krabatawas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulai dengan kami bak bagiga entelah
1: dengar keseluruhan begulai dengan kami bak program bagiga entelah harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya jadi telah ke terubah pandak munyitu ya dengar mana-mana ucik nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cik
2: au kan ngelalai korang picak mata ni.
1: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
3: Nau? Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angkat sampuak batang.
1: Okay. Ya.
2: Ada kau ngelaya mana?
1: Nau, lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul nak.
0: Semina Pak Y

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap kati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa tu nadai duit? Kita kerepai dah begitu ke medak ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Baik tu, ke medak dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedoi dinya? Nam raya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang kacau. Report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang. Ari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Bakal kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak bakal di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

0: Pasti.
1: Timang Krabata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Yo.
1: Ui, nak mau tanya.
0: Uleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kenal lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilah sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, yang untuk pintu malam.
0: Bah, yo. Apa di genong? Aram, lupa tu ah.
1: Ada eh. Terperundi yang kedai ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersak ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersak ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ilah-ilah.
0: Nya alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Niklas sejarah pagi tu dia. Jadi tiap tahun ti saya rumah nang suah harga krim itu gift exchange to tukar ke dia sama diri serumah. Jadi tiap pintu nang yang sama beli ke present nak ira mina matang ketebal lagi cina serumah tu tadi beli ke perangkat elektrik ya kicak ke sama boleh perangkat elektrik megang. Arti rumah punya jadi tu mesti karan punya.
2: Ya.
1: Tak selalu trend itu pada aku sebut perangkat elektrik. Nama tu ke data drone ni tiada beli present.
2: Periuk karan.
1: Periuk karan.
2: Oh, ngede itu?
1: Aku sekarang dibuka speaker iriatnya, meh. Lepas speaker iriat tu, tanya dia beli kurang. Entah ujo jadi hak bersama.
2: Ya. Beli baik keruai. Maya manggil yang berluar baik. Berluar kelima.
1: Tanya maya kita ke gitu bersih janik dah. Baik ke penaik. Dia kurang nyemulih janik. Sekarang ke penaik dia. Uleh baik penaik. Uleh baik kini-kini. Kadang-kadang lebih maya kita tu tadi akhirnya menumbak orang ke pendampan. Uleh dia baik pendam. Kena semiang.
2: Kembali pasal lagu.
1: Nak patut pasal lagu. Kena semiang apa pendam. Ngambil kenyawa pada nyari lagi tinggal.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Tu pagi rewind.
1: Topik kita pagi tu dua pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gambar orang ke sama dengan kita sekolah subak.
2: Di sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperniang. Perniang ya hari ni udah merniang aku itu merniang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya ne. Sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Labannya subak lain dah. Sudah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang minat selalu ke sarut nama aja nanti DJ mai ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik dengan aku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: ngulami mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab labai ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngumai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku namanya lumik sampai tu nak ikan kau
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam Belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari itu diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah setiap tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiramnya tuan. Kan ada tempat sedap mata. Tapi ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya nyam nanti. Aku dah trauma makainya menguji ke makai ceknya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurangnya kan panci-panci kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat pula banyak laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nula ya lu lekat bapak tarung tuang nyungkelan
1: nama kebuah dia makainya ada tuan
0: ya kak nguji laban sebutnya nama restoran tuan kak ya semua kaya kebelacan tuko engkah dia apaan gagal mana makai laban ini mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya ditamak kayaknya kena tuko belacannya empat dia asai ke kaya makai tuko belacannya.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 25. Mama
1: Yang ya kenalah di hari saya itu kelebagi rumah ya itu.
2: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kita sun tua, nadai salah ke kita ingin jauh bak kaban tau ke diri sebilir.
1: Tang Maya orang ngaga diri, nak nemu, nanti udah ngutang.
2: Nanti betul wisi duit kena Maya. Padah dulu Maya ke kaban.
3: Orang ke diin jauh kita nyak, segi lembau kau lagi ya. Kaban nak nyamai tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang ke bantu, ari kami.
4: Sway, ngau, Maya, Maya.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tips jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent ko ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua nuar ke dituju. Nanti ni mak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, tau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, tau ke keni mana diplomat.
2: Diplomat.
1: Tau ke kenyak meh. Lalu, maya ke nitiah ke tour agent tu, bak hotel, patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya, nyak baru senang ko ya.
2: Abang sentanya, aku ngelampat kejap ni lah, laban nanti kita kena ya ke tindak sama Salemot nang awa. Nanti tindak ngorai ke Babretonya deh. Ngot nak ulit aku.
1: Aku jago ke healing. Tindak-tindak apa nak boleh healing.
2: Aku ngasih kumpul kurah tindak deh. Ngai aku kasih kurangnya nak jelak mata aku dah tindak lagi ya. Nah dah mata ngai tindak. Tengah kurah lagi.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Ay, sabaray.
1: W-A-I
0: Y-F-M.
2: Ya, baru ngam.
0: Kan?
2: W-A-I

0: Nganai bala ne bala puaka matanan mu ngintau pemakai berkemah rumah ni buah ke Malaysia anang temu kak pakai aja
1: ko ya. Betul betul. Nya jaku mana nua merangsang
0: bala
1: ini Indo. Tang aku siti jaku perangsang ri ni aki ku suba. Nesal ke ku ninga jaku perangsang takut ke jaku perangsang suba ni nemu suba ni aki kala ngajar aku de ya mesti belajar mamai mesti sekolah anti de ngai sekolah. Ila asai de anjuang ku bebini ge menua ulu kian de ya. Awak ni asai pemerintah dia udah menua ulu. Sekali de tu nesal aku mendiang ke jaku ya de menua ku buah. Sekali ku ge menua ulu baju baji ai menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
0: Oh, baji.
1: Ini aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
0: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
1: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kunci aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
0: berbina game menua lulu.
2: Anda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: kita ke kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sarita hari minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: 7.25 pesan ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Maya kabanyo barang, tentu kita kaminta discount. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja bermedia sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ka nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.
1: Belaga.

0: nanti kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit belama nak nyamai deh. Atang tajak pia. Seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita, nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut manusia tu. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil ke banding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil ke banding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua, engka tu anak tertangkup ke pengawaknya, engka tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi, nama kue kita terus bersampi. Labanya cara tua nanya, ngetuk pintu. Laban lebuah tua ngetuk pintu, pintu dekat dibuka. Lebuah tua ngiga, kujaku Tuhan dia, tua dekat tertemu. Lebuah tua minta, tua dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matius. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tua semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisi bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengarap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tidak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam madah. Aku bisik nyebut bak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi manah bak penghidup kita.
2: Ya. Sajurai 6:35. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Mintian hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Tapi bala peningat semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari 5 kena 3 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampai pagi. Bersemayang kita dalam nama Pai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin. Allah Ta'ala Pai, terima kasih keberkatan Wan, terima kasih kejagaan Wan, bermalam kau dah. Lalu pagi tu kami muka hati dengan kejakut Wan, awak kejakut Wan. Tajak kami bisik pengakang hati oleh merik pengering, oleh merik penemu, kena kami nerus ke pejalai dalam pengarap kami tu dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil, kena berkata Injil John, bagi 20 ayat 24 hingga 29. Ini tu pasal Jesus ngau Thomas. Tang Thomas kada kumai besapit siku ari sida ke 12. Nadai ngau sida lebuah Jesus datai. Nya alai sida murid tibukai madah ngagaya. Kami udah medak Tuhan. Tang ko Thomas bejaku angge sida. Enti aku nak medak abi pakuk lawang bak jaria. Lalu ngacuk ke tunjuk aku ngagai abi pakuk lawangnya. Lalu ngengkah ke jari aku berusuknya, aku ngai Arab. Seminggu dah bekaunya, sedap murid ya bergumpuruk baru berumahnya. Lalu Thomas bisik ngau sidak. Tajak pat pintu dah ditutup, tang Jesus datai, lalu berdiri bat tengah-tengah sidak, lalu berjakuk. Awak ke pemanyik meruan ngau kita. Ya, lalu berjakuk ngagai Thomas. Engkah ketunjuk nuan dito, lalu pedak jari aku. Unjur, lalu engkah ke jari nuan berusuk aku. Anang kakang ati, tang Arab. Thomas, lalu nyawut ya, Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jesus selalu nyebut ngagai ya, kata nuan Arab, laban nuan, udah medak aku. Berberkat meh orang ke Arab, tajak pansida ndak medak aku. Injil Tuhan. Jadi selamat pagi bala menyadik dalam Yesus Kristus. Aku ngandal ke kita gerai belama meh tajak kadang-kadang kita bisa rengak tabin mirin tang. Awak kita ingat kejakuk lah tala ke dengar kita itu tadi. Jadi baca Injil hari Injil John bagi 20 ayat 24 ngajar dapat mengajar hanya pengharap diberkat lebuah ya majak. Tuka ndak nemu ngetu. Indah tajak kita lemi, indah kita. Tajak ngasai kita di nadai, ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam perjalai pengharap kita tu. Jadi kita temedak jakuk Allah Ta'ala kita dengar kita itu tadi, cerita pasal Thomas. Thomas keterubahnya nadai, ngau sidak murid terbukai lebuah Jesus datai tu ke ayan basidak ya. Jadi tu keterubah ya Tuhan Yesus ayan sepengudah ya kangkat ari pemati. Lebuh ya kedepadah Yesus udah angkat ari mati. Thomas madah kediri, nanti aku nak medak. Abi pakuluan bak jaraya, lalu ngacuk ke tunjuk aku ngagai abi pakuluannya, lalu ngengkah ke jari aku berusaya, aku ngai Arab. Jadi ditu Thomas kakang hati. Tang udahnya, 8 hari udahnya, Jesus ayan sekali lagi. Lalu, madah ke Thomas, ke berjakuk ke Thomas, engkah ke tunjuk nuan ditu, lalu pedak jari aku, unjur, lalu engkah ke jari nuan, bak rusuk aku. Jadi dia Jesus selalu madah ke Thomas, anang kakang hati tang Arab. Nama penyadi bak Thomas, ya madah Tuhan aku, Allah Ta'ala aku. Jadi ajar kuliah di pedak kita dalam pengarap ngau pengakang hati itu tadi.

Thomas madah kederik kakang ati pasal pengarap ya. Ya ti, kakang ati tu tadi nak kena hukum tang Jesus bertemu ngoya, netap kia baru lalu merik bukti toka tanda awak keuliah ngering ke pengarap ya. Jadi tu ngingat ke kita pengarap mansang lebuah kita nanya ngau betul toka ngau jujur. Ianya nimit Allah Ta'ala tu tadi di segi lihat hati. Lalu uliah ngintu nyaga ngamata kita mensia, tajak kita nemu kita. Nau uliah nilit namau tai ke dekat nyadi. Jadi berkena kita mai jakuk Allah Ta'ala tu dalam penghidup kita pagi tu. Sebagian karang Injil tu merangsang kita, awak kita harap toka andal dalam semaya Allah Ta'ala. Indah kita nak nemu tai ke dekat nyadi tukar nadai bukti kita nemu semaya Allah Ta'ala tu tadi. Jadi bakal Thomas ke penudi yang benar bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita orang Kristian di kangau ngambil tetap dalam semayang. Nyembah dalam komuniti kita. Indah maya kita ngasai ke diri pedih sama dekat bersemayang ke Tegal. Maya utai ke ngacau kita. Jadi tu ingat ke kita pengarap ukai semina pasal utai ke di pedak kita ta mega andal dalam gaya Allah Ta'ala ngau dalam penaluk ya ngagai kita. Jadi belum mati kutai tu tadi ngangau kita ingat ke bekeni kita nyawut tu ke respon lebuah pengarap kita tu kena dicabar tu ke ngasai ke diri rangkai dalam perjalai pengarap kita tu ke nak ngasai ke Allah Ta'ala bisik dalam pengarap kita tu. Nombor dua, kati kita tetap dekat dalam pengarap kita tu dalam komuniti kita tu ke bakal Thomas ke kakang hati. Jadi waktu pagi tu kita sudah ngingat ninga kejaku Allah Ta'ala Jesus tetap ke kita lebuah yang madah ke Thomas. Kata non Arab, labanan udah medak aku. Dito Jesus nyebut, berberkat meh orang karab. Siapa orang karab? Kita itu meh orang karab. Tajak pan, sidak tukar kita, ndak medak Tuhan Jesus. Jadi pagi itu sama kita ingat, laban suah hari kita, tukar sedak hari kita dekat medak tanda, tukar bukti. Amat kena Jesus tu bisik. Jadi minta Maria kinai kita, tetap bersemayang ke kita. Tabi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat ari semua indu. Lalu berberkat amat anak ari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami ti berdosa dia tau ngau maya kami parai lah. Amin. Awak kalah Ta'ala. Ti pemadu berkuasa berkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Penggerak Pagi, pukul 6, ngakan pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Bulan Julai Rang Putih, nyak bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
2: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
3: Aku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas ngupas salai batanam. Lepas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngawur sam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampatan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Tak karena urarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan berintai enam kawak lekitai daya atarubak muai hutan tu kenaka ajaku dinga adi akan baduk ga aku nu bajaku ngau nuan selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan lepas udah badu lantang ngega ikan
4: oh wai dani wai

Bini ayah Ari Jacob Reza mai jam kita pukul 6:27 minit pagi ya ngepun kawak pengerak pagi di YFM ke pagi tu peninga sari tu hari 5/3/7/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita ke sama dekat Nurun Gawak ngepun ke pengawak kita ke Sarito Anangira pengawak ke dekat diatur di pejalai ke kita sama ngarap ke utai ke dekat di kakak kita Sarito Mucur di pejalai. Okey, terima kasih kita ke tumu pagi mekak milih YFM jadi ke pemerindang kita ke pagi tu. Begulai ngau aku Sam pagi tu sepenglama 3 jam tu lagi ya. Merindang kita ngau lagu-lagu ke nang udah disedia ke aku pagi tu. Pihak meka ngau program-program ke dikeluar ke. Bakal selama ninti yang hari 5. Pukul 7 pagi awak nur maca pesan pesan berat tau ke pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi berkulai program 2 pagi Y. Okey, jadi berkenang ke gaya hari pagi tu hari mana ada hujan di Kuching ni tu ngarap ke hari kita itu nyangkuang meh pengawak ke dekat diatur kita sama nemu nama ujung minggu mayu program pengerami ke dekat diatur di menua kita ya. Okey, harap ke kita sama ngepun ke hari baru sarito ngau lantang kita ke udah tumu muka pelabak aku bak rantau jalai dalam kereta mendiang ke YFM. Terima kasih peninggal ya. Kita berperindang dulu dengan lagu-lagu kita sudah disediakan aku. Lagu kedua kena merindang kita hari Rem Jana pulai ke sarang.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak. Biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Workout 2026. Hari 5, 3 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Spain bersatu dengan Austria. Pukul 3 dini hari. Live by Sukan Plus. Pukul 7 pagi, Portugal melawan Croatia. Live by TV OK. Lalu Switzerland bertemu dengan Algeria. Pukul 11 pagi. Live by Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu menda orang berlagu? Bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Ibau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisik megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agik kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

Kairan Libau, si kari penyanyi kedekat merinang kita Agrofest sebuah dalam minggu baru telah kelimpah hari Ricky Anderson dubdab. Engka bisik teka ngasuh kita kesal sehari tu. Engka bisik kita ke interview ngulih ke pengawak ke baru. Jadi ngarap ke kita boleh meh pengawak ke mana haki hari ke sebedau tu. Tahu ke angka dekat bertemu dengan bala lutur kini ke Sarito kita ke BC appointment. Anani ingat ke appointment kita Sarito yang 3 bulan 7 2026. Tahu ke BC pengawal bukai ke berguna Sarito ya. Kadang kita yang tadi kelalu kiruh nyentuk ke ngujung ke kita nak ingat ke kita bisa berjanji atau ke appointment ngau siapa-siapa meh ya kelebih lagi appointment ke berguna sehari tau. Okey, jadi tu ngelansak dulu berita-berita ke BC Ayan Pak surat berita kita ke pagi tau. Okey, itu ngelansak mimit berkawal ngau World Cup tau ya. Jadi engkau kita maka bisik meda tumu pagi tadi. Kalau ya Spain ke bertemu ngau Australia, Austria. Kalau Spain ngalah ke Austria 3-0. Penyerang Spain ya Michael Oyarzabal memberi dua gol untuk tim Sida. Lalu pihak Mega Pedro Porro nambah ke City agi gol untuk Spain. Jadi ngujung ke Sida tu dekat bertemu ngau Portugal atau ke Croatia abah pusingan 16 terbaik ba Stadium Dallas hari 1 tu ila. Okey, hanya ngelansa mimit berkawal ngau World Cup ke pemain tumu pagi tu tadi ya. Lalu ungkup ke Sarito Portugal dekat bertemu ngau Croatia atau di pedak kita ba TBOK pukul 7 pagi. Ngau meka Switzerland dekat bertemu ngau Algeria 11 pagi tu lagi ba sukan TV RTM boleh di peda kita ba RTM klik ya. Okey, hanya ngelansak berkawal ngau World Cup. Okey, lalu ba berita buka itu 39 iku orang ditan ketegal penyalah dadah hari op tapis khas ke dipejalai ke hari 28 nyentuk ke 30 hari bulan 6 tu tadi ya. Hanya di kepala polis pilih Kuching ACP Erickson aga cabuk ba penerang media ya kemari madah kari penyampaunya 14 ikut ditan nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Jadi sama dirampas mereka ya, hanya 100.78 gram dadah metapetamin ngau 110 igi nospan. Ke di pelabak ke berka RM11,195. Okey, jadi mensia mayuh ke bisik penerang berkaul kau dadah tu kita tahu bertelepon ngagai hotline upis pemansi penyalah jenayah nikotik ke Pak Lumur 012-208-7222 atau ke hotline JSJN Inupis Kontinjen Sarawak Pak Lumur 017-592-9211. Okey, hanya muka berita ke bisik ayan ba surat berita kita ke pagi tu ya. Lalu ba berita buka itu jembatan Batang Lupar 2 yang antara projek
strategik Sarawak di pelabak ke ulih dibuka ngagai Mansia Mayu ujung bulan 8 tu ilah. Jadi sapit premier ke Megak Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Amar Douglas Ugah Mbas madah ke projek keberga 223.633 juta ringgitnya. Dia tu dah 91% tembok. Jadi jalan jematan je lah ya. Hanya dekat nyambung jalan pesisir Sarawak. Lalu Megak mantau Mansia Mayuh yang mudah ke Mansia Mayuh Megak. Dari Sri Aman ke Betuang Megak ya. Okey, nya maka ba siti hari berita ke Bisi Ayan ba surat berita kita ke pagi tu. Kelimpah mayuh lagi berita beruka, buka ai. Lalu bakal selama maka berita pagi di YFM boleh di dinga kita pukul 7:30 pagi tu lagi ya. Okey, lagi terus merenang kita ke pagi tu. 7 pagi tu lagi peninga macam pesan ke diterima hari peninga kita ai. Pesan berat atau ke pesan ke berbatang.

0: katakan kita ngagai YFM kalau pesan
1: ya nya sari tau hari Minggu lalu ka di kubur kena pagi 10 hari bulan 11 2025
2: ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, hanya itu macam dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu dari Belayuang dan Jampuang madah ke pengacar Winnie Kerani ya. Pengacar Winnie Kerani udah nadai kemari. Lalu niang pengacar Winnie Kerani itu dekat di Sengai Bala Mayuh. Lemai itu lagi ngomega lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur kari Minggu tu ialah ba pendama Christian baptize batu 17 setengah seburan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba rumah Jeffrey Langga Sengai Hentabai, rumah Nuang, rumah Andrew Dagang, rumah Nyambung, rumah Tahun, ba Meluan Julau, rumah Mayang di Macan, Kaban Belayan, ba Semanjai Jalai Julau Hentabai, Merurun Julau, Miri Sibu Serikai, ngau meka bala pengacar ke kala ngau yang ngacar ba SK Bakuang Sri Aman ba St. Paul Beno Pedawan ngau kapan belayan ke Bukai kena ulih di sebut di Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke pengacar Winnie Kerani ya, pengacar Winnie Kerani udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayuh. Lemai itu ngomega lemai pergila ba St. Thomas Cathedral Multipurpose Hall Kuching lalu dekat dikubur ke hari Minggu tu ila ba pendam Christian Baptize batu 17 setengah seburan. Okey, nyak tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Pesan kedua tu ianya hari Nurin anak Panduang madah ke apa ya? Panduang anak Katum, Panduang anak Katum udah nadai mereka. Lalu ni yang Panduang anak Katum tu dekat di Sengai Pala Mayuh malam tu lagi ya, abah rumah Sidampu. Ianya abah Taman Surya Jaya Matang lalu dekat dikubur ke pagi-pagila ba pendam Anglika Seburan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Lacau, Kubau, Gayau, Isu, Bangkuang, Pelanjau, Pilik Selanjan, Karak, Punggok, Gua Ming, Gua Sukat, di Selepung, Bait, Sungai Mirah, Sebemban Jauang, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tau tadi madah ke Panduang anak Katum. Panduang anak Katum udah nadai ya. Lalu ni yang Panduang anak Katum tau dekat

subur ke pagi pagi lah. Okey, lalu pesan ke Siti itu ianya hari Jos Gindi anak Jada. Jadi pesan tu madah ke apa ya? Jada anak salam. Jada anak salam. Udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah Sidempu. Ianya per rumah Hambu. Emperan Ulu Sekerang. Lalu dekat dikubur ke pagi-pagi lah. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Sekerang. Sepak Layar Lemana. Di Limbang, Entabai, Kenawit, Bali, Engau Kaban Belayan Kebukai kena oleh disebut itu magang. Madah ke Jada Anak Salap. Jada Anak Salap udah nadai. Lalu niang Jada Anak Salap tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi per rumah Sidempu, inya per rumah Hambu, Emperan Ulu Sekerang. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, nguyang ngagai pesan ke Bukai. Jadi pesan ke Siti itu Ari Nomi Buhan madah ke apa ya? Titus Tunyang anak Imang ya. Titus Tunyang anak Imang tahu ke apa pelai udah nadai mega. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi ber rumah Sidempu inya ber rumah Jaya Sungai Arif lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Ulu Arif inya ber rumah Dibit Kime, rumah Nibang, rumah Bigat, rumah Lagat, rumah Misi, rumah Adan, rumah Johan, rumah Tuni, rumah Lanting, rumah Melap, rumah Rosma, rumah Sibat, Ili Arif, rumah Tugang, rumah Cendai, rumah Nelson, rumah Laja, rumah Johannes, rumah Sati, rumah Sulang, rumah Melintang, Sungai Ridan, rumah Mekol Lama, Setuan Besai, rumah Janin. Ngau Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut di Tomagang. Penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Nomi Buhan berlumur 0113-382-0935 tahu kenuju Michael Dunggan 0113-704-5860. Yang tadi pesan madah ke Titus Tunyang Anak Imang. Titus Tunyang Anak Imang udah nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu. Malam tu lagi ya, per rumah Sidempu. Ianya per rumah Jaya Sungai Arif. Lalu dekat dikubur ke pagi pergila. Okey, pesan ke Bukai tu peninggal. Ianya pesan dari tuai rumah Jerah Anak Jonathan. Madah ke ngeta sulit ngau muain terbalu keniang bini ya enya niang Maria anak kiai tau ke indai sanin ke dekat diatur lemai pergila 4 hari bulan 7 2026 ber rumah Sidempu rumah Jerah Sungai Balai Sari Serikai. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber Balai Sari Sungai Seluai Sari Kelayat Serikai, di Pakan, Bintulu, di Limbang, Bintangur, Miri, Gau Muka Kaban Belayan ke Bukai kena oleh disebut di Tomagang, madah ke Ngeta Sulit, lalu Muain Terbalu, Keniang Meria, Anak Kiai, ya, tau ke Indai Sanin, ke dekat diatur Lemai Pergila, 4 hari bulan 7, 2026, berumah Sidempu, inya berumah Jerah, Sungai Balai, Sari Serikai. Okey, lalu pesan ke Siti itu. Ianya pesan ngeta sulit niang jepai anak lan kedekat diatur hari Minggu tila 5 hari bulan 7 2026 ke diatur berumah Sidempu ianya lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ber nanga tulik kapin nanga merama nanga pulang, nanga sepulau,

nâng stkam nâng suot nâng ngemah kenawit rumah ngindang bena suot batang melipis batang sungai gad limbang sungai manap sung kapit sibu ngau kaban belayan ke bukai kita boleh disebut itu magang jadi penerang ke sili lagi kita tahu batlipun ngagai lumur Rabu ang anak sulang balumur 014-987-9891. Jadi pesannya madah ke ngeta sulit ni yang ngajepai anak lan ke dekat diatur hari Minggu tu ilah 5/7/2026 ba rumah sidampu enya ba lot 7 Jalai Rimbunan Hijau Simpang 4 Kampung Sawang. Okey, pesan ke Siti tu inya pesan ngetas ulit niang riti anak gina ke dekat diatur pagi pergilah ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Sidempu inya ba rumah Kevin Serdin uang pancai lubuk antu. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba P1 ngau 2 batang ai Sawang, Rakut, Uang Panda, Jabang, Sebubut, Panggang, Pabuang, Gerunggang, Tabau, Sumpak, Sengkuang, Nangaspan, Lanca Indonesia, Seriang, Ngau Badau di Indonesia. Ex pemanca jauh anak jakit ba kerangan muang berdaya anak kinda ba sungai kirin suai ni ya di skim sekarang au kaban belayan kebukai kena ulih di sebut itu magang madah ngeta sulit ni yang riti anak kinda ke dekat diatur pergila ya 4/7/2026 pukul 10 pagi jadi pengawalnya diatur ba rumah Sidempu inya ba rumah Kevin Serdin uang pancai lubuk antu. Okey, tadi pesan ke bisik diterima hari peninggal kita. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Joe anak ngindang madah ke ngeta sulit ngau ngupas entabalu ke niang ex-counselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergilah ya, 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi jadi pengawaknya diatur pa rumah Sidempu ianya pa rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai Sharon JC bak lumur 0113-184-7001. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan inya Anggas anak ulu bak rumah Dinis Tintin Remat Sungai Kelampai Seratu kaban belayan di Kuching, di Kerian, Seratu, Roban, Batang Air, Nangga Mepi, Lubuk Antu, Sebang Pelai, di Semunjan, ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut dari Tomakang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit ngau ngupas sentebalu ke niang ex-konselor Nancy Freda John ke dekat diatur pergilah ya 4/7/2026 hari 6 pukul 10 pagi ba rumah Sidempu inya rumah lumur 10 lot 5315 taman ketika lorong 5C2 Jalai Stampin Tengah Kuching. Okey nya ke sekedar hari pesan ke bisi diterima hari peninggal kita. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai ke pagi tu ya.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, ngakai pukul 9 pagi, seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, hagi ba awak pengerap pagi di YFM, hagi ngatai ke pesan bukai hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu hari Maria Ina, madah ke sembiang ngingat ke setahun niang apa ya, ingat niang Ina nak jimbai ke dekat diatur pergilah 4 hari bulan 7 2026 pukul 7:30 lemai, hanya di pengawaknya diatur pa rumah Sidampu, inya rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundu. Hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan di Seratan Nur kena boleh disebut di Tomagang. Madah ke sembiang, ngingat ke setahun niang Ina anak jimbai ya, ke dekat diatur 4 hari bulan 7 2026 inya pergilah pukul 7:30 lemai aba rumah Sidampu, rumah lumur 27 Kampung Sebemban Lundu. Okey, lalu pesan ke Siti tu, inya hari bari yang anak bidi, madah ke ngeta sulit menyadik sida, inya niang lakun anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Tau, Sungai Bawang, Sungai Arif, Bukit Dinding, Sikat, Melanjan, Bukut, Ulu Arif, Arif Ilik, Pelukau, Sungai Anak, Kemena, Tepus, Rasan, Ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu bertelepon ngakai bari yang anak bidi impu, berlumur 013-813-5692 atau kanuju tidak anak bidi 019-854-4809. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang lakuan anak bidi ke dekat diatur malam pergilah 4 hari bulan 7 2026 ba rumah Sidampu, inya ba rumah Galan, Sungai Tau, Selangau. Okey, ngui yang agai pesan ke Siti Tau ianya pesan hari tuai rumah September, kalai pesan tu madah ke ngeta sulit niang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah September, Luang Tisam A, Tincar Beram. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Kebulu, Tabat, Rasan, Batu Pesuak, Sanggu Sebilia, Likau, Ngau Sidak Sebilia, Apai Muli, Kaban Belayan, Ba Sungai Lensat, Ba Tembawai Tinting, Ulu Layar Betung, Ngau Kaban Belayan ke Bukai, ke nda ulih disebut itu magang. Jadi penerang ke Silia lagi, kita tahu ba telepon, ngagai lumur September, anak kabi, ba umur kusung 14, 013-587-638 atau kenuju Jennifer na September 014-528-3436. Yang tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang mayat anak ayu ke dekat diatur hari 6/11/7/2026 pukul 7 lemai abah rumah Sidampu, ianya ba rumah September, Luang Tisam A, Tincar Beram. Okey, pesan ke Siti tu peninggal, ianya hari Robert Louis Nyanggau, madah ke ngeta sulit, lalu ngelumbung, niang tua ya, ianya niang satang, anak labang, tau ke inai diang, kalai nguan ulit, ianya malam tu lagi lalu ngetas ulit diatur pagi pergila ya, lalu muak ke malam pergila inya pengawak ngelumbung. Okey, jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba nanga Sebiro Bali ya. Nanga Tawau, nanga Gad, Sungai Sud di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan Kebukai kena ulih disebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke ngeta sulit lalu ngelumbung niang satang ana labang tau ke inaiding ya ke dekat diatur pagi pagila 4 dari bulan 7 2026 lemuak ke malam inya pengawak ngan lumbung. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sedempu inya rumah lumur 1234 Taman Bian Hua Kapit. Okey, pesan ke Siti tu ianya Ari Veronica anak runjuh madah ke ngetas ulit ngau nyua ke tebalu keniang apai sida inya niang matin anak banta kalai malam tu lagi inya nguan ulit lalu pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ngetas ulit ngau nyua ke tebalu. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidempu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai Kenawit ya. Pesan tu nuju Kaban Belayan nak ngira Dini Nur Diau madah ke ngeta sulit ngau nyua ke tebalu ke niang matin anak banta ke dekat diatur pagi pergila 4 hari bulan 7 2026 ba rumah sidempu ianya ba rumah Boniface Giri nanga Germai ke Nawit. Jadi pesan ke Siti tu peninga ianya Ari Idua Tanah Rumpang madah ke Apaya Rumpang Ane Ambau atau ke Apaya udah nadai muka lalu niang Umpang niang rumpang anak ambau tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sidempu inya ba rumah iduat rumpang ulu senulau krian serato lalu niang tu dekat di kubur ke pagi pagila. Okey, jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah makup nanga lempak kabo rumah mawat beratuang Sungai Nabau, Supu, Parit, Nyiar, Ibus, Ngkudu, Batu Empat, Ulu Sebetan, Gerikat, Nsawa, Sungai Jira, ngau Kaban Belayan ke Bukai. Ya. Jadi pesan tu tadi madah ke Rumpang, Anak Ambau, tau ke Paigera, Udah Nadai. Lalu dekat di Sungai Pala Mayu, malam tu lagi ba rumah sedempu, inya ba rumah iduat Rumpang, Ulu Senulau, Kerian Seratu. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Okey, nya ke sekedar hari pesan ke bisa diterima hari peninggal kita. Jadi awak nur maca pesan berat maka boleh didengar kita ba awak ngela tengah hari ngau beka sada lemai nin tiang hari di YFM. Okey, padau mendiang ke berita 7:30 pagi atau merinang kita ngau Siti agi lagu hari Marilyn. Dah tu lagi kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, berita pagi hari 5/3/7/2026. Keterubah tu batang berita. Sarawak nyokong langgun nambah ke geran khas 112D. Data nyadi minyak baru, nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama, ngelaku ngau nyaga hak asasi mensia. Nyak tadi batang berita, lalu tu isi berita. Sarawak nyukung enti semak perintah besai dekat nambah ke agih belanja hari baruh perkara 112D Perlembagaan Persekutuan ianya geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ia berterima kasih ngagai sebarang pengawak nuju ngagai perkaranya. Tajap pihak nyentuk ke dia tu badau bisi randau ke siliak pasal perkaranya. Yasmina dikenang nak lama maya bertemu ngau Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim di Bintulu sebedau tu. Ia mansut ke Jakut tu pengudah berjadi ke Western Digital WD Sarawak, New Horizon for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Berbak ngaunya Sarawak ngambil cara di jalan serata primetik berisu geran khas ungkup Sabah ngau Sarawak di dulu agi ngemerat ke kerjasama ngau toleransi antara pelilih menua. Ia madah penyampau geran khasnya berpanggai bak penduduk ngau kapasiti belanja perintah besai ke dia tu. Nyak ngayan ke prinsip Sarawak ti seluruhan ngemerat ke kerjasama ke timpuh panjai. Bak pengerami kesama Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah data dia tu dikelala jadi aset ke pemaduk berga dalam rampa ekonomi baru dunia lalu ngembuan potensi ti besai gelui ari komoditi minyak ti jadi pugu pemansang jemah ila. Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg nyemata madah ke Sarawak dia tu menu numbuah ke pelasau ti tegap jadi pemekuah ekonomi digital dunia dengan pemansang industri teknologi tinggi ngau kuasa dikena narit orang meranak ke pukul antarabangsa. Penatai company baka Western Digital WD jadi ke bukti pengana dunia ngagai Sarawak jadi palan meranak ke pukul berteknologi tinggi kelebih lagi bak pengawak nyimpan data ngau ngagak komponen canggih. Evolution teknologi ari disk drive ngagai sistem nyimpan data pemaduk baru ngayan ke peminta dunia ngagai pengawak nyimpan data majak mansang. Ngenang perkara kesama, Premier Mega mansut ke langgur penemu meri insentif cukai ngagai industri baru dikena nyungka pemansang ekonomi ti meruan agi. Ia madah insentifnya ulih diperunding kelebih lagi ungkup company berteknologi tinggi tingena kuasa tau dikena baru ba operasi SIDA. Pengawak ngurang kecukai ungkup sektor pengangkut hidrogen patut dikerembai kena nambah kedaya bersemekiah teknologi serta narit orang meranak ke pukuk ngalih ngagai teknologi baru. Ia mansut ke jakunya pengudah ngelancau ke Western Digital WD Sarawak, New Horizons for WD Sarawak, Advancing AI Innovation and Powering Growth di Kuching. Dan itu kita menemani ke berita pagi dari YFM Kuching. Suruhan Jaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam negap ke kerjasama ngau Perintah Sarawak bak pengawak ngelaku serta nyaga hak asasi manusia nengah randau ngagak polisi ngau berjalai ke inisiatif strategik. Chairman ya Datuk Seri Muhammad Hishamuddin Mat Yunus madah ke kerjasamanya ngemerat ke isu nyaga anak mit yang kaum salah guna dadah pengawak jadi melaki bini hagi biar umur ngau kes kasar bak ruang bilia. Tu Mega dikenang angkat ke pemeti ati pasal hak asasi manusia belalau ke undang-undang menua ngau konvensyen antarabangsa. Yang madah punyinya pengudah nemuai merik basa ngagai Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching kemari.
Ia madah perintah menua ngau suhakam magabisi berkongsi ke penemu bah pengawak ngangkat ke pemati ati mensia mayuah pasal hak asasi mensia berplasa ke konvensyen antarabangsa ke dikenak menua ngau atur undang-undang ke udah bisi. Berbak ngaunya Suruhan Jaya Hak Asasi Mensia Malaysia suhakam merambu deka berjalai ke Latih kena ngangkat ke kompetensi ngagai mayuh bengkai agensi penerit atur ngau servis dikena negap ke pengawal nyaga hak nembiak mit di menua tu. Pesuruh Jaya Nembiak Mit Suhakam, Dr. Zufal Yadi Brandon Abdullah madah latihnya ditagak ngagai agensi keberkawa yang kaum polis diraja Malaysia, Upis Immigration Malaysia, Upis Pengerai, Upis Jil, Upis Pengintu Pengelantang Pendiau Raban Bangsa serta Badan Kehakiman. Program Literasi Hak Asasi Mensia Tik Komprehensif Barenggak Sekolah cakah dipasuak serta libat urus begulai ngau kaban Kaunsel Negeri Adun ngau pengerja pengawak perintah mega diperambu dikena nambah ke pemerti ati pasal hak asasi mensia. Suhakam mega merambu dekat ngeremai ke program pemerti ati berkawa ngau hak orang tuai dikena bersedia napik status Sarawak ti dipelabak ke dekat ngalih ngagai sebuah menua ti mayuh orang tuai setuai lebuh datai bak tahun 2028. Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak FTES uliah nyadi penyungkak besai kena nyapai tagak. Penatai pembisik ruang bilik manggai RM15,000 sebulan lebuh datai bak tahun 2030. Dengah program ngasih ke mayuh agik graduate di bisik pengelandik tinggi dalam bidang kritikal. Menteri Bah Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John C. Kitayai madah, peluang nampung pelajar dengan FTES bah 4 buah palang pelajar tinggi ke diempu perintah Sarawak patut dikena nembiak di menua tu kena ngangkat ke tikas penghidup ruang bilik. Ia maksud ke jakutuk lebuh berjadi ke pengerami tuai bergulai ngau rakyat berserimai ngau pengerami ngiling tikai Bukit Begunan di Seri Aman. Ia megak ngelalau rakyat ngambil ngenak jalai tibetu lebuh ngenatai ke Sebana berkawa ngau perengka guna mensia mayuh lalu ukai semina upload isunya bak media ramah. Ia madah sebenarnya patut dikenatai ngagai pengari rakyat tau ke agensi ke berkawa ngambil pengawak nangkan kenya uliah dipejalai ke ngau mana hagi. Sekolah Seni Malaysia Sarawak CSEMS muju ngangkat nama Sarawak lebuh sida muju buliah nombor 2 bak pekit bertanda Sekolah-Sekolah Malaysia Tasim Generasi Madani Peringkat Kebangsaan 2026 ti diatur di Johor Darul Takzim serta udah tembuk diatur kena hari 3 tu tadi. Pengajar pengiring Fernandes Deru lebuh dirandau RTM madah ke tim yang menang bak kategori Rampaian Melayu Asal kelimpah Hari Buliah Anugerah Khas Juri ungkup kategorinya ke alainya ngayan ke penguliah serta kreativiti mantai ke tanda. Sekolahnya megak muju buliah nombor 3 bak kategori Trio Kreatif serta nerima Anugerah Khas Juri kategorinya. Pemujo tik ditemegah hagi ianya lebuah Kenny Jenny Jennifer nerima anugerah penari lelaki pemaduk mana. Pemujo tu mandang ke komitmen tim tu ti bebenda ngangkat ke kualiti seni tanda nyentuak ke ulih berpekit bak panggau renggat nasional tajah sidak semina belatih penglama seminggu wajah. 39 ikut orang ditan ke ketegar mayuh macam penyala dadah bak op tapis khas ti dipejalai ke kena 28 ngagai 30 hari bulan 6 tu tadi. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Alexson Naga Cabuk madah ke hari penyapaunya 14 ikut ditan ke hari baru Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Dua ikut sama ditan ke hari baru Seksyen 39A bracket 1 ngau Seksyen 12 bracket 2 lalu siku agi ditan ke hari baru Seksyen 30 bracket 3 Akta Racun 1952.
Lalu 20 ikut ditan ke Ahli Baru Seksyen 15 bracket 1 bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Sama dirampas ianya 100.78 gram dadah metafetamin dengan 110 igik nospen. Tidik pelabak ke berega RM11,195. Mensia mayuh tibisik penerang berkawan dengan aktiviti dadah dipinta madah dengan upis pemansiak jenayah narkotik dengan nombor hotline JSN 012-208-7222 tau ke JSJN Indo Upis Kontijen Polis Sarawak dengan nombor 017-592-9211. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sarawak nyukun langgo nambah kegeran khas 112D. Data nyadi minyak baru nyadi pugu pemansang ekonomi. Suhakam negap ke kerjasama ngelaku ngau nyaga hak asasi mensia. Nyanakak berita pagi dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Ailina Suil dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medali.

0: Gulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 3.7 dalam tahun 1990. Bala Kaban Seberkas sudah dilalau ngojaku ngambil kebenar lebuh ngelaku kegerempungnya kena nentu kegerempungnya diterima rakyat. Kelimparinya sidak tanya di balak tuai di semanggu rakyat patut cakah angkun serta berarti kebukara tidak guna rakyat labantu dekat nentu kesida di pembasa ke rakyat. Jaku lalau tu dikenatai ke Menteri Pemansang Industri Abang Haji Johari Tun Abang Haji Openg lebuh kebjaku bakampung Mentum Marau. Ia meganya mata membjaku madai ke rakyat patut berakup ngau perintah lebuh nentu ke pemujur projek pemansang. Rakyat na patut terundak-undak ngau jaku ke debai orang tinginang senentang ngabit tanah sida. Perintah kebendar ngena tanah dikenap jalai ke projek bertanam tupi ngau perengka keguna bakang agak jalalun, sekolah serta spital. Nyemak tanahnya dikenap perintah dia pampas di patut dekat diberi. Nambah kenyamaga perintah bisa nyedia ke tanah ngagi orang tinadai ngimbuan tanah. Ia udahnya berjadi dua buah jelatung ke bungkus RM11,000 serta dikenal ngemesai ke rumah panjai. Pengeraminya sama digulu bala ketua rabat bangsa ngau bala pemesai upis perintah.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Selekah jakuk saritu ianya gelingan G E L I N G A N gelingan. Reti gelingan ianya gamal buah orang ti geletang. Mayang nak selekah jakuk tu ianya kemari nyelai agi laki debai induknya buah pepirang jurus tang ya kedebai ia saritu celum serta gelingan buak. Tau ke? Aku nyau nak tekelala kenua nagi dia tu. Udah gebajik buak merunai juruh. Nak baka keliak kak gelingan buak ia gad nak kalak ditancang nuan. Nyak nakak seleka jakuk saritu ianya gelingan.
4: Seleka jakuk saritu tau di pendiang ke kita nintian hari 1 hari 3 engkau hari 5.
5: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam dewan dan rakyat jelata. Memang benar kini tu wang akah Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
6: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lama, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Beranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bak 2 pagi Y di berpansa. Agi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah sama sekolah meh. Berperni yang. Perni yang ya hari ni yang udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya neh. Sama sekolah kita sobat sama pemberi udahnya baru teringat nak bertanya entar deh udah ke pepansa baru teringat labannya sobat lain dah udah besar nyo gedung
1: Catherine Charlie kan? Semua lagi kelalaku DJ sama pemberi secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mel ke ingat amat ku kan? Nama ingat gama ingat ya toh sebilik ngaku ya sobat kami tu sobat segi geng duduk ngulami mata.
2: Ngulami mata apa budi yang?
1: Kapan ku tu sebab labai ya ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu ngemai namun non salah ikan ke boleh dempak kita mata nyak sen hari yang aku nemu baca isi salah ikan nak aku nemunya lumai sampai tu nalai ikan
3: anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 Lucky.